0: Mas Pada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja.
1: 105,4 Pro 2 RRI Singaraja, Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Tempat Pro 2, memang ya, kalau yang namanya bencana kita harus selalu tanggap. Ya, karena kalau misalnya kita nggak tanggap, waduh, susah nanti kita kalau misalnya tiba-tiba ada bencana. Karena bencana itu bisa datang kapan aja dan di mana aja gitu ya. Jadi, kita perlu banget yang namanya kepedulian antar sesama, Tempat Pro 2, untuk bisa membangun yang namanya, ya, sosial gitu ya. Kalau misalnya kita saling membantu, saling mengingatkan tentang bencana, jadi kita peduli dengan lingkungan kita dan pastinya itu bagus banget buat kamu semuanya. Nah, kali ini kita kedatangan teman-teman dari PMI Buleleng ya, yang memastikan untuk membangun kepedulian dan anak muda itu harusnya bisa peduli untuk bergerak juga terhadap ya tanggap bencana yang pastinya ya. Ada Kakak IKD Andika Pertama dan juga Putu Agus Arya Saputra. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Kak.
1: Selamat pagi. Yes. Ya pastinya kita anak muda tetap harus peduli juga. Betul, ya terhadap bencana. Yes. Tapi kita ngomongin soal kepedulian. Anak muda gitu ngomongin kepedulian ya. Yeah. Kayak ibaratnya masih ada yang peduli, ada yang enggak.
2: Betul,
1: ada. Benar kayak. Kalau PMI udahlah, jangan ditanya tentang kepeduliannya gitu ya. Pasti sangat peduli, yang pastinya rela menjadi seorang relawan untuk bisa gabung PMI dan yang pastinya untuk membantu kita udah pasti peduli gitu guys. Tapi belum tentu dengan orang lain.
2: Iya, betul.
1: Ini gimana ngelihatnya? Mungkin dari sisi anak muda yang kategorinya masih ada yang cuek dengan bencana gitu guys.
2: Dari kalau hal kecil ya kita dibilangnya untuk kepedulian itu pasti ada kelihatan dari sisi yang paling kecil dulu dalam keluarga. Pastinya kita hal kecil itu dalam kepedulian itu pasti membantu seseorang dalam beberapa kegiatan. Yang pasti seperti kalau di keluarga melong orang tua. Kalau kita melihat anak muda ini masih keluyuran segala macam itu, oh mungkin kepeduliannya masih agak kurang terbentuk lah seperti itu. Kalau memang dari kita seorang relawan itu memang dari hal kecil itu dah kita anggap sudah peduli dengan orang lain.
1: Iya sih sebenarnya ya. Kalau misalnya kita ngelihat dari sisi lingkungannya juga ya, kadang-kadang perlu juga ya yang namanya kita tuh ya mungkin dari sisi lingkungan mengajarkan kita tentang kepedulian juga guys. Karena ya lingkungan siapa lagi kalau bukan terdekat anak muda adalah orang tua.
2: Orang tua.
1: Kemudian ya, guru di sekolah dan sebagainya gitu ya. Nah, ini jadi pertanyaan juga sih istilahnya. Kalau misalnya kita ngomongin soal peduli berarti kan kita ngomongin soal anak muda yang random gitu kan. Ya istilahnya kalau mungkin juga dari teman-teman dari PMI okay. Tapi kalau pedulinya ini posisinya bencana, ini kan agak apa ya, mungkin dari nomor sekian lah ya. Mungkin lebih peduli sama pacarnya mungkin daripada sama istilah keselamatan diri kita sendiri gitu ya. Kadang-kadang udah tanda-tanda dikasih jalur evakuasi, lebih baik ke kantin nih daripada ke jalur evakuasi. Nah ini jadi pertanyaan banget. Istilahnya ngeliat sekarang posisinya bencana bisa aja terjadi, kekeringan lah apalah gitu kan, tapi anak muda itu udah aware gak sih ngelihatnya dari pantauan PMI, udah aware dengan bencana di sekitarnya atau belum?
2: Menurut saya sih kalau melihat kebencanaan di sekitarnya masih ya setengah-setengah sih dibilangnya.
1: Setengah-setengah
2: ya, karena ada ya beberapa yang memang dari generasi muda ini masih ya pedulilah dengan keadaan sekitarnya, tapi juga ada yang masih beberapa agak cuek, gimana ya bilangnya. Mereka tuh kayak acuh tak acuh lah dibilangnya. Kadang melihat misalnya hal kecil lah di sekolah lah, misalnya ada seperti simulasi, dibilangnya simulasi, palingan ada beberapa yang ingin ikut simulasi. Kadang ada beberapa ya dalam pikirnya ya apa sih, juga gak penting juga gitu. Makanya itu dah kelihatan dari generasi muda saat ini memang lebih ke dibilangnya agak kaum magaran lah dibilangnya. Tapi ya memang ada beberapa yang sudah pekalah terhadap lingkungan sekitar.
1: Oke, okay, tapi kalau ngomongin soal simulasi kan teman-teman PMI selalu menyelenggarakan itu ya?
2: Iya, ada.
1: Terutama
2: ada
1: ke gitu. Untuk anak muda khususnya untuk ke sekolah atau kampus gitu kan. Tanggapannya mereka masih ada yang seperti itu? masih konotasinya masih boleh ikut boleh enggak gitu ya?
2: Sebenarnya gini, kalau memang waktu simulasi itu pasti ada di data sebelumnya kalau simulasinya, ya siapa yang mau ikut, siapa yang enggak gitu kan, enggak semuanya ikut jadinya, tapi ada beberapa yang memang yang jadi penggeraknya itu yang memang ikut gitu, sedangkan yang lainnya palingan ya ikut-ikut aja, kadang mau diajak, ya kadang enggak gitu.
1: Oke, okay, berarti posisinya itu masih tentatif ya, boleh ikut boleh enggak gitu ya. Kayaknya kok banyakan enggaknya ntar.
2: Ya karena kan melihat gini juga kapasitas di sekolahnya.
1: Oke, okay, tapi ya namanya tempat gitu di sekolah dimanapun itu memang harus tetap apa ya adanya simulasi gitu
2: ya. Ya betul, ada pasti ada tempat simulasi, tempat area aman seperti itu. Kadang dari guru kita kan anggapannya satu orang yang jadi penggerak, yang lainnya ikut seperti itu.
1: Ini makanya itu sebenarnya penting sama Bro. Justru kalau misalnya ada simulasi kamu ikutin, bukan ya kamu malah bolos atau enggak ikut ya. Justru hal itulah yang bikin kamu itu enggak tahu mau ngapain jadinya.
2: Iya, betul.
1: Tapi kalau menurut karya sendiri sih, gimana sih kalau misalnya ngelihat anak muda yang posisinya udah aware sama bencana? Misalnya di sekitar kamu ya, yang pernah kamu tanganin juga gitu.
3: Kalau dari saya sendiri, kalau melihat anak muda yang udah peduli saat ada bencana itu udah luar biasa. Tapi di balik itu ada beberapa orang juga yang acuh tak acuh saat melihat bencana. Jangankan bencana yang besar, contohnya aja banjir di Singaraja. Pasti beberapa orang aja peduli, terus beberapa orang yang enggak itu. Apa? Kan mereka bilangnya, oh udah ada petugas, ngapain repot-repot gitu.
1: Iya, kebanyakan kayak gitu alasannya. Dia udah ada petugas, ngapain gue ngurusin gitu kan. Tapi kadang-kadang gini sih guys, kamu tuh perlu berpikirnya gini, istilahnya kalau misalnya bukan kita lagi, lalu siapa yang bakal peduli gitu ya. Nah, jadi sebenarnya tugas kalian itu bukan pada saat bencananya. Tugas bencana banyak banget yang bisa teman-teman dari PMI, ada SAGAD dan sebagainya. Tapi sebelum bencana itu terjadi, itulah tugas kalian gitu sebenarnya. Kan? Makanya adanya simulasi ini gitu guys. Jadi buat kamu teman-teman dua yang dapat ditantangin sama PMI dan itu dikasih simulasi, harusnya bersyukur. Kamu dikasih ilmu untuk biar selamat. Gitu ya. Sederhana padahal ya.
2: Iya, sederhana sih.
1: Tapi magernya gila. Bikin kita itu geleng-geleng juga. Gimana mau peduli posisinya kamu aja enggak bisa nyelamatin diri sendiri gitu kan. Tapi ya begitulah keadaannya anak muda ya. Jadi itu permasalahan yang masih ada. Mungkin ditangani sama PMI gimana akhirnya? Yang ini setengah-setengah juga enggak sih? Yang ikut masih setengah-setengah enggak ini? Ini kita buka-bukaan aja deh biar tahu deh.
2: Iya sih diulang setengah-setengah, tapi ya kan memang keadaan juga, karena kepedulian itu yang paling utama kan dari niat yang utama lah, dari niat. Kalau nggak ada niat ya begitu jadinya gitu, karena ada niat, ada jiwa kemanusiaannya pasti mau seperti itu.
1: Iya, kalau misalnya ada lebih baik gabung langsung sama PMI gitu ya. Kalau misalnya ada langsung aja bisa gabung, apalagi di tingkat sekolah ada banget ya.
2: Iya, PMR.
1: PMR itu PMR. Bisa banget kamu ikutin, yang pasti juga untuk di sekolah-sekolah atau di kampus itu bisa banget ada PMI langsung bisa ikut di sana ya. Apalagi kamu punya jiwa kepedulian bisa langsung ke sana juga untuk bergabung. Daripada kamu di PHP-in gitu ya, kamu peduli sama orang dikira lain gitu kan. Gabung PMI. Tapi walaupun kamu untuk gabung sama PMI, tetap yang namanya peduli terhadap bencana itu penting ya, gitu ya. Apalagi buat kamu rumahnya mungkin ya mungkin daerah atas gitu ya. Kamu peduli, harus bisa dong peduli sama lingkungan kamu, misalnya minimal kamu itu enggak buang sampah sembarangan biar tidak mencelakai yang di bawah, di bawah rumah kamu. Itu contoh kecil ya. Terus kemudian juga mungkin dari sisi kamu misalnya rumahnya di bantaran sungai ya, jangan buang sampah di sungai biar kamu itu tidak menyebabkan banjir juga. Itu hal-hal kecil yang kamu yang harusnya peduli gitu guys. Jangan sampai kamu itu tidak peduli dengan apa yang ada di lingkungan kamu gitu ya. Masa iya teman-teman PMI lagi yang bersih-bersih kan gitu kan. Aneh gitu jadinya kan. Itu pentingnya jadi tambah berdua. Tapi ada enggak masalah lain tentang anak muda yang mungkin kurang peduli dengan lingkungan? Atau malah sengaja malah gitu melakukan, kayak istilahnya masih mencerminkan tindakannya itu merusak ya istilahnya tidak tangkap bencana gitu.
2: Kalau masalah atau tantangannya sih ada sih beberapa. Kalau dilihat dari saat ini, dari generasi muda itu lebih ke media sosial sih dibilangnya. Tapi itu mereka kayak buang hanya ikut waktu ada tag misalnya, baru mereka berkegiatan, berkegiatan sosial. Namun selain itu ya seperti biasa biarin gitu. Karena dari saat ini tuh saya lihat tuh ada beberapa tempat kayak tempat nongkrong lah dibilangnya sekarang titik nol seperti itu. Ya ada aja sampah-sampah yang masih berserakan.
1: Iya, padahal di situ udah ditulis besar-besar ya.
2: Iya.
1: Dilarang bawa sampah.
2: Sampah.
1: Jangankan sampah buang, jangankan istilahnya buang, bawa aja nggak boleh gitu ya.
2: Iya.
1: Tapi masih ada aja ya.
2: Ada, masih ada. Masih ada.
1: Itu udah mirisnya. Kita ngeliatnya kayak gitu ya. Udah tahu larangan tanpa sampah, istilahnya sampai enggak ada yang jualan di situ ya, biar tidak ada sampah, masih aja ada ya. Oke, itu dia masalahnya teman-teman. Terus gimana sih caranya membangun kepedulian buat kita anak muda gitu, biar peduli terhadap bencana gitu, guys. Sesaat lagi kita bakal ngobrol lagi sama teman-teman dari PMI, jadi jangan kemana-mana.
0: Kamu masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.
4: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
5: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
4: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri,

0: partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja.
2: Masih bersama Kak Arya dan juga Kak Andika ya, tamu Pro 2 di Spada. Dan kita ngomongin soal kepedulian anak muda nih terhadap bencana gitu ya. Tadi kita udah tahu kalau anak muda itu masih miris ya, kita ngelihatnya dari sisi anak muda ya masih kurang peduli dengan lingkungannya, yeah, dan juga bencana gitu guys. Karena itu apa ya, menjadi bisa dibilang ya senjata makan tuan, yeah, buat kita sendiri gitu ya. Kalau bisa kita gak tanggap bencana, gimana nanti ke depannya kalau ada bencana gitu ya. Nah, terus apa sih yang bisa dilakukan anak muda untuk bisa tetap peduli gitu guys, peduli terhadap sesama, peduli dengan lingkungan kita, terhadap bencananya juga. Jangan sampai ya jadi korban untuk bencana gitu guys.
3: Oke, kita kan anggapannya kita sekarang generasi Z sama generasi Alpha yang sudah
2: yang mendominasi sekarang ya,
3: mendominasi generasi muda. Nah, kan dari generasi-generasi ini yang paling dekat dengan generasi ini yaitu media sosial, gadget. Nah, apa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah bencana segala macam, kepedulian kita kepada bencana ya dengan gadget ini. Dengan cara apa? Seperti meng-share informasi-informasi tentang kebencanaan, cara mencegahnya bagaimana, informasi tentang seperti donor darah, seperti itu. Nah, dari hal kecil inilah kita bisa dapat inti dari kepedulian ini. Dari hal kecil kita bisa membantu bersama, seperti itu.
2: Sebenarnya bisa banget sih dengan kita membuat konten atau apapun, ya, gitu, betul ya. Karena kalau misalnya kita ngelihat dari sisi apa sih yang paling cepat menyebarkan informasi adalah sosial media.
3: Ya, sosial media.
2: Ya, tapi kalau misalnya kita ngomongin lagi soal sosial medianya ya, memang sih ya. Kalau misalnya tanggapan bencana, istilahnya lihat konten tanggap bencana sama lihat konten TikTok joget-joget, lebih banyak ke joget-joget sih sebenarnya. Itu harusnya dari itu ya. Tapi apa ya, kamu harus peka lah sama hal yang kayak gitu guys. Kalau ada edukasi seperti itu mohon dibaca, minimal kamu itu dengerin dan baca gitu ya,
3: betul,
2: untuk bisa ngelihat gimana sih caranya untuk tanggap bencana. Nah, kadang-kadang itu kan istilahnya penting gak penting juga kalau media sosial. Selain itu ada lagi gak sih?
3: Selain itu sih ya kayak kita sekarang jadi relawan, pasti ikut kerelawanan organisasi-organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan. Seperti kita di PMI, kita dari saya dari dulu dari SMP ikut dari PMR, naik lagi ke SMK, ikut PMR juga, sekarang kuliah ikut KSR PMI. Nah, itu hal kecil itulah yang bisa kita terapkan untuk mencegah dari kebencanaan ataupun membantu sesama manusia. Nah, seperti pengalaman sih dulu saya waktu tanggap darurat di Banjar, ikut terjun juga, melihat orang-orang yang senyumannya, anggapannya itu udah jadi bayaran yang udah paling berkesan bagi saya itu. Jadinya kita sebagai generasi muda ya, dari hal-hal kecil seperti dari membantu orang tua seperti dahulu, juga kita jadi relawan seperti sekarang.
2: Oke. Dengan senyuman aja bayarannya udah.
3: Iya, betul.
2: Karena udah ini ya, sangat-sangat bahagia lah ya. Apalagi relawan itu posisinya adalah seorang yang terus ikhlas banget untuk membantu kita dalam kondisi bencana, guys. Jadi mereka gak kenal lelah lah. Makanya selalu-selalu sama teman-teman relawan PMI gitu ya, yang selalu memberikan istilahnya tanggap bencana yang luar biasa banget lah. Contohnya beberapa bencana yang ada di bulan kemarin gitu ya, ada banjir lah. Terus abis itu setelah, bukan hanya bekerja di bencana aja guys, tapi posisinya mereka juga nyaranin kamu untuk tetap tanggap bencana, buat simulasi lah, kemudian juga memberikan edukasi di media sosial. Jadi

0: tetap berusaha untuk menyadarkan kalian gitu. So buat kamu yang belum sadar, kayaknya perlu banget disadarin ya. untuk ini, karena jangan sampai kamu itu belum apa-apa, nggak tahu harus ngapain, bencana harus gimana, apalagi setiap bencana itu beda-beda penanganan ya.
1: Beda penanganan.
0: Makanya itulah ada simulasi. Tapi untuk sampai saat ini, simulasi apa yang sering diberikan untuk peduli lingkungan, peduli bencana terhadap anak muda, Kak? Kebanyakan apa nih?
1: Yang setahu saya sih,
0: gempa bumi.
1: Gempa bumi. Kadang ini kayak penanganan banjir, tsunami kayak itu kan daerah-daerah kemarin waktu itu di Seririt. Kalau nggak salah ada itu pelatihan untuk beberapa orang itu untuk penanganan gempa bumi, banjir segala macam. Kemarin juga di Panjesari juga ada. Kan kita ada tim dari Sibat, dari satuan desanya PMI, sukarelawan dari relawan di desa. Gitu. Kemarin juga ada sempat di sekolah-sekolah. Kadang di pas MPLS dari PMI juga memberikan pemateri-materi dasar lah tentang kesiapsiagaan.
0: Oh, pada saat penerimaan mahasiswa atau siswa baru gitu ya?
1: Iya, ada beberapa di sekolah kita juga memberikan materi.
0: Wah, langsung sasar tuh ya. Langsung langsung dari nyasar dinilah, pas dari banget ya, dari kecil atau mungkin juga dari kelas bawah lah ya, udah peduli gitu ya. Itulah teman peduli sampai segitunya dipikirin loh, masa iya kamu enggak peduli gitu ya. Tinggal aplikasinya doang nih ya. Tapi diajarinnya sampai sedemikian rupa enggak sih?
1: Oh, enggak.
0: Atau kita langsung praktek gitu, ada enggak?
1: Iya, kita kan seperti materi dasarnya ada. Materi yang dasar-dasarnya dulu, terus itu praktek bagaimana cara penanganannya, gimana apa yang harus kita lakukan dalam keadaan seperti apa, seperti itu. Masih dasarnya. Kalau ada pelatihan khusus, masih ada pelatihan khususnya, tapi itu lebih levelnya lebih agak sulit.
0: Berarti kalau misalnya dapat pelatihannya secara langsung minimal apa ya, tanggap bencananya, itu harus masuk PMI dulu ya?
1: Iya, ada kita yang menaungi di pelatihannya itu ada sih di PMI. Kayak seperti Satgana itu kan dari PMI juga. Dan kadang-kadang dari beberapa unit dari misalnya BPBD, dari Basarnas juga ada pelatihan juga untuk kebencanaan. Tapi beda-beda dari setiap gini golongan unit.
0: Oke, berarti kembali lagi ke golongan unit-unitnya juga. Terus habis itu biasanya itu tidak semua siswa itu kena gitu ya. Tidak semua orang kena juga untuk pelatihan itu ya. Berarti mengkhusus ya. Misalnya istilahnya untuk tanggap bencana gempa bumi misalnya kayak gitu. Berarti enggak semuanya dapat, tapi yang khusus-khusus
1: yang
0: aja.
1: Yang dasar-dasarnya aja.
0: Yang dasar-dasarnya aja gitu, kayak masuk ke kolong, berdiri ada di ini di depan pintu gitu.
1: Jauhi tempatnya rawan.
0: Tapi edukasi itu sampai prakteknya atau hanya sekedar
1: sampai praktek.
0: Sampai prakteknya.
1: Kita kan ada waktu misalnya materi dulu, habis itu simulasi gimana kayak ada korban gimana kita menanganinya gitu, seperti itu kan.
0: Tapi nggak sampai goyangin gedung kan?
1: Wah, sampai
0: goyangin gedung gimana caranya ya? Itu kan namanya simulasi, gitu ya. Tapi istilahnya kalau ada tandanya seperti apa gitu ya. Oke, sangat menarik sih sebenarnya itu teman Pro2. Buat kamu yang didatengin sekolahnya sama PMI harusnya bersyukur gitu guys, karena kamu dikasih ilmu gratis untuk selamatkan diri sendiri ya. Jadi kalau misalnya ada jangan bolos gitu. Harusnya ikutin gitu ya. Oke, kita ke YouTube dulu yang ternyata cukup banyak tanggapan. Ada Bang Agus, tetap semangat demi bangsa dan negara. Kemudian ada Dewo juga, keren. Kemudian ada Kakak Komang Agus Yuse, mantap, semangat buat RRI dan PMI, semangat ya terus ya. Kemudian ada Kode, ada Anak Muda Harapan Bangsa, semangat. Kemudian ada Asli juga, tadi sempat disebut banyak anak muda yang masih mager ikut simulasi. Nah, menurut kakak-kakak ada nggak sih caranya biar istilahnya simulasi bencana ini lebih seru dan lebih tertarik untuk anak muda?
1: Untuk itu dari kita sih dibilangnya susah sebenarnya untuk mengajak dari teman-teman.
0: Ini masih jadi tantangan ya?
1: Masih jadi tantangan, karena memang itu yang paling utama sih, niat kita. Kalau dari masing-masing orang tuh beda-beda niatnya, beda-beda rasa kepeduliannya, beda rasa kemanusiaannya, beda. Nah, ya paling kecil sih mengajak sih sebenarnya dari teman-temannya. Kadang satu-satu orang aja, nanti kalau udah rame lagi ajak lagi dari temannya lagi. Kadang dari teman itu bisa ngajak temannya lagi gitu. Makanya ya dari hal kecil itu. Karena ini masih tantangan kita juga dari simulasi seperti ini.
0: Oke, masih jadi tantangan ya Kak Asri ya. Semoga aja ada solusi. Kalau misalnya ada ini masukan buat PNI mungkin ya.
1: Betul.
0: Bisa ngasih masukan gimana caranya lebih seru lagi.
1: Iya.
0: Yeah. Apakah ada uang sekian juta ya namanya juga posisinya kan gitu untuk tertarik ya. Tapi kan bukan masalah duitnya. Ini aja relawan itu adalah ya istilahnya sifatnya gratis gitu kan. Ya masa dapat ilmu gratis enggak mau, itu yang anehnya sebenarnya. Harusnya mau dong ya. Oke, kemudian Novi yang ini yang benar katanya bukan malah demo. Apaan demo apaan ya. Kemudian ada Permadani salam kemanusiaan. Buat Kak Viana katanya bravo buat PMI Buleleng. Kemudian ada Permadani lagi, terkadang ada rasa empati tapi tidak memiliki kemampuan yang misal ada medis dasar itu enggak punya. Keinginan untuk menolong ada tapi kemampuannya enggak ada. Ini gimana tanggapan TPMI?
1: Definisi kepedulian kan artinya kan sifat empati yang dilakukan dengan aksi nyata. Nah kalau kita dari penanganannya itu pasti ada pelatihannya terlebih dahulu. Itu kalau memang ada rasa kepedulian pasti ada rasa kemanusiaan juga. Kadang kita di simulasi sebelum simulasi, kadang dari kebencanaan kita ngasih materi gimana dasar-dasarnya, gimana penolongannya seperti apa, nanti keadaan seperti terjadi gempa gimana, pasca gempa gimana, selesai dari gempa gimana gitu. Ada penanganannya, materinya pasti ada. Kadang dari misalnya di sekolah-sekolah itu kan ada PMR. Nah dari PMR juga di Bali beberapa materi dari penanganan seperti korban yang patah tulang, korban yang masih pingsan, masih syok, ada materinya.
0: Oke, gitu. Materi banyak guys. Kalau misalnya kamu mau pelajari, makanya gabung PMI.
1: Mari.
0: Oke. Okay. Kemudian ada si cantik, keren banget. Kemudian Andy mantap. Ada Abdi juga bilang maju dan Adik Sri katanya semangat buat adik-adik yang menjadi relawan untuk kemanusiaan. Semangat ke PMI. Oke. Okay, kesimpulan mungkin untuk di topik hari ini membangun kepedulian saat anak muda, saatnya anak muda untuk bergerak.
1: Oke, kita sebagai generasi muda harus terus bergerak kepedulian kita sesama relawan itu bukan berarti kita harus menunggu hebat, tetapi aksi kecil dari senyuman, kepedulian dari orang-orang itu menjadi motivasi kita untuk selalu bergerak. Kita generasi muda harus pasti dari dengan semangat yang masih kuat, dengan niat yang panjang. Makanya mari ikut relawan PMI.
0: Bukan redundant ya, tapi posisinya memang seperti itu. Kalau misalnya kamu itu peduli dengan orang lain atau bencana, kamu bisa yang pasti dapetin ilmu itu di PMI. Jadi apa ya, bisa dibilang salah satunya kamu dapetin ilmu dasar itu secara kritis bisa langsung di PMI ya. Oke, okay. Thank you buat Kak Arya, thank you banget ya buat Kak Andika, luar biasa banget ilmunya yang pastinya diingatkan kembali kita harus peduli terhadap tanggap bencana. Terima kasih Kak. Yes. Buat teman berdua yang sudah peduli, thank you banget. Buat kamu yang belum, ayo peduli terhadap bencana. Karena kalau misalnya kamu tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, gak mungkin dong minta tolong orang lain di posisinya kamu terkena bencana ya. Jadi dengan kamu punya bekal sendiri untuk bisa mendapatkan ilmu tentang kebencanaan, ya minimal kamu bisa menyelamatkan diri sendiri, baru bisa menyelamatkan orang lain juga. Oke, jadi peduli dengan kemanusiaan dan juga tanggap bencana. Oke teman berdua, masih ada Gusani yang nemenin kamu yang pastinya sampai nanti di jam 10 di Spada. Jadi jangan kemana-mana.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM.

0: yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.
0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Halo, saya Adela. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
5: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja.

105,4 Pro 2 RR Singa Raja Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Tempat Pro 2 di jam 9 pagi ada informasi seputar teknologi. Sesaat lagi informasinya, jadi jangan kemana-mana. International

bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singa Raja. Spada.

0: kelihatan murung banget. Kenapa sih?
1: Gak tahu. Capek aja. Rasanya hidup kayak gak ada artinya lagi.
0: Jangan dipendam sendiri dong. Cerita aja, aku siap dengerin kok.
1: Tapi aku takut orang malah ngejudge aku gitu.
0: Gak semua orang begitu kok. Jangan pernah mikir buat nyerah ya. Hidup kamu itu berharga.
1: Makasih ya, aku butuh itu.
0: Kapanpun kamu butuh teman, aku selalu ada.
2: Masih banyak yang peduli. Hidupmu berarti, hidupmu layak diperjuangkan.
3: Pro2FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Pro2FM Singaraja.

Kita berpura dua dan sekarang kita ke ini dulu ya, ke games di Steam ya. Dan ternyata kita berpura dua untuk game ternyata menjadi sasaran malware juga sekarang guys. Aduh, ini bahaya banget sebenarnya gitu ya. Tapi ini ditanggapi langsung oleh Bureau Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI yang menangkap seorang pemuda usia 21 tahun yang diduga menyebarkan malware melalui game di platform distribusi Steam ya. Dan modusnya ini diduga menginfeksi sekitar 8.000 komputer atau PC selama hampir 2 tahun. Dan selain itu juga pelaku dituding mencuri lebih dari $220.000 Amerika Serikat atau setara dengan 3,6 miliar dari 80 dompet kripto. Dan pemuda ini ya, namanya Zaire Dontavio Zamarion ya, ya warga Florida Amerika Serikat. Dan menurut FBI katanya Wilkins ini jalani aksinya itu udah dari Mei 2024 guys. Waduh, buat kamu yang main game hati-hati juga karena bisa mendapat malware guys. So kayaknya memang benar-benar hati-hati untuk zaman sekarang untuk bisa ya apalagi yang hubungannya dengan internet gitu ya. Jadi ya entah itu games, entah itu media sosial dan sebagainya karena bisa menyebarkan malware dan ini udah terjadi gitu guys.

0: Buat kamu yang akhir-akhir ini kayaknya males banget mau ngapa-ngapain, ujung-ujungnya cuma rebahan, scroll handphone, terus bilang ke diri sendiri, duh bentar lagi deh. Kalau kamu lagi di fase itu, bisa jadi kamu lagi ngalamin yang sekarang sering disebut bed rotting. Rebahan lama bukan cuman karena capek badan, tapi juga karena pikiran lagi penuh. Nggak salah kok untuk istirahat, tapi kalau keterusan, hati-hati. Kamu bisa terlalu nyaman sampai lupa caranya mulai lagi. Nggak harus langsung produktif hari ini. Coba aja dulu dari hal kecil, duduk, minum air, atau sekedar bangun dari kasur. Karena kadang satu langkah kecil itu loh yang paling susah, tapi itu juga yang paling penting.
1: Instagram dan YouTube channel di RNI Pro 2 Singaraja.

Oke, Tom Radio. Sekarang ada bisa dibilang salah satu permasalahan yang katanya sih dulu bilang TikTok itu dilarang gitu guys ya. Aduh, kayak apa aja dilarang gitu guys. Tapi ya kalau untuk kebijakan misalnya di negara kita umur 16 tahun ke bawah itu gak boleh install TikTok atau main TikTok ya wajar. Karena masih dalam kondisi belajar gitu ya. Biar gak main HP mulu. Adalah kaitannya. Tapi kalau misalnya stop sama sekali untuk seluruhnya, waduh kayaknya agak gimana gitu ya. Tapi ini memang terjadi waktu itu di Amerika ya. Karena pada saat itu kebijakannya tidak ada aplikasi lain ya istilahnya seperti TikTok itu ya boleh beroperasi. Nah tapi posisinya kembali lagi katanya boleh katanya install TikTok guys. Sebenarnya gimana ya kebijakannya agak gimana gitu ya. Kok tiba-tiba sekarang boleh, kemarin juga nggak boleh, kemarin nggak boleh gitu guys. Tapi apa ya, nggak tahu sih, buat angin segar aja kayaknya buat TikTok gitu ya, akhirnya bisa kembali beroperasi lagi untuk PNS yang ada di Amerika Serikat guys. Tapi info terbarunya ini ya, baru kemarin diumumin nih tanggal 21 kalau PNS di Amerika udah boleh lagi nih install TikTok gitu guys. Waduh, jadi kembali lagi buat teman-teman gitu, teman Pro 2, yang paling penting adalah bijak bermedia sosial gitu ya. Apapun aplikasinya, pokoknya terserah, yang paling penting bijak menggunakan sosial media.

0: merupakan novel karya penulis dengan darah Minang yaitu J.S. Kairen. Karyanya yang ke-11 dengan genre fantasi aksi ini berbeda dengan karyanya yang sebelumnya. Novel Melangkah ini memberikan sedikit kisah fantasi yang cukup menarik bagi para pembacanya. Novel yang diterbitkan Gramedia Widya Sarana Indonesia dengan 368 halaman, ada 36 episode serta 5 babak. Pada babak pertama novel ini sekilas J.S. Kairen menjelaskan mengenai apa yang akan terjadi pada masa depan. Novel satu ini memiliki alur maju dan mundur. Ketika membaca novel Melangkah, pembaca akan bertemu dengan beberapa karakter utama. Ada 4 karakter utama dalam novel ini. Keempatnya adalah mahasiswa ekonomi dengan karakter unik karena keempatnya jago bela diri, yaitu silat. Novel tentang persahabatan, jurang ego seorang anak dengan orang tuanya, dan tentang menyeimbangkan logika maupun perasaan. Buku ini juga tentang melangkah menuju masa depan dan bahwa apapun yang menjadi luka di masa lalu harus dibiarkan mengering bersama dengan waktu. Novel Melangkah akan membawa pembaca menuju Indonesia yang paling timur, yaitu sebuah pulau di Nusa Tenggara Timur, Sumba. Sumba merupakan salah satu tempat yang terkenal dengan keindahan alam dan betapa eksotisnya tempat wisata yang disuguhkan, tak terkecuali Tanah Marapu. Melalui novel ini pula, J.S. Kairen akan mengungkapkan tentang keindahan dan hal lain tentang Sumba, Indonesia.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Oke, Top Radio ya. Dan thank you banget buat kamu yang udah stay tune pastinya untuk di Spada ya. Next ada Kak Irene yang nemenin kamu yang pastinya untuk di Santai Siang dari jam 10 sampai jam 3 sore nanti. Oke, okay? Usah dipampir dulu guys. Dan pastinya besok kita ketemu lagi ya. Di jam yang sama. So stay tune terus di Pro FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: Bucil.
1: Ya enggak bocil. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: bumbu khas bulelengnya.
1: Kerasa banget.
2: Iya dong, kan mamaku yang jualan. Pasti enak lah.
1: Mantap. Belayaknya habis gak bersisa.
0: Besti, buatin es teh dong. Haus banget nih habis makan.
2: Es teh. Nih, air putih.
1: Duh, mana nampol rasanya habis makan dikasih air putih doang.
0: Es teh lah, Besti. Biar tenggorokan ini lega gitu kan habis makan makanan berat.
2: Justru itu, habis makan jangan minum es teh.
1: Nah,
2: itu bisa menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh, memicu adanya konstipasi plus asam lambungmu tuh bahaya.
0: Kamu jangan so tau deh.
1: Ini kamu gak nakut-nakutin aku aja kan?
2: Heh, itu tuh udah ada di penelitian Critical Reviews in Food Science and Nutrition. Masih gak percaya?
1: Aduh, yaudahlah, air putih aja.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dugun.
6: Listening to 102.2 FM Singaraja.
7: Teman terbaik kamu.

Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, waktunya Info Pro 2. Berikut informasinya. Info pertama teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Buleleng memastikan seluruh persiapan Lovina Festival 2026 telah memasuki tahap akhir. Festival yang masuk dalam Karisma Event Nusantara atau KAN 2026 itu akan digelar pada 24 hingga 29 Juli 2026 dengan melibatkan OPD, pelaku pariwisata, dan masyarakat sekitar. Kesiapan pelaksanaan dibahas dalam rapat final yang dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Buleleng sekaligus Ketua Panitia Lovina Festival 2026 Putu Ayu Reika Nurhaini Senin 20 Juli 2026. Info selanjutnya teman Pro 2, perbekel Desa Goblek Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng Imade Separse memanfaatkan keikutan sertanya dalam program Kepala Desa Masuk Kampus Angkatan 2 tahun 2026 di Universitas Indonesia untuk memperluas jejaring dengan sejumlah kementerian. Langkah tersebut dilakukan guna mempercepat akses informasi dan membuka peluang masuknya berbagai program pemerintah pusat ke tingkat desa. Info terakhir teman Pro 2, kantor imigrasi kelas 2 TPI Singaraja mewajibkan seluruh pemilik hotel dan penginapan di wilayah kerjanya untuk melaporkan data tamu warga negara asing atau WNA melalui aplikasi pelaporan orang asing atau APWA. Kebijakan tersebut merupakan implementasi amanat Undang-Undang Keimigrasian guna memperkuat pengawasan keberadaan orang asing di Indonesia. Ya itu tadi Info Pro 2 tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Aku Wira, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Generasi Muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

0: tiba-tiba rasa sadar tiku.
1: Dengerin terus Pro 2 FM.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

ngasih kamu ngasih apa nih? Tentunya aku di siang hari ini bakal ngasih informasi-informasi yang menarik tuh buat kamu. Jadi sayang banget buat kamu lewatkan, tentunya bisa menambah wawasan kamu juga nih teman Prodo, nambah pengetahuan kamu dan tentunya menghibur kamu. Gimana kamu menghibur aku Kak Wira? Wes, itu kata kamu ya. Ya tentunya aku menghibur kamu dengan aku akan memutarkan lagu-lagu yang lagi hits tuh, lagi viral di mana-mana, di media manapun, aku juga ikut muterin lagu-lagu kesukaan kamu, kesayangan kamu, begitu teman berdua. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, jangan diputer-puter dulu channelnya, jangan diputer-puter, jangan diganti dulu sampai nanti malam ya. Jangan sampai jam 3, di jantai siang aja, karena masih banyak nanti yang bakal menghibur kamu. Oke teman berdua, di segmen pertama ini di santai siang, aku bakal buat kamu happy. Gimana tuh Kak Wira caranya bikin happy? Wes, tanya mulu kayak orang baru. Gini aja caranya, yaitu Pro 2 hit this request nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen lagu favorit kamu diputerin sama aku nih, langsung aja ke WA-nya Pro 2 di 0811 3991054. Langsung aja request, Kak aku mau lagunya ini dong. Iya boleh, nanti langsung aku puterin, gitu teman Pro 2. Jadi gak usah ragu, jangan malu-malu, langsung aja nih buat nemenin siang kamu biar gak bete. Biar tentunya mood kamu jadi lebih bagus, yang udah yang jelek jadi bagus, yang bagus lebih bagus lagi. Langsung aja yuk request biar aku puterin lagu favorit kamu di 0811 3991054. Aku tungguin nih teman Pro 2 ya, requestan dari kamu.

0: kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

Masih di Pro 2 Hitlist Request teman Pro 2, tentunya di Santai Siang Pro 2 RRI Singa Raja teman terbaik kamu bareng aku Ira. Kali ini ada bestie aku nih. Kalara WA nih. Kos, assalamualaikum Kak, selamat siang. Waalaikumsalam Kalara. Mau izin request lagu Live It Up Nick Kijem, oh Nick Jam, oke. Langsung aja deh, aku masukin ke list. Nih buat teman berdua lainnya nih yang mau request juga sama kayak Kalara nih, boleh di 0811-3991054 ya. Di 0811-3991054. Langsung aja tulis di situ judul lagu atau penyanyinya favorit kamu, nanti aku puterin gitu teman berdua. Ya aku sambil nungguin deh, aku langsung puterin aja request Anda dari bestie aku Kak Lara. Hey, terima kasih ya Kak Lara ya, udah setia terus sama Pro 2 RRI Singa Raja. Langsung aja Live It Up dari Nicky Jam. Check it out.

0: kamu kelihatan murung banget. Kenapa sih?
1: Gak tahu. Capek aja. Rasanya hidup kayak gak ada artinya lagi.
0: Jangan dipendam sendiri dong. Cerita aja, aku siap dengerin kok.
1: Tapi aku takut orang malah ngejudge aku gitu.
0: Gak semua orang begitu kok. Jangan pernah mikir buat nyerah ya. Hidup kamu itu berharga.
1: Makasih ya, aku butuh itu.
0: Kapanpun kamu butuh teman, aku selalu ada.
2: Masih banyak yang peduli. Hidupmu berarti, hidupmu layak diperjuangkan.
3: Siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodo FM.

Oke teman berdua, lanjut lagi tentunya masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singer aja teman, terbaik kamu di santai siang ini bareng aku Ira. Belum ada lagi nih yang request. Oke, sambil nungguin teman berdua yang mau request di 0811-399-1054, aku mau ngasih informasi dikit nih buat kamu teman berdua yang suka bermain olahraga. Tentunya salah satunya salah satunya gimana sih belibet. Yaitu buat kamu yang suka bermain sepak bola nih teman berdua. Teman berdua, kamu bingung milih sepatu bola dengan pul karet atau pul besi? Jawabannya tergantung lapangan teman berdua. Pul karet lebih cocok digunakan di lapangan sintetis atau rumput yang keras karena memberikan cengkraman yang pas dan lebih nyaman di kaki. Sementara pul besi dirancang untuk lapangan rumput alami yang basah atau berlumpur nih teman berdua. Pul besi mampu menancap lebih dalam sehingga pemain tidak mudah terpleset. Kalau salah pilih pul, resiko tergelincir bahkan cedera bisa meningkat teman berdua. Jadi jangan hanya pilih sepatu karena modelnya, tapi sesuaikan juga jenis pul dengan kondisi lapangannya teman berdua.

Bergabung dengan komunitas menjadi salah satu strategi penting yang dapat membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berkembang. Di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, pelaku UMKM tidak bisa berjalan sendiri. Komunitas menyediakan ruang untuk belajar, berbagi informasi, dan memperluas wawasan bisnis. Hal ini sangat berguna terutama bagi pelaku usaha pemula yang masih mencari arah dalam mengelola dan mengembangkan usahanya. Salah satu manfaat utama bergabung dengan komunitas adalah terbukanya akses informasi yang luas. Dalam komunitas, pelaku UMKM bisa mendapatkan info seputar pelatihan, seminar bantuan pemerintah, peluang pendanaan hingga tips mengelola usaha. Selain itu, komunitas juga menjadi wadah untuk membangun jejaring dan kolaborasi pelaku UMKM dapat bertemu dengan rekan usaha dari berbagai bidang yang bisa membuka peluang kerjasama atau saling mendukung dalam promosi produk.

0: 2.
1: Cuman Pro 2, jujur aja nih, pagi itu sering terasa berat bukan karena males doang, tapi karena tubuh kita sebenarnya masih pengen tidur, ya kan? Secara ilmiah, tubuh kita punya jam biologis namanya circadian rhythm. Jam ini ngatur kapan kita ngantuk dan kapan kita siap bangun. Masalahnya tuh ya, teman Pro 2, anak muda zaman sekarang itu cenderung tidur lebih malam, sementara harus bangun pagi. Akhirnya jam tubuh sama jam alarm nggak sinkron. Oke, menurut penelitian nih teman Pro 2 di jurnal Sleep Medicine nunjukin remaja dan dewasa muda memang punya kecenderungan jam biologis yang lebih malam. Jadi wajar kalau pagi rasanya berat banget. Bukan lemah, tapi tubuh lagi protes nih teman Pro 2.

0: pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Siapa bilang olahraga itu harus monoton dan serius? Teman berdua, generasi muda sekarang justru bikin workout jadi gaya hidup yang estetik dan fun tentunya. Pertama, yang lagi hits banget itu ada padel. Olahraga raket yang mirip tenis plus squash ini bukan cuma asyik buat main, tapi juga instagramable banget buat konten IG atau TikTok kamu. Ada juga pilates, makin digandrungi anak muda. Terutama yang pengen olahraga yang chill, tapi efektif buat otot inti dan fleksibilitas. Yang gak kalah keren ada pound feet, olahraga kardio sambil main drum. Dan tentu aja lari tetap jadi favorit ya teman berdua. Intinya teman berdua, olahraga anak muda sekarang bukan cuma soal capek doang, tapi soal experience, konten, dan juga koneksi sosial ya.
0: Santai Siang jam 10 sampai jam

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Iya teman Pro 2, masih bareng aku Wira tentunya di sore ceria Pro 2 FM RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu pernah gak nih lagi denger lagu favorit terus tiba-tiba merinding? Itu tuh bukan lebay namanya teman Pro 2, tapi reaksi otak saat bagian lagu yang kita suka banget nih diputer, otak melepas hormon dopamin, hormon kebahagiaan. Makanya lagu tertentu bisa bikin kita flashback ke momen tertentu, seperti misalnya lagi jatuh cinta, atau pas patah hati, atau masa sekolah yang penuh kenangan ya teman Pro 2. Musik itu bukan cuman suara, tapi memori yang hidup lagi. Kalau kamu kira-kira ada nggak musik yang bisa membangkitkan memori kamu teman Pro 2?
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Jaga Malam.
1: Teman Bro 2, aku mau ngingetin kamu nih ya. Ada pola makan itu yang kenyang tapi belum tentu sehat ya. Apalagi anak muda sekarang sering banget makan asal kenyang. Seperti fast food, minuman manis, kopi berlebihan. Tapi lupa itu minum air putih dan makan sayur. Akhirnya badan gampang lemes, jerawatan, sampai pencernaan bermasalah. Pelan-pelan aja, gak harus langsung super sehat kok. Mulai dari minum air putih yang cukup, kurangi minuman manis, dan seimbangin makanan harian kamu. Badan itu investasi jangka panjang loh, bukan cuma buat hari ini. Jadi buat kamu yang pola makannya belum bagus atau masih kurang sayur dan air putih, yuk coba mulai dari sekarang kita berinvestasi pada tubuh kita.
0: Jaga Malam, jam 7 sampai jam 12 malam.

0: dengar istilah child grooming, dan ini wajib banget jadi perhatian bareng-bareng. Child grooming itu adalah cara pelaku mendekati anak atau remaja secara perlahan, biasanya lewat chat, game online, atau media sosial. Awalnya kelihatan baik, perhatian, sering nanya kabar, kasih pujian, bahkan ngasih hadiah. Tapi lama-lama pelaku mulai minta hal yang bikin gak nyaman sampai akhirnya mengarah ke eksploitasi. Yang bahaya, prosesnya pelan-pelan jadi sering gak kerasa. Banyak korban yang bingung, takut, atau malah ngerasa bersalah. Padahal yang salah itu pelakunya, bukan korbannya. Makanya penting buat kamu selalu waspada. Jangan gampang percaya sama orang asing di dunia maya. Jaga privasi, dan kalau ada yang bikin kamu gak nyaman, langsung cerita ke orang yang kamu percaya. Ingat ya, perhatian berlebihan itu belum tentu tulus. Jaga diri kamu, karena kamu berharga.
1: Single terbaru RRI Produer.
0: Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengikuti Pucet Risandye untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.

0: menyukai kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Hey, this

105,4 FM Bro 2 RRI Singkat aja teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Halo halo teman Bro 2, masih bareng aku Wirayatunnya di Santai Siang Bro 2 RRI Singkat aja teman terbaik kamu. Kali ini buat nemenin kamu untuk mencari makan siang nih teman Bro 2. Atau kamu lagi makan siang, atau kamu lagi santai-santai siang, ya aku akan ngasih informasi dari ini ya, seorang tokoh inspiratif di industri, di dunia industri kreatif nih teman Bro 2. Siapa itu? Iya betul, padahal gak ada yang nebak kok, iya betul. Yaitu Jeremy Paulin ya teman Bro 2 ya. Mungkin buat kamu nih yang belum tahu ya, kalau yang udah tahu ya udah gak apa-apa. Kalau yang belum tahu nih, Jeremy Paulin itu adalah seorang apa ya dia ya, influencer Instagram, selebgram, TikTokers, ya apapun pokoknya dia influencer intinya gitu ya teman Bro 2 ya. Jadi awalnya ini Jerome Paulin itu dikenal lewat konten belajar matematika di media sosial teman Bro 2. Bener gak? Kamu tau gak? Iya kan? Di saat banyak yang lebih memilih membuat konten hiburan, Jerome justru membuktikan kalau edukasi juga bisa dikemas dengan cara yang seru dan menghibur tentunya. Dari situ kita belajar kalau memulai industri kreatif gak harus langsung punya modal yang besar nih teman Bro 2. Yang penting adalah punya ide, konsisten dan berani menunjukkan kemampuan yang kita miliki. Kadang peluang terbesar justru datang dari hal yang kita anggap biasa. Tapi kalau Jerome Paulin ini memang matematika, beliau itu pintar banget matematika, jadi beliau memanfaatkan peluang itu untuk dijadikan konten. Wih, ini inspiratif banget teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singkat aja teman terbaik kamu.

0: Bukan, hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapet informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Oke teman berdua, masih di Santai Siang tentunya bareng aku Wira ya. Aku masih ngajakin kamu untuk ngebahas ini sosok inspiratif di industri kreatif, yaitu Jerome Pauline nih teman berdua. Kesuksesan Jerome ini sebenarnya bukan karena satu video aja nih teman berdua ya, tiba-tiba langsung viral gitu. Enggak. Tapi karena dia itu bertahun-tahun membuat konten secara rutin. Ia terus belajar, mencoba format baru, dan mendengarkan masukan dari penontonnya tentunya. Di industri kreatif sendiri nih teman berdua ya, konsistensi seringkali lebih penting daripada popularitas sesaat. Ketika kita terus berkarya dan meningkatkan kualitas, perlahan orang akan mulai percaya nih teman berdua dengan apa yang kita buat. Jadi jangan cepat menyerah hanya karena hasilnya belum kelihatan sekarang, karena kita nggak tahu nih video mana yang nantinya bakal viral gitu teman berdua.

0: Nungguin Pak RT dateng. Cobain ini dulu ah. Aroma liquidnya. Ini baru vape mantap.
1: Eh, jangan nge-vape di sini dong.
0: Jadi, emang kenapa? Vape juga punya aku kok.
1: Is, kamu ya. Susah banget dikasih tahu.
0: Emang kenapa sih?
1: Tuh, lihat. Ada ibu-ibu lagi nyusuin anaknya. Itu juga tuh. Ada banyak anak-anak yang main di sini, tahu?
0: Oh, emang bahaya ya? Kan bukan rokok.
1: Iya, bahaya lah. Vape kan ngasilin asap yang ganggu suasana kenyamanan kesehatan buat anak-anak. Walaupun bukan rokok, vape juga punya kandungan nikotin yang nggak baik kalau dihirup. WHO bilang nih, efek nikotin dari vape bisa ngerusak perkembangan otak pada anak dan remaja.
0: Terus gimana dong?
1: Iya, baiknya nge-vape di ruangan yang disediain. Bahkan kalau bisa, kamu juga stop jadi pengguna vape.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodo FM.

Masih ngomongin sosok inspiratif ya di industri kreatif ya, itu kakak guys, kakak Jerome Pauline nih ya teman berdua ya. Selain membuat konten sendiri nih teman berdua ya, Jerome Pauline ternyata juga sering berkolaborasi dengan kreator lain dari berbagai bidang nih. Dari kolaborasi itu ia bisa menghasilkan, menjangkau audiens tentunya yang lebih luas lagi, sekaligus belajar sudut pandang baru dari teman-temannya nih teman berdua. Di industri kreatif sendiri bekerja sama seringkali menghasilkan ide yang lebih segar dibandingkan berjalan sendiri. Kolaborasi juga mengajarkan pentingnya komunikasi, saling menghargai, dan tentunya membangun jaringan yang nantinya bisa membuka peluang-peluang usaha baru atau peluang kerja baru, atau bahkan bisa membuat bisnis baru nih teman-teman, bareng teman-temannya, dan tentunya audiensnya lebih lebar ya. Ditambah sering berkolaborasi, maka teman yang kita ajak kolaborasi itu juga membawa audiens dia, kita juga audiens dia. Jadi audiens dia ngerti kita, audiens kita ngerti dia. Jadi sama-sama menguntungkan. Itu salah satu strategi di industri kreatif nih teman berdua. Mungkin bisa kamu praktekkan langsung deh teman berdua.

0: kadang yang paling bikin kita lengah itu justru rasa nyaman. Mobil diem, AC nyala, suasananya adem. Kelihatan aman-aman aja kan? Padahal di kondisi kayak gitu, ada bahaya yang sering banget gak disadari. Namanya karbon monoksida atau CO. Gas ini gak berbau, gak berwarna, tapi bisa masuk ke dalam mobil tanpa kita tahu. Kalau terhirup, efeknya pelan-pelan. Mulai dari pusing, lemes, sampai akhirnya kehilangan kesadaran. Dan yang bikin ngeri, ini sering kejadian saat mobil dalam kondisi diam, mesin nyala, apalagi di tempat tertutup. Jadi jangan anggap aman cuman karena AC hidup dan mobil terasa nyaman ya. Pastiin kamu nggak parkir terlalu lama di ruang tertutup dan tetap ada sirkulasi udara. Karena yang bahaya itu bukan AC-nya, tapi gas tak kasat mata yang bisa datang kapan aja. Yuk lebih waspada, biar tetap nyaman tanpa harus ambil resiko.
1: Yang di Progo FM.

Oke, lanjut lagi nih teman bro 2. Masih di Santai Siang tentunya bareng aku Wira ya. Aku masih ngajakin kamu buat ngobrolin sosok yang inspiratif di industri kreatif, yaitu Kak Jerome Pauline nih. Kira-kira hal positif lain nih dari Jerome Pauline apa nih teman bro 2? Betul, padahal gak ada yang jawab. Ya, hal positif lain dari Kak Jerome adalah bagaimana ia menggunakan pengaruhnya untuk membagikan semangat belajar dan berpikir kritis kepada anak muda, teman berdua. Kontennya gak cuma menghibur, tetapi juga memberi manfaat bagi banyak orang. Ini menjadi pengingat bahwa karya terbaik bukan hanya yang menghasilkan keuntungan, tetapi juga yang membawa dampak positif bagi penontonnya, teman berdua. Jadi kalau ingin terjun ke industri kreatif nih, jangan hanya berpikir soal terkenal, tapi pikirkan juga nilai baik apa yang kira-kira bisa dibagikan nih teman roda lewat karya yang kamu buat. Ya mungkin bagi-bagi uang. Kan banyak juga tuh influencer yang pada begitu teman roda. Kalau gak bisa bagi-bagi uang, ya mungkin bagi-bagi jasa. Iya, jasa secara cuma-cuma gitu. Tapi dikontenin, ya itu sebuah contoh aja teman berdua. Mungkin kamu punya ide sendiri yang lebih menarik tentunya. Ya segitu dulu teman berdua. Aku ngajakin kamu untuk ngebahas sosok inspiratif ya di industri kreatif, yaitu Kak Jerome Pauline. Semoga cerita dari kisahnya Kak Jerome Pauline ini bisa membawa dampak positif buat kamu, sehingga kamu semangat lagi untuk berkarya. Tentunya jangan karya asal sembarang berkarya teman berdua ya. Berkaryalah yang bisa memberikan dampak positif bagi orang banyak teman berdua.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodo FM.

0: Kak Radio ngambek. Ini loh Ma, Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya Ma, Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok Ma, gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang Kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih Dek, liriknya memang kurang tepat. Nah, Kadek gak usah bingung. Kalau Kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, Kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja, mana mungkin ditindaklanjuti.
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI, kita wujudkan siaran yang sehat,

Oke, teman Pro 2 masih di Santai Siang Pro 2 FM RRI Singaraja bareng aku Wira. Tentunya nih teman Pro 2. Gimana, udah makan siang belum? Udah pada semangat? Udah ngisi tenaga? Ayo, gas lagi nih. Aku mau ngasih informasi kali ini dari dunia olahraga nih teman Pro 2, biar kamu semangat terus. Yo yo yo yo yo yo yo. Terlalu semangat, Mas, katanya. Oke. Kali ini info pertama nih teman Pro 2 dari Timnas Indonesia nih. Wih, yang saat lagi yang sebentar lagi bakal bertanding di AFF nih. Timnas Indonesia menunjukkan perkembangan positif teman Pro 2 ya, menjelang bergulirnya AFF 2026. Dalam laga uji coba melawan Bali United di Bali United Training Center Gianyar, skuad Garuda berhasil meraih kemenangan meyakinkan dengan skor 3-0. 3 gol kemenangan dicetak oleh Maklok, Doni Tripamungkas dan Mikael Bakker. Wih, anak muda semua nih, kecuali Makrok ya. Pertandingan ini menjadi bagian penting program pemusatan latihan yang sudah berlangsung sejak awal Juni di Bali ini teman Pro 2. Selama masa persiapan, tim pelatih terus melakukan seleksi pemain untuk mendapatkan komposisi terbaik menghadapi turnamen nih. Kemenangan atas Bali United menjadi gambaran bahwa proses latihan mulai menunjukkan hasil. Selain menguji strategi permainan, laga ini juga dimanfaatkan untuk memberi kesempatan bermain kepada para pemain agar tim semakin solid dan tentunya semakin banyak pilihan ya teman Pro 2 ya. Setelah rangkaian uji coba selesai, tim pelatih akan segera menentukan daftar pemain yang akan dibawa ke Piala AFF 2026. Dengan performa yang terus meningkat, harapannya Timnas Indonesia mampu tampil kompetitif dan memberikan hasil terbaik di ajang sepak bola terbesar kawasan Asia Tenggara tersebut. Ya, kita doain aja ya teman Pro 2 ya, semoga Timnas Indonesia bisa juara nih. Masa gak pernah juara Piala AFF? Apalagi sekarang skuadnya terlihat sangat amat meyakinkan. Semoga bisa membawa pulang Piala AFF. Walaupun katanya AFF adalah turnamen sekelas Piala Ciki, tapi kita belum pernah memenangkan kayaknya. Semoga tahun ini Indonesia berhasil memenangkan Piala AFF ya teman-teman. Kita doain sama-sama, semoga Timnas memberikan yang terbaik.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.

Oke, lanjut lagi teman berdua, masih dari Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu bareng aku Wira. Kali ini info dari dunia olahraga, ada pembalap Belgia Remco Evenepoel Paul nih teman berdua yang kembali menunjukkan performa luar biasa di Tour de France 2026. Ia sukses menjuari etape ke-16 nomor individual time trial nih sejauh 26,1 km dengan catatan waktu 32 menit 19 detik dan menjadi yang tercepat sekaligus mencatat kemenangan etape kedua secara beruntun teman berdua. Hasil ini membuat Evenepoel mengungguli pemuncak klasemen sementara Tadej Pogačar dengan selisih 28 detik. Selain memperkuat reputasinya sebagai salah satu spesialis time trial terbaik dunia, kemenangan ini juga menjadi yang ketiga pada nomor tersebut dalam 3 edisi terakhir Tour de France teman dua. Prestasi tersebut semakin istimewa karena menjadi kemenangan etape ke-500 bagi pembalap Belgia sepanjang sejarah Tour de France. Momen itu juga mengakhiri penantian panjang Belgia untuk meraih kemenangan etape tepat di hari nasional Belgia setelah terakhir kali terjadi pada tahun 1985. Wih, udah lama banget ternyata teman berdua ya. Di sisi lain nih teman berdua, etape ini juga diwarnai kabar kurang menyenangkan setelah pembalap Florin Lipowicz mengalami kecelakaan hingga tidak dapat melanjutkan balapan. Sementara itu, persaingan menuju gelar juara umum Tour de France 2026 dipastikan semakin sengit memasuki etape-etape penentuan nih teman berdua. Wah, kira-kira buat kamu yang teman berdua nih yang ngikutin Tour de France, siapa nih jagoan kamu? Apakah Remco Evenepoel termasuk, ya kita doakan aja semoga yang juara yang terbaik ya, pasti ya yang juara yang terbaik ya, semoga para pembalapnya bisa memberikan yang terbaik, jadi semakin terhibur gitu, semakin menghibur gitu Tour de France ya teman berdua ya, mantap.

0: Masalah-masalah yang terjadi di Bali belakangan ini menjadi satu rangkaian catatan bahwa Bali tengah mengalami krisis radar. Kasus bunuh diri di Bali termasuk yang tertinggi se-Indonesia.
1: Kamu dengar berita gak sih?
2: Berita apa?
1: Banyak sekali sekarang ada yang bunuh diri di Bali loh.
2: Oh iya, miris sekali ya. Gak nyangka, masih muda-muda lagi. Orang yang kelihatan baik-baik saja, ternyata di dalamnya lagi hancur.
1: Iya benar, dan sayangnya masih banyak loh yang menganggap stres itu cuma kurang ibadah atau kurang bersyukur.
2: Padahal kesehatan mental itu nyata, sama pentingnya kayak fisik. Harusnya kita saling dengerin, bukan menghakimi gitu.
1: Betul, kita harus peduli kalau ada teman yang kelihatan murung. Jangan cuek ya. Sekedar duduk dan mendengarkan cerita mereka bisa menjadi penyelamat lebih dari yang kita kira loh.
3: Stop bunuh diri. Bunuh diri bukan solusi menyelesaikan masalah.

Masih dari dunia olahraga nih teman Bro 2. Kali ini ada kabar membanggakan datang dari dunia panjat tebing Indonesia nih. Atlet muda Hadan Malik Bakmuhyibar berhasil meraih medali perak pada World Climbing Youth Championship 2026 yang berlangsung di Arco, Italia di nomor speed putra kategori under 19 nih teman Bro 2. Pada babak final, Hadan mencatat waktu 6,21 detik dan harus mengakui keunggulan atlet asal Cina yang finish dengan waktu 6,07 detik. Meski belum berhasil membawa pulang medali emas, pencapaian ini menjadi bukti bahwa atlet muda Indonesia mampu bersaing di level dunia nih teman berdua. Keikutsertaan Hadan bersama Ardana Cikal Damarwulan dalam kejuaraan ini merupakan bagian dari upaya regenerasi atlet panjat tebing Indonesia nih. Ajang internasional seperti ini menjadi kesempatan penting untuk menambah pengalaman, meningkatkan kemampuan bertanding, sekaligus memperkuat mental menghadapi persaingan di tingkat dunia teman berdua. Dengan usia yang masih muda dan potensi yang besar, Hadan diharapkan terus berkembang sehingga mampu menjadi salah satu andalan Indonesia pada berbagai kejuaraan internasional di masa yang akan mendatang. Keren nih regenerasi panjat tebing Indonesia ya. Semoga Hadan bisa semakin maju dan tentunya semakin berprestasi dan terus berprestasi terus untuk Indonesia, apalagi umurnya masih di under 19 ya. Semoga beberapa tahun ke depan bisa menjadi andalan Indonesia di kejuaraan-kejuaraan dunia panjat tebing. Sekali lagi congrats buat Hadan Malik Bakmuhyibar.

Oke bro, teman berdua lanjut lagi nih dari informasi dari dunia olahraga ya. Ada, aduh, ini berita kurang menyenangkan nih teman berdua ya. Ada langkah tunggal putra Indonesia Alwi Farhan nih yang harus terhenti pada babak pertama China Open 2026 menghadapi wakil India Ayush Sethi. Alwi kalah melalui pertandingan sengit 3 game dengan skor 17-21, 21-5 dan 17-21 lagi. Di game pertama, Alwi sempat kesulitan menemukan ritme permainan sehingga lawannya mampu mengontrol jalannya pertandingan. Namun ia bangkit luar biasa pada game kedua dengan permainan menyerang yang efektif hingga menang telak 21-5. Sayangnya momentum tersebut tidak bertahan di game penentuan. Ayush tampil lebih tenang dan konsisten dalam rally panjang sehingga berhasil mengamankan kemenangan sekaligus memastikan langkah Alwi terhenti di turnamen ini. Hasil ini menjadi evaluasi penting bagi Alwi setelah sebelumnya juga gagal melangkah lebih jauh pada Japan Open. Meski demikian teman berdua ya, pengalaman menghadapi lawan-lawan papan atas di rangkaian turnamen Asia diharapkan dapat menjadi bekal berharga untuk meningkatkan performa pada kompetisi berikutnya. Iya, gak apa-apa Alwi Farhan, semoga ini bisa menjadikan pembelajaran dan tentunya menjadikan bahan evaluasi kedepannya. Semoga Alwi Farhan bisa berprestasi dan bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia.

Siapa nih pernah merasa tiba-tiba mengantuk saat mengemudi atau bekerja? Itu bisa jadi tanda microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat yang berlangsung antara beberapa detik hingga 30 detik. Seringkali tanpa disadari oleh orang yang mengalaminya. Kondisi ini biasanya terjadi akibat kurang tidur, kelelahan, konsumsi alkohol atau obat-obatan yang menyebabkan kantuk serta kerja shift malam. Meskipun singkat, microsleep bisa sangat berbahaya loh, terutama saat terjadi dalam situasi beresiko tinggi seperti mengemudi atau mengoperasikan mesin berat. Tanda-tanda microsleep termasuk kepala yang terangguk-angguk, pandangan kosong, dan menurunnya respon terhadap rangsangan eksternal. Untuk mencegahnya, penting untuk memastikan tubuh mendapat tidur yang cukup dan berkualitas, menjaga jadwal tidur yang teratur, menghindari alkohol dan obat-obatan yang menyebabkan kantuk, serta beristirahat saat merasa sangat lelah. Microsleep merupakan sinyal bahwa tubuh membutuhkan istirahat lebih banyak. Memahami penyebab dan gejala microsleep serta mengambil langkah pencegahan yang tepat dapat membantu mengurangi risiko dan menjaga keselamatan diri sendiri serta orang lain.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Oke teman-teman, berdua lanjut lagi tentunya masih di Santai Siang bareng aku Wira. Kali ini aku mau ngajakin kamu bergeser sedikit nih teman-teman berdua. Kali ini dari informasi dari dunia entertain nih teman-teman berdua. Ada film terbaru garapan Stephen Chow nih teman-teman berdua, Kung Fu Soccer, yang sukses mendominasi box office di China. Dalam 9 hari penayangan, film ini berhasil meraup lebih dari 1,46 miliar yuan atau sekitar 3,86 triliun rupiah teman-teman. Wow. Menariknya lagi, pendapatan di pekan kedua justru lebih tinggi dibanding pekan pertama. Hal ini terbilang langka di industri perfilman Cina teman-teman, yang biasanya mengalami penurunan penonton setelah minggu pembukaan. Kesuksesan tersebut diraih meski film ini hanya dipromosikan secara sederhana melalui unggahan media sosial Stephen Chow tanpa kampanye pemasaran yang besar-besaran. Melihat antusiasme penonton, proyeksi total pendapatan film ini kini dinaikkan menjadi sekitar 3 miliar yuan, menjadikan salah satu film yang paling sukses tahun ini di China nih teman berdua. Wih, keren juga ya. Emang Kung Fu Soccer ini salah satu film yang legendaris ya, yang dari dulu itu banyak banget emang penontonnya. Sekali ini berhasil dibuat lagi dan memecahkan lagi rekor di Cina nih teman pro 2. Padahal ya betul, karena memang filmnya yang kuat, jadi tanpa perlu promo yang besar-besaran, hanya di upload di media sosialnya Stephen Chow langsung bisa meledak. Weh, pokoknya sukses terus buat Stephen Chow dan filmnya Kung Fu Soccer ya. Ya semoga segera rilis di Indonesia nih, yang kabarnya Agustus nih. Yuk nonton rame-rame teman pro 2.

0: saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

0: satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Pasti banyak yang rasa seperti ku.
2: Dengerin terus Pro 2 FM.

0: Enak banget loh ini.
1: Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak?
0: Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhits minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Sampai siang di Pro 2 FM.

Kali ini teman berdua, aku mau ngasih kabar yang kurang mengenakan ya teman berdua ya. Ada dari Indo aja, dari dalam negeri teman berdua ya. Ada vokalis Kotak nih, Tantri ya, mengungkapkan reaksi sang suami Arda setelah melihat video dirinya dipeluk pria tak dikenal saat manggung di Geopark Ciletuh, Sukabumi nih teman berdua. Awalnya Arda hanya mendengar cerita dari Tantri, namun setelah menyaksikan videonya, ia mengaku sangat kesal nih teman berdua. Sejak kejadian itu, Arda menjadi lebih protektif dan meminta tim pengamanan

Keamanan agar lebih waspada saat tantri tampil di atas panggung. Ia juga menyampaikan pesan melalui media sosial agar sang istri selalu dijaga karena tidak selalu bisa mendampinginya saat manggung nih teman berdua. Insiden tersebut terjadi ketika seorang penonton tiba-tiba naik ke atas panggung dan memeluk tantri usai penampilannya. Beruntung kru dengan sigap menghalau pria tersebut sehingga situasi dapat segera dikendalikan. Tantri mengaku sempat shock dan menduga pelaku terlalu antusias atau kemungkinan berada di bawah pengaruh minuman keras saat nekat naik ke atas panggung nih teman berdua. Waduh, kata Antri ya, semangat terus ya, jangan sampai trauma ya. Ini kelakuan penonton-penonton seperti ini nih yang sangat tidak dibenarkan ya teman berdua ya. Buat kamu nih bisa dijadikan pelajaran juga. Semoga kedepannya gak ada lagi penonton-penonton yang gini, yang tiba-tiba nekat naik ke atas panggung langsung meluk sang vokalis. Aduh, jangan sampai ya, jangan sampai ya. Dan semoga kata Antri tetap mau manggung ya. Semoga gak menjadi rasa trauma buat Kak Tantri. Pokoknya buat krunya semoga bisa lebih hati-hati lagi, dan tim keamanan dalam sebuah konser bisa lebih waspada lagi. Hati-hati orang penyusup-penyusup seperti ini, sangat bahaya nih teman berdua.

0: bucil.
1: Enggak bocen. Punya Instagram kan? Uh-uh. Facebook punya kan? Uh-uh. WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya teman Ludo, masih bareng aku Wira di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Kali ini ada kabar duka nih yang datang dari dunia perfilman nih teman Ludo. Ada aktris muda Kylie Hotel nih yang dikenal sebagai pemeran Gia dalam film Godzilla vs Kong nih, meninggal dunia pada usia 18 tahun akibat kecelakaan mobil di Maryland, Amerika Serikat. Kepergian Kylie dikonfirmasi oleh pihak keluarga dan kepolisian setempat nih teman Ludo. Ucapan bela sungkawa juga mengalir dari sekolahnya, rekan sesama pemain, hingga para penggemar di seluruh dunia. Kylie dikenal sebagai aktris tunarungu yang memerankan karakter Gia, gadis yang memiliki ikatan emosional dengan Kong dan berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat nih teman berdua. Penampilannya mendapat banyak pujian dan membawanya masuk nominasi penghargaan Stern Awards nih. Meski usianya masih sangat muda, Kylie Hotel meninggalkan jejak inspiratif sebagai representasi penyandang disabilitas di industri perfilman Hollywood. Ya, semoga Kylie mendapatkan tempat terbaik di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan bisa sabar dan tabah tentunya teman berdua. Oke teman berdua, info ini sekaligus jadi info terakhir dari aku di Santai Siang edisi kali ini ya, hari Rabu 22 Juli 2026. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin aku dari tadi jam 10 hingga menjelang pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Semoga terhibur, semoga mood kamu udah baik ya. Dan pokoknya aku ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kamu yang udah setia sama Pro 2 RRI Singaraja. Tapi setelah ini teman berdua ya, di sore ceria kamu bakal ditemenin sama Kak Irene Amora. Jadi buat kamu jangan diputer-puter dulu potensinya, jangan berpindah channel dulu. Stay tune di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Wira pamit.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Udah yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
9: Santai siang di Prodway FM.
10: Teman terbaik kamu.
11: Santai siang di Prodway FM.

0: Lunchnya Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
1: Dari kawasan Gajah Mada 140 Pasir Raja Buleleng Bali Indonesia. Inilah Pro 2 RR Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Di Live Pro 2 selengkapnya disampaikan Iren Amora. Teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Buleleng memastikan seluruh persiapan Lovina Festival 2026 telah memasuki tahap akhir. Festival yang masuk dalam Karisma Event Nusantara 2026 itu akan digelar pada 24 sampai 28 Juli 2026 dengan melibatkan OPD, pelaku pariwisata dan masyarakat. Kesiapan pelaksanaan dibahas dalam rapat final yang dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Buleleng sekaligus Ketua Panitia Lovina Festival 2026 Putu Ayu Reika Nurhaini, Senin 20 Juli 2026. Pembahasan difokuskan pada penyempurnaan aspek teknis, mulai dari pengaturan lalu lintas, pengamanan, layanan kesehatan, hingga penanganan kebersihan kawasan festival. Untuk mendukung kelancaran acara, Dinas Perhubungan menyiapkan 10 kantong parkir, Satpol PP bersama instansi terkait mengamankan 14 titik strategis, sementara Damkar dan Dinas Kesehatan menyiagakan personel. Informasi terakhir. Atlet football asal Kabupaten Buleleng, Gede Prabawa Dharma Nugraha, Mapet, siap memperkuat Indonesia pada Football World Cup 2026 di Perlis, Malaysia yang berlangsung 24 sampai 30 Juli 2026. Ketua Umum Pengkap IWBA Buleleng, Dr. SM Fernanda Iragraha, MOR mengatakan pembinaan atlet dilakukan secara berkelanjutan dengan sistem seleksi berbasis prestasi. Organisasi juga terus memberikan dukungan moral serta berkoordinasi dengan keluarga atlet, KONI Buleleng dan tempat atlet bekerja agar persiapan menuju kejuaraan dunia berjalan optimal. Mapet dijadwalkan berangkat ke Malaysia 2 hari sebelum pertandingan untuk menjalani adaptasi lapangan. Ia mengaku telah mempersiapkan strategi, menjaga kondisi fisik dan mental, serta memohon doa dan dukungan masyarakat agar mampu memberi akan hasil terbaik bagi Indonesia. Demikian info Pro 2, aku Iren Amora, terima kasih dan selamat mengikuti acara selanjutnya Pro 2 RRI Singarja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

Well, teman Pro 2, kamu udah tahu belum? Udah siap belum ya? Kalau kita bakal menyambut yang namanya Lovina Festival 2026 untuk warga Buleleng ya, Bali dan bahkan ya mancanegara. Boleh nih, yuk rame-rame datang ke Lovina Festival yang bakal diselenggarakan 24 sampai 28 Juli ya, di mana ini seperti biasa sama seperti tahun lalu ada di kawasan Pantai Lovina yang tentunya dipusatkan di Pantai Binaria dan Pantai Tasik Madu, Buleleng, Bali. Perayaan Lovina Festival tahun 2026 ini mengusung tema Theater of Dolphins, di mana festival yang digelar selama 5 hari ya, tentunya menampilkan pertunjukan seni budaya, musik, pameran kuliner dan ekonomi kreatif. Untuk tentunya untuk mengunjungi Lovina Festival, kamu nggak dikenakan biaya masuk ya, alias gratis teman berdua. Jadi jangan khawatir sama seperti tahun-tahun sebelumnya festival ini, tapi ya bawa duit ya perlulah, karena nanti bakal tergiur dengan deretan UMKM-nya gitu kan ya. Sama kayak aku. Aduh, untuk mengunjungin Lovina Festival pastinya kamu langsung aja teman perdua datang ke Pantai Lovina ya, yang tentunya bisa kamu lihat pertunjukan, kemudian ada UMKM juga, minuman, makanan atau mungkin produk-produk ya tentunya spesial Bali Utara. Aku baca infonya dari rri.co.id. Dan jangan lupa teman perdua, yuk ke Lovina Festival.

0: Eh, kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

Well, teman Pro 2, tahu gak sih kalau Lovina Festival tahun ini ya, jadi bakal mengusung tema teater ya, Theater of Dolphins, yang dipilih untuk menonjolkan lumba-lumba sebagai ikon utama pariwisata Lovina yang dikenal luas sampai mancanegara. Jadi festival yang digelar selama 5 hari, 24, 25, 26, 27, 28 ya, menampilkan pertunjukan seni budaya, musik, pameran kuliner, dan ekonomi kreatif. Untuk mengunjungi Lovina Festival pastinya kamu tidak dikenakan biaya untuk tiket masuk alias gratis, tapi kalau mau belanja silakan ya teman Pro 2. Dan memang tujuan daripada Lovina Festival ini kan untuk mengangkat potensi pariwisata dan ekonomi kreatif di pesisir Bali Utara. Nah, jadi tahun ini ya dirancang lebih lama untuk mendorong wisatawan tinggal dan menikmati keunikan ekosistem lumba-lumba serta tradisi lokal masyarakat setempat. Aduh, pastinya seru ya dengan berbagai kegiatan, berbagai acara tentunya yang digelar dari 24 sampai 28 Juli mendatang.

0: Besti, kamu tahu kan, pemuda asal Indonesia yang jadi juara Global IT Challenge for Youth with Disabilities atau GITC tahun 2025 itu?
1: Tahu dong, sempat viral kan? Walaupun ia seorang tunanetra, tapi tekad kuatnya untuk menginspirasi anak muda Indonesia gede banget.
0: Keren banget ya. Dari pencapaian itu, makin banyak anak-anak muda bertalenta yang makin terkenal di mata dunia. Kayak Putri Aryani nih misalnya, tahun 2023 berhasil dapat Golden Buzzer di America's Got Talent.
1: Jelas dong, gak ada istilah untuk menyerah dalam meraih mimpi dan mencari pengalaman. Karena pengalaman itu penting. Kalau kata Einstein nih, satu-satunya sumber pengetahuan adalah pengalaman. Yuk gas kan belajar lebih giat lagi, siapa tahu kita yang jadi juara berikutnya.
2: Kamu, lagi dengerin Sore Jaya. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja.

Well, teman Pro 2, jadi aku masih hadir di sore ceria. Dan pastinya aku mau ngasih tahu kamu ya, kalau Lavina Festival ini kan bakal digelar 24 ya. Jadi akan diawali dulu dengan lomba perahu layar mini. Ada Lavina Run juga, ada cross country, lomba sampi gerumbungan, ada kegiatan gemar makan ikan, pertunjukan seni budaya, sampai hiburan musik modern, semuanya ada. Ingat ya, udah disiapin 10 kantong parkir di kawasan festival dengan dukungan Desa Kalibukung dan Desa Kaliasem untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan. Untuk lebih detailnya, lokasinya, penampakan lokasinya seperti apa, teman berdua nanti cek di Instagram ya, untuk dari Humble Humas Buleleng. Jadi nanti biar kamu tahu di mana aja sih sebenarnya boleh parkir, biar enggak sembarangan.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Kamu lagi dengerin Sore Bikin Sore Kamu Makin Berwarna. Pro 2 Singaraja. Terima kasih.

Pro 2, tahu nggak sih kalau event Lovina Festival ini kan bakal melibatkan 82 pelaku UMKM ya. Ini sudah melalui proses kurasi oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah biar produk yang dijual memenuhi standar kualitas. Nah, jadi nih teman Pro 2, skuy gaskan, aku udah gak sabar banget, bener-bener, pokoknya 24, skuy gaskan, di Lovina Festival 2026.

0: Tak Pernah Tepat Waktu adalah buku karya Putut EA diterbitin sama Mojok dan udah cetak ke-7 di tahun 2018. Ceritanya ngikutin perjalanan seorang cowok si Aku yang gak bisa move on dari mantan terindahnya yang sekarang udah nikah sama orang lain. Dalam usaha lupain si mantan, dia malah terus keinget masa lalu. Meski dia ketemu banyak cewek baru, ada yang agresif, ada yang diam-diam perhatian, bahkan ada yang super cerdas, semuanya cuma jadi pelarian aja. Pikirannya tetap balik ke si mantan. Ada satu kutipan di buku ini. Aku telah mencintai seorang perempuan, dan dia meninggalkanku. Satu-satunya kesalahanku adalah karena aku terlalu mencintai perempuan itu. Dan sialnya, aku tidak bisa mencintai yang lain lagi. Rasanya kayak dihantam kenyataan kalau cinta itu gak selalu soal berjuang, tapi juga soal menerima kalau gak semua hal bisa diperjuangin. Buku ini serasa ngajak kita ngobrol, penulisnya nyampein cerita kayak lagi curhat santai tapi dalam banget. Endingnya, jangan harap happy ending ya, tapi lebih ke refleksi gimana patah hati juga bisa bikin kita lebih paham sama perasaan kita sendiri. Fisik bukunya juga oke banget, ukurannya pas buat dibawa kemana-mana, jadi cocok nemenin kamu pas lagi santai. Covernya juga simple tapi nyentuh. Meski ada kekurangan kayak plot yang agak lompat-lompat, justru ini bikin ceritanya jadi kayak moody, sesuai banget sama nuansa hati si tokoh Aku. Kalau kamu lagi pengen baca cerita cinta yang gak cuma soal happy ending, tapi lebih ke perjalanan hati yang realistis, Cinta Tak Pernah Tepat Waktu ini bakal bikin kamu merenung. Siapin hati kamu ya, karena buku ini bakal ngingetin kamu kalau kadang cinta itu gak selalu soal bahagia, tapi juga tentang belajar berdamai sama patah hati.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore Ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu lagi dengerin 105,4 FM Radio FM.
3: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline. Jangan gila.
4: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM,

0: Bottom line, no matter what, face everything and rise.
1: 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai teman Pro 2, aku Irana Mora, ketemu lagi di Sore Ceria. Dan sore ini aku udah kedatangan tamu yang sangat spesial tentunya, yang bakal ngobrolin ya tentang mudah-mudahan juga bisa selalu menginspirasi, karena udah gak asing lagi ya, udah kali beberapa datang ke RRI, tapi ke RRI Singa Raja Pro 2 khususnya ini juga udah pernah. Nah ya teman Pro 2, kita langsung aja mau say hi dulu untuk kakak Dr. Putu Ayu Hervina Sanjayanti MPD. Halo.
2: Halo, ketemu lagi ya.
1: Berapa Miss ya waktu itu di sebagai pemuda pelopor? Nah.
2: Pemuda pelopornya kan 2012. 2012, wow. 2013.
1: Udah lama ya.
2: Udah lama.
1: Ketemu lagi. Saya.
2: Tapi keseharian kan sering ketemu.
1: Iya benar juga ya. Jangan diragukan lagi ya. Mau podcast, mau apa, di Pro 1 mau sudah datang terus. Tapi kali ini ada yang spesial-spesial banget nih kayaknya Kak Hervina. Karena memang ini ada apa namanya penghargaan gitu ya, sebagai tokoh ramah anak.
2: Tokoh ramah anak.
1: Ramah anak, oke, salah deh ngomong ya. Oke, dan ini agak nyambung-nyambung juga dengan buku yang Kak Hervina buat, okay. Begitu. Oke, kita mau tanya dulu deh sebenarnya,
2: okay.
1: Sampai dapat tokoh ramah anak. Ramah anak ini
2: ramah
1: dari
2: anak.
1: Oke, ramah anak, agak susah ya. Ramah anak dari Kak Seto itu seperti apa nih Kak Hervina?
2: Oke, tokoh ramah anak ya. Itu kan Kak Seto ya, kalau Kak Seto itu kan roadshow ya ke masing-masing seluruh provinsi, ke seluruh provinsi yang ada di Indonesia, itu memberikan penghargaan kepada insan yang ramah anak gitu. Jadi karena kemarin kebetulan difokuskan kegiatan di Bali itu di Kabupaten Buleleng, karena sebagai kota pendidikan loh, jadi di dari Disdikpora Provinsi Bali itu ada rekomendasi untuk tokoh-tokoh ini gitu, yang jelas kan tidak ngasal ya, untuk
1: betul.
2: Pemberian penghargaan ini, tapi sudah terlihatlah rekam jejaknya seperti apa begitu. Yang mungkin kebetulan dari hasil menulis buku ini kan, buku buku cerita 7 Kaih Jenjang PNF ini juga, mungkin bisa dilihat dari sana juga, karena kan cerita-cerita yang kita buat, yang kita susun di 7 Kaih ini, buku cerita 7 Kaih, baik itu PAU dan PNF, itu kisahnya, jalan cerita, alur cerita itu memang ramah anak gitu. Baik itu yang anak, ada juga yang tokoh di cerita itu yang disabilitas, kemudian biar bisa tidak hanya yang anak yang dalam kondisi non-disabilitas, tetapi anak disabilitas itu juga bisa mengakses buku ini. Apalagi tokohnya juga ada gitu.
1: Oke, tapi awal mula sampai menghasilkan buku itu seperti apa sih sebenarnya? Itu perlombaan atau apakah?
2: Oke, kalau khusus buku ini tidak perlombaan ya. Tetapi kami berlima dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia itu terpilih ya, terpilih menjadi penulis. Ini buku ini diterbitkan oleh Kemendikdasmen. Kemendikdasmen karena buku PAUD, jenjang PAUD-nya sudah rilis gitu loh. Kemudian dilanjutkan, kenapa ini yang jenjang PNF, yang jenjang kesetaraan juga mau nyusun buku. Akhirnya beberapa teman, beberapa kolega saya dari kementerian itu merekomendasikan saya dan beberapa teman-teman aktivis dan pegiat PNF yang terlibat di penyusunan buku ini gitu.
1: Buku ini, wow, luar biasa, dari seluruh Indonesia.
2: Seluruh Indonesia
1: ya.
2: Wow. Iya. Setiap bulan itu kegiatannya. Bahkan sebulannya sampai bisa dua kali kita ke Kiret Koper ke Jakarta.
1: Ya. Kopernya sampai bosan enggak?
2: Sampai bosan kopernya, sampai ganti koper loh saya. Rusak
1: ya
2: kopernya.
1: Tapi Kak Hervina ini kan kita masih bilang Kak Hervina itu muda gitu ya. Apa sih yang membuat menginspirasi deh awalnya Kak Hervina ini untuk mendedikasikan diri, karena kan memang ini membagi tugas banyak banget ya dengan segala kemampuan yang dimiliki gitu. Ini apa yang membuat menginspirasi Kak Hervina untuk mendedikasikan diri dalam dunia anak? Kenapa?
2: Oke, awal mulanya itu kan karena saya memang sebagai praktisi ya, praktisi di pendidikan non formal sudah dari 2006 lah, karena 2006 itu awalnya kan pendidikan non formal yang dirilis yang dibuat itu kan pendidikan PKBM ya, kemudian di sana juga tentunya kita memfasilitasi anak-anak dari segala lini ya, tidak hanya bahkan tidak hanya anak-anak saja, tapi masyarakat yang usianya di atas 24 tahun itu kita juga fasilitasi gitu. Jadi awal mulanya itu karena panggilan jiwa sih sebenarnya ya, karena kita seorang pendidik. Jadi seorang pendidik dalam psikologi pembelajaran itu kan tentunya harus mengetahui karakteristik anak itu sendiri, kan begitu kan? Kemudian bagaimana caranya memahami karakteristik anak? Ya kita pendekatan dulu dengan anak tersebut. Tentunya harus ramah kan sama anak-anak. Jangan, meskipun saya ekspresi saya adalah ekspresi antagonis gitu, tetapi saya sebenarnya
1: wajah-wajah antagonis
2: gitu, tetapi saya sebenarnya ramah ramah kepada siapapun apalagi kepada anak ya. Jadi itu yang menyebabkan panggilan jiwa sebenarnya, karena kita sebagai seorang pendidik apalagi seorang ibu ya sekarang itu, bagi saya anak tidak hanya saya itu tidak hanya memiliki anak kandung saya saja, tetapi banyak anak yang saya miliki di luar sana begitu.
1: Iya. Udah. Oke, jadi itu awal mulanya sebenarnya, apalagi punya PKBM tadi. Nah, kalau kita ngomongin anak-anak nih ya, sebenarnya sejauh mana nih Kak Hervina melihat sekarang kondisi kemudian ruang gerak anak-anak di lingkungan kita sekarang dibandingkan dengan generasi terdahulu?
2: Oke, kita kan hidupnya di generasi milenial ya. Generasi milenial itu kita adalah generasi peralihan dari yang tidak melek teknologi ke melek teknologi, kan begitu kan ya Kak ya. Jadi dan dibandingkan dengan generasi Z atau generasi Alpha sekarang itu kan perbedaannya luar biasa kita lihat dari segi literasi teknologinya. Ya. Ibaratnya kita zaman dulu SD, SMP itu belum mengenal handphone kan?
1: Ya, betul.
2: Belum mengenal handphone, tetapi sekarang baru lahir sudah tahu handphone gitu.
1: Dalam kandungan.
2: Dalam kandungan.
1: Ya? Diputerin musik. Kan?
2: Diputerin musik, bener banget. Jadi mungkin kalau kita lihat dari literasi teknologi luar biasa perubahannya, perbedaannya begitu. Kemudian dilihat dari banyak hal lagi dari segi instan ya, dalam artian kalau kita itu kan masih lah bisa waktu kita zaman anak-anak itu prosesnya misalkan dalam segi permainan ya, permainan tradisional kita mengenal kan,
1: mengenal,
2: bagaimana masak-masak, kita mengenal masak-masak,
1: congklak,
2: kemudian main dengkleng ya istilah Balinya kan. Kalau anak-anak sekarang lebih banyak megang handphone, gitu. Jadi perbedaannya saya lihat yang lebih besar itu adalah pada di literasi teknologinya sebenarnya, gitu.
1: Iya, lebih banyak.
2: Lebih banyak, menghabiskan waktu dengan gadgetnya ketimbang dengan teman-teman sebayanya, begitu.
1: Itu jadi mempengaruhi sosial juga berarti.
2: Mempengaruhi sosial juga sebenarnya. Kecerdasan sosio-emosional itu kan penting juga.
1: Iya.
2: Meskipun anak itu intelektual, kecerdasan intelektualnya tinggi, tetapi kecerdasan sosioemosionalnya itu atau keterlibatan dia dengan teman-temannya, dengan teman sebaya, dengan lingkungannya itu kurang, ya juga tidak balance kan. Jadi keduanya itu dan semua kecerdasan itu mesti mesti seimbang gitu. Jadi kalau saya kan punya 3 anak nih. Punya 3 anak, di samping membelajarkan mereka mengenalkan pada teknologi-teknologi yang zaman sekarang ini kan, tetapi saya juga tetap mengenalkan zaman dulu seperti ini loh, biar mereka tetap memahami, bukan hanya dia memahami pada saat ini saja. Jadi kita berikan edukasi, oh zaman dulu mama seperti ini nih, bla bla bla bla bla bla, sehingga pada suatu saat saya ajak mereka, kalau pas di pulang kampung nih, ayo kita main masak-masakan yuk, dagang-dagangan kan gitu seperti itu, atau yang cowok yuk main main tembing ya istilahnya, main tembing itu dan segala macam. Jadi kita tetap, meskipun anak-anak zaman sekarang itu terbalut dengan teknologi digital yang luar biasa, kita juga tetap memberikan edukasi yang berkaitan dengan yang tradisional seperti ini, yang memang maknanya atau nilai moralnya seperti ini begitu.
1: Oke. Di tengah tantangan literasi digital itu sepertinya nanti akan ada keterikatan ya, ya dengan buku yang Kak Herfina ya, buat juga di salah satu dari 5 di seluruh Indonesia itu, kebiasaan anak Indonesia hebat. Teman Pro 2, untuk kamu yang mau tanya-tanya boleh ya nanti ke WhatsApp di 0811 3991054.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitunya nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa, we. Agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Kan jadi susah mikir.
4: Kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Nah, teman Pro 2 masih bareng aku Irena Mora di Sore Ceria dan juga bareng Kak Hervina. Nih Kak Hervina ya, tantangan terbesar untuk di tengah anak-anak ini kan sekarang udah di era digital. Apakah buku ini bisa menjawab keresahan orang tua atau kegelisahan orang tua seperti apa?
1: Kalau menurut saya sih bisa ya. Karena kan selama ini yang saya lihat masih tidak semua ya, masih ada anak-anak yang terlalu asik dengan dunianya sendiri. Kemudian kita minta, yuk kita baca yuk, kita kasih buku cerita dan sebagainya, itu mengabaikan gitu. Tapi dengan ini kita ada juga ini sudah ada solusi ya. Ini sudah ada linknya yang bisa diakses. Kemudian anak-anak yang tidak suka memegang buku gitu misalkan, kan bisa mereka membacanya lewat tabnya, gadgetnya, handphonenya dan segala macam. Bisa dia karena ini kan bukunya berupa elektronik ya. Kayak e-book gitu. Jadi kalau misalkan ini untuk sekolah-sekolah juga, sekolah-sekolah non formal ataupun sekolah PAUD, karena baru dua jenjang kita selesaikan buku cerita terkait dengan 7 kaih ini. Jadi yang PAUD sudah ada beberapa sekolah yang saya lihat sudah print out dan segala macam. Kalau di jenjang kesetaraan kan baru kemarin, baru bulan Juni kemarin ini dirilis. Jadi kemungkinan di semester ini bisa dianggarkan untuk print out agar bisa ditaruh di perpustakaan. Kalau khusus anak-anak yang memang dia agak susah memegang buku dan membaca, itu bisa nanti di link itu kan bisa diakses. Mereka bisa langsung lewat handphone lah membacanya begitu. Jadi kegelisahan orang tua yang aduh anak kita itu main game aja nih gitu, kita kasih handphone ternyata dia main handphone aja gitu. Kalau kita berikan link buku ini ya asungkare ya, bisa nantinya menjawab ataupun menjadi solusi, oh ternyata bukunya menarik nih, karena kan banyak gambar juga. Anak-anak kan senang gambar kan, karena ini 60% lah ada gambarnya, 60%. Dan ceritanya itu tidak semata-mata cerita dalam bentuk teori, tataran teori dan segala macam. Tapi ini kontekstual yang terjadi di lapangan begitu. Misalkan di bagian pertama itu adalah keunikan di kelas Nusantara, karena judulnya ini adalah kreasi harmoni Nusantara ya. Ini temanya bermasyarakat. Jadi ini mengisahkan bagaimana keberagaman, kebersamaan itu bisa disatukan dengan adanya event-event tertentu. Kalau di sini basar ya, ada basar di sekolah tersebut, di sekolah non formal itu ada ada basarnya. Kemudian itu bisa menyatukan, kalau memperlihatkan masing-masing kebudayaan di daerah setempatnya, di daerah-daerah di Nusantara.
0: Jadi gitu. Relevan sama kehidupan sehari-hari.
1: Relevan, keunikan di kelas Nusantara berarti di pertama mereka memperkenalkan diri. Oh ini ada si Ucok, tokohnya si Ucok ini dari Medan yang karakternya seperti ini. Oh ini ada dari Bali, Iwayan. Ada namanya Dea, Lingling dan segala macam gitu.
0: Dan itu juga sekaligus mengajarkan nilai-nilai Pancasila, keberagaman dan lain sebagainya ya.
1: Keberagaman.
0: Bukan hanya melulu tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dong.
1: Iya, kalau di bagian saya kan di temanya bermasyarakat, judulnya Kreasi Harmoni Nusantara. Jadi lebih bagaimana mereka berinteraksi. Bagaimana nilai-nilai seperti gotong royong, kerjasama, kepedulian itu ditanamkan di sini. Gitu.
0: Jadi ini juga sebenarnya di samping sudah ada buku ini, kemudian ini bagaimana orang tua sebenarnya yang peran orang tua sangat penting juga ya Kak Hervina, dan para guru tentunya untuk ya lebih mengarahkan anak-anak untuk fokusnya jangan ke digital dulu gitu
1: bener.
0: Oke, ini ada pertanyaan dari Ratna yang ada di Anturan. Kak, banyak banget pihak yang mengampanyekan lingkungan ramah anak. Nah, menurut standar Kak Hervina, sebenarnya lingkungan yang benar-benar aman dan nyaman untuk anak itu seperti apa? Terima kasih.
1: Kak Ratna ya, terima kasih atas pertanyaannya. Standar, kalau kita ngomongin standarisasi, pasti kita berkaitan dengan kuantitatif ya. Tapi kalau menurut saya, kalau di di kurikulum sekarang di pembelajaran mendalam dan kurikulum merdeka pembelajaran mendalam kan memang tujuannya adalah bagaimana agar di dalam kelas tersebut kita memfasilitasi agar anak itu nyaman, aman dan menyenangkan kan gitu dulu dulunya. Dan juga bagaimana kita memuliakan tanda kutip memuliakan murid-murid kita, bagaimana kita memuliakan anak kita. Jadi kalau menurut saya pribadi bagaimana apa sih standar kenyamanan itu? Jadi kita kan tidak bisa mengukur nyamannya si anak kalau kita tidak dekat dengan mereka. Jadi kalau kita memang ingin melihat ke standar nyamanan seseorang itu, kita harus pahami dulu karakteristiknya. Kalau si anak, janganlah jauh-jauh ya, minimal dari anak kita. Kita kan tentunya kita dekat dengan anak-anak kita. Kita pasti tahu, oh ternyata antara anak yang pertama, kedua, ketiga itu pasti memiliki standar kenyamanan yang berbeda-beda. Jadi kita sebagai orang tua, di sanalah peran kita. Oh, kita dekati dia. Kita apalagi kita yang membesarkan dari lahir itu pasti tahu si anak ini standar kenyamanannya seperti ini. Seperti oh, si anak yang kedua ini standar kenyamanannya seperti ini. Sama saya contohkan anak saya sendiri. Yang pertama itu dia nyamannya adalah sendiri. Dia senangnya baru pulang dari sekolah dia langsung ke kamar dengerin musik dan dia melukis. Berarti nyamannya dia adalah tidak terlalu ramai, tidak terlalu bising. Jadi kita kondisikan buat kamarnya itu yang memang nyaman untuk dia ketika pulang dari sekolah. Dia bisa difasilitasi lah di kamar itu. Berbeda dengan anak saya yang kedua, yang cowok ini kan lebih banyak aktivitasnya di luar. Oh, dia lebih senang ketika ada temannya. Dia lebih nyaman bersosialisasi ada dengan teman tetangganya. Kemudian kita berikan izin sepanjang kita tetap mengawasi. Kalau anak saya yang ketiga ini, dia lebih nyamannya itu ada cemilan. Oh, saya nyaman anak saya itu nyaman ketika dia belajarnya itu sambil ngemil dan segala macam gitu. Jadi yang tahu bagaimana seberapa ke standar nyamanan anak itu adalah dengan cara mendekati dulu. Kalau misalkan di sekolah nih, anak-anak kita kan di sekolah, maksudnya kita kan punya, kalau jadi guru kan mereka punya anak di kelas itu, apalagi menjadi wali kelas. Jadi tentunya di sekian banyak pasti mereka bisa, si guru ini bisa dia apa namanya memahami, oh segini dia nyamannya. Minimal kata nyaman itu adalah mereka itu merasa kita tahu si anak ini pertama sadar dulu. Oh, ternyata dia sadar bahwa ke sekolah ini untuk belajar. Kemudian berikutnya adalah oh, ternyata dia tidak cepat bosan nih di lingkungan kelas itu. Yang berikutnya yang paling penting adalah ada yang namanya aha moment.
2: Apa tuh?
1: Aha moment itu adalah sebuah situasi di mana si anak itu merasa bahwa apa yang dia dapatkan di sekolah itu merasa bermakna bagi dirinya. Istilah Balinya gini, okay, tuh ya. Oh, ternyata begitu ya. Itu aha moment. Kayak gitu ya. Jadi oh, ternyata begini loh. Oh, berarti anak itu sudah nyaman ketika mendapatkan pembelajaran di kelas, kemudian nyaman dengan gurunya, tidak ada rasa dia terbuka dengan gurunya ketika mereka itu sudah mau menceritakan bagaimana perasaannya. Itu kalau tidak ada sebenarnya standarisasi secara regulasi, oh anak nyaman tuh seperti ini, tidak. Tetapi yang bisa memberikan indikator-indikator kenyamanannya itu bisa kita lihat dari budaya mereka, dari kebiasaan-kebiasaan si anak ini gitu.
2: Jadi itulah yang dikatakan Kak Hervina, seperti apa benar-benar untuk menciptakan gitu ya lingkungan yang benar-benar aman dan nyaman untuk anak ya. Kita harus tahu dulu seperti apa karakteristik anak tersebut, dibikin dia nyaman sehingga mereka berproses gitu ya.
1: Iya, berproses Hervina, ya.
2: Oke, teman Produ, untuk kamu juga yang lain yang mau tanya-tanya boleh banget, kita masih ada satu segmen lagi. Jangan lupa di WhatsApp di 08113991054 ya. Jadi nanti buat yang mau tanya-tanya boleh banget ke WhatsApp di 08113991054. Tetap di Sore Ceria.
1: Sore Ceria.

0: Segernya. Kak, aku udah habis mandi nih. Tinggal pakai baju langsung cus ya. Kita jadi belanja kan, Kak?
1: Belanja, belanja. Itu handuknya langsung dijemur dulu dong.
0: Aduh, Kak, bawel banget. Kan bisa nanti aja jemurnya. Toh juga ditaruh di kamar mandi aja, gak bakal hilang kok, Kak.
1: Jemur handuk bukan tentang hilang, tapi tentang higienis. Habis dipakai ngelap badan sesudah mandi, handuk tetap lembab atau basah kan? Auto tuh muncul bakteri, namanya Mycobacteria nontuberculosis.
0: Makhluk apa tuh, Kak?
1: Itu bakteri yang bisa tumbuh di area-area sekitar kamar mandi, kayak di kepala shower, keran, gantungan handuk, dan bisa bikin kita kena infeksi paru-paru. Emang kamu mau habis mandi bukannya seger, sehat, malah segera masuk rumah sakit?
0: Enggak lah.
1: Nah makanya jemur handuk ya.
2: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, gak rasa nih kita udah dikit lagi waktunya. Padahal masih banyak hal yang pengen aku tanya ya ke Kak Ayu Hervina tentunya. Dan kita mau ngomong, tapi sebelum mungkin nanti aku mau tanya seperti apa harapan dan lain sebagainya, closing statement Kak Hervina, aku pengen tahu dulu nih perasaan Kak Ayu Hervina dengan selama ini dengan segala aktivitasnya, sudah mendapatkan nih ya penghargaan dari Kak Seto Tokoh Ramah Anak, seperti apa
1: perasaannya? Kalau kita ngomongin perasaan ya, semakin kita tahu, semakin kita banyak informasi, semakin banyak yang perlu kita pelajari. Karena belajar itu sepanjang hayat ya. Belajar sepanjang hayat itu penting sekali kita tekankan untuk siapapun. Jadi kalau selama ini saya merasa terharu, kemudian saya merasa saya sebenarnya tidak ekspektasi dengan pencapaian sekarang gitu loh. Oh ternyata melalui pendidikan kesetaraan, melalui PNF, melalui bagaimana menjadi seseorang yang ramah dengan anak itu, itu menurut saya itu adalah jembatan ya, jembatan di mana saya harus tetap berdampak dan berkelanjutan. Dampaknya itu harus berkelanjutan, tidak hanya stuck di program ini. Misalnya kita dapat program nih, kita jangan stuck berdampaknya pada program itu saja, tetapi berkelanjutan. Misalkan seperti sekarang ini di buku ini ya, ini bukan hal yang terakhir ya. Kita sebagai, apalagi saya sebagai seorang akademisi itu kan menulis itu sepanjang waktu ya. Jadi kita menulis terkait baik itu buku, berupa buku cerita bergambar, berupa artikel ilmiah dan sebagainya, itu harus konsisten, berkelanjutan lah. Jangan hanya stuck pada program itu saja begitu. Jadi perasaan saya selama ini, saya merasa bersyukur sekali bisa diberikan kesempatan yang mungkin tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan itu gitu. Jadi kita diberikan kesempatan, jadi kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita diberikan kepercayaan seperti ini oleh pemerintah, jadi manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya begitu.
0: Oke, Kak Ayu, ada, apakah ada nih mimpi yang pengen Kak Ayu Hervina ini wujudkan untuk anak-anak khususnya di Indonesia seperti apa?
1: Oke, sebelum di Indonesia, saya ingin di Buleleng dulu. Saya kan punya yayasan ini, baru ada jenjang PAUD-nya, jenjang kesetaraannya, pengembangan kepemudaan, pemberdayaan perempuan, sekolah perempuan dan sebagainya. Jadi saya ingin mimpi saya adalah mulai dari Buleleng ini, saya ingin membuat di yayasan itu sebuah rumah singgah ya, rumah singgah ataupun mungkin tempat penitipan anak, bagaimana tempat penitipan yang ramah anak begitu ya. Itu mimpi saya ke depannya begitu. Jadi dari Buleleng ini kita buat sebuah rumah singgah itu yang menggunakan mungkin kita bisa mengadopsi beberapa model-model yang sudah ada ataupun kita kembangkan lagi dengan metode-metode yang green school ataupun metode-metode yang berbasis budaya lokal dan sebagainya, sehingga itu bisa menjadi wadah tidak hanya untuk anak-anak yang dititipkan di sana, tetapi juga bisa kita memfasilitasi anak-anak yang disabilitas mungkin, tidak hanya anak-anak yang normal ya, tetapi juga anak-anak yang disabilitas itu bisa kita wadahi di sana. Selama ini kan ada sekolah-sekolah SLB, sekolah-sekolah yang SLB ya, yang pendidikan luar, pendidikan inklusi dan sebagainya. Dan saya juga ingin di yayasan itu juga ingin mengembangkan rumah singgah ini begitu, yang ramah anak. Tidak hanya mungkin kalau memang ada anggaran, ada dana dan sebagainya, kita bikin seperti panti asuhan yang ramah anak, kemudian dan sebagainya. Itu mimpi saya masih banyak sekali sebenarnya. Jadi sedikit demi sedikit tidaknya mungkin kedepannya bisa terwujud dan bisa ada support system lah dari berbagai penjuru begitu.
0: Siap. Tapi kalau ngomongin harapan mungkin ya untuk seluruh masyarakat seperti apa, Kak?
1: Harapan ke masyarakat ini, kalau harapan saya sudah tentu ada di awal tadi ya. Kalau kepada masyarakat, saya berharap teorinya memang kita itu pasti kalau anak kita itu marah, anak kita itu nakal, kita marah. Tapi kalau bisa, ini adalah rumus dari Kak Seto ya.
0: Ya.
1: Ubah ke nyanyian.
0: Oh gitu.
1: Gitu.
0: Nanti kalau marah kita nyanyi.
1: Nah, misalkan gini, anak kita itu dia itu sebenarnya tidak ada anak yang nakal ya. Tidak ada anak yang nakal, tetapi mungkin memiliki kecerdasan kinestetik yang beberapa kecerdasan yang terlalu tinggi. Misalkan kan ada 9 kecerdasan ya. Ada 9 kecerdasan ganda, kecerdasan ganda ya, multiple intelligence itu. Salah satunya jika anak kita itu agak hiperaktif, itu bukan nakal, tetapi bukan nakal. Kecerdasan kinestetiknya itu yang tinggi. Jadi bagaimana sebagai orang tua itu memfasilitasi itu?
0: Ada lagu spesial.
1: Ada lagu sih? Misalkan
0: apa?
1: Dia ya kan mondar-mandir gitu iya, misalkan okay. Dan kejeduk apa? Ya kenapa anakku ngawak aja
0: ya.
1: Yang penting nadanya itu menyanyi. Okay. Mungkin ini kalau ada teman-teman di sana yang memang jadi ibu muda dan segala macam. Aduh, bahasa belerengan, aduh engkalan besakit bebasangi gitu. Yeah. Engkalan gedek bebasangi gitu.
0: Yeah.
1: Ya kalau bisa kan jadinya kalau mereka itu kan marah kita jadi hilang kan
0: iya.
1: Dengan menyanyi dan anak-anak kita itu juga okay. Pasti akan senang oh kita dinyanyikan nih
0: gitu ya.
1: Seperti itu jadi
0: gitu.
1: Bagaimanapun karakter anak itu adalah tanggung jawab orang tua
0: ya.
1: Mereka pasti meniru kan ya usahakanlah kita menjadi contoh ya.
0: Okay.
1: Kita menjadi contoh yang baik
0: ya.
1: Kita melarang anak kita itu minum minuman yang terlalu banyak kadar gulanya tetapi orang tuanya yang membeli minuman-minuman yang terlalu banyak kadar gulanya minum dan segala macam di depan anak itu jangan. Jadi intinya yang pertama itu jadi kepada masyarakat jadilah role model untuk anak kita.
0: Oke.
1: Okay. Yang kedua adalah kita memfasilitasi tetap kita mengizinkan anak pegang handphone karena sekarang literasi digital pada pengawasan. Dan yang ketiga jangan lupa harapannya adalah jangan lupa orang tua yang punya anak PAUD ya, yang anak PAUD ataupun anak jenjang SD, SMP, SMA ya. Ini bisa diakses ya. Diakses di laman kemendikdasmen.go.id, cari saja buku cerita 7 kebiasaan anak Indonesia hebat gitu.
0: Okay.
1: Ya, itu. Jadi itu harapan saya semoga bisa menginspirasi dan juga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua, pengalaman untuk karena pengalaman yang terbaik guru apa namanya? Pengalaman adalah guru yang terbaik kan begitu ya. Tapi menurut saya bukan pengalaman bukan guru yang terbaik, tetapi pengalaman guru yang terbaik itu adalah bagaimana kita keterampilan membaca pengalaman itu sendiri.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalau pengalaman akan berharga jika kita menjadi pembelajar yang baik gitu.
0: Ya, jadi pembelajar ya.
1: Pembelajar yang baik gitu.
0: Oke, kayaknya tertarik banget dengan apa namanya ganti marah kita dengan nyanyi. Apakah
1: ganti.
0: Juga dengan siapapun kayaknya marah kita harus nyanyi begitu?
1: Iya. kalau bisa ya.
0: Kalau bisa ya.
1: Kalau bisa.
0: Jadi kalau lagi kesel gitu langsung
1: coba,
0: nyanyi.
1: Coba. Kesel itu kan amarah itu energi negatif loh.
0: Negatif,
1: ingat, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Kita marah itu bukan tidak bisa diciptakan, tetapi kita bisa mengubahnya menjadi energi-energi yang.
0: Positif.
1: Kalau kita kesel, coba aja nyanyi. Kak Iran kan senang nyanyi kan?
0: Iya benar.
1: Coba kalau pas lagi kesel nih, coba nyanyi aja pasti hilang kan?
0: Kamu main-main itu, gitu ya?
1: Iya benar gitu. Dicoba aja.
0: Ganti gitu ya.
1: Dicoba aja.
0: Anakku kenapa main itu?
1: Nah, benar-benar pas banget.
0: Akhirnya kamu kejedut. Jadi enggak jadi marah gitu.
1: Jadi
0: ya?
1: Kita enggak jadi marah.
0: Jangan-jangan kita malah ketawa jadinya.
1: Kita yang ketawa, kan? Mereka juga ketawa dan akhirnya aduh
0: gitu.
1: Aduh mama.
0: Belajar ya.
1: Biar enggak nanti dinyanyiin lagi janganlah kita gini terlalu dia akan belajar di sana berproses di sana.
0: Oke, ya udah teman pro 2, satu pesan dari Kak Hervina ya, itu adalah ubah marah menjadi nyanyian, kemudian jadilah role model anak-anak kita.
1: Semua orang depan, ya. Punya waktunya.
0: Ya,
1: semua waktu ada orangnya dan saya yakin Pro 2 RI Singa Raja akan selalu menginspirasi di setiap waktu.
0: Oke, terima kasih banyak Kak Hervina. Keren banget. Ya, mudah-mudahan bisa lagi ya hadir ke sini untuk menginspirasi.
1: Okay.
0: Terima kasih untuk semuanya teman Pro 2 dan jangan lupa juga dengerin terus Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Aku Iren Amora.
1: Ayu Hervina.
0: Bye.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Teman berdua, kalau kamu sering lihat media sosial akhir-akhir ini, pasti sadar kalau tren lari masih jadi salah satu olahraga favorit anak muda nih. Bukan cuma soal kesehatan, lari sekarang juga sudah jadi bagian dari gaya hidup nih teman berdua. Mulai dari ikut fun run, berburu medali, sampai kumpul bareng komunitas lari yang makin ramai di berbagai kota. Menariknya lagi nih teman berdua, banyak anak muda yang dulu malas olahraga, sekarang rela bangun subuh demi ikut latihan atau event lari. Selain menyehatkan, olahraga ini juga jadi cara baru untuk menambah teman dan mengurangi stres setelah beraktivitas seharian.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

Okay, teman pro 2, aku balik lagi ya tentunya di sore ceria dan mau say hi dulu untuk kamu semuanya yang tentunya udah dari tadi standby ya dengerin Pro 2 RRI Singaraja. Dan tentunya aku ada kabar juga ya nanti dari seputar internasional dan lain sebagainya. Tetap di sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

0: nggak sih? Bali sekarang lagi gencar banget buat gerakan bersih plastik loh.
1: Iya, aku dengar-dengar sih. Ada SE Gubernur Bali tentang itu kan? Gerakan Bali Bersih Sampah Plastik ya?
0: Iya, bener banget. Jadi di Bali mulai dibatasi penggunaan plastik, terutama yang sekali pakai itu. Soalnya sampah plastik udah jadi masalah besar di sini.
1: Wah, bagus itu. Kalau nggak segera diatasi, Bali bisa jadi kotor dan kumuh. Lagian, aku juga lihat banyak banget sampah plastik di pantai dan tempat wisata.
0: Parah itu kan? Tapi dengan adanya gerakan ini, Bali bisa lebih bersih dan kita bisa bantu mengurangi sampah plastik.
1: Setuju banget itu. Gimana kalau kita mulai dari diri sendiri aja dulu? Misalnya bawa tas belanja sendiri atau bawa tumbler sendiri.
0: Iya, aku juga udah mulai gitu kok.
2: Mari kita jaga kebersihan Bali untuk masa depan yang lebih hijau dan lestari.
3: Singaraja, teman terbaik.

Okay, teman Pro 2. Jadi aku masih di sore ceria dan tentunya selamat sore dulu untuk kamu semuanya yang baru aja dengerin Pro 2 RRI Singaraja. Tahu nggak sih teman Pro 2, aku ada kabar yang sangat miris ya, di mana krisis air bersih menghantui Gaza ya saat musim panas. Karena memang terlihat ya, otoritas kesehatan Palestina serta lembaga bantuan menyatakan kalau Gaza menghadapi krisis air dan sanitasi yang parah. Nah, ini sangat miris banget sih teman Pro 2 ya, kalau bisa dilihat di fotonya gitu ya. Dan tentunya selamat sore untuk kamu semuanya yang baru aja gabung dengerin Pro 2 RRI Singaraja. Jangan lupa juga dengerin RRI melalui rri.co.id dan RRI Digital.

0: Aku Tuhan Ada di Hatimu ditulis oleh Husin Jafar Al-Hadar, seorang cendekiawan muda yang dikenal dengan pendekatan Islam yang bijak dan moderat. Buku ini diterbitkan oleh Naura Books pada tahun 2021 dan terdiri dari 207 halaman. Nah, Tuhan Ada di Hatimu ini hadir untuk meluruskan berbagai kesalahpahaman tentang Islam yang sering berkembang di masyarakat. Misalnya, anggapan bahwa Islam itu kaku, penuh kekerasan, atau tidak bisa menerima perbedaan. Lewat buku ini, Husin Jafar menjelaskan bahwa Islam sejatinya adalah agama yang penuh cinta, damai, dan bisa beradaptasi dengan zaman. Buku ini dibagi menjadi 4 bagian utama. Pertama, tentang hijrah, yang gak cuma soal berpindah tempat, tapi juga perubahan hati dan pola pikir menuju kebaikan. Kedua, Islam bijak bukan bajak, yang mengajak kita memahami Islam sebagai agama yang penuh kebijaksanaan, bukan yang suka memaksakan kehendak. Ketiga, akhlak Islam, yang menekankan pentingnya moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, nada, canda, dan beda, yang mengajak kita lebih santai dalam memahami Islam, tidak gampang tersulut emosi, serta lebih terbuka dengan perbedaan. Yang bikin buku ini asik dibaca adalah cara penyampaiannya yang ringan, mengalir, dan gak menggurui. Husin Jafar juga sering menyelipkan kisah-kisah dari Rasulullah, para sahabat, hingga para cendekiawan muslim, sehingga pembaca bisa lebih mudah memahami pesan yang ingin disampaikan. Salah satu poin menarik dalam buku ini adalah keseimbangan antara zikir dan pikir. Artinya, mengenal Tuhan itu gak cuma dengan beribadah, tapi juga dengan berpikir kritis dan merenungi kehidupan. Husin mengajak kita untuk memahami Islam dengan hati yang jernih dan pikiran yang terbuka, bukan sekadar ikut-ikutan atau karena doktrin semata. Buku ini sangat direkomendasikan terutama buat kamu anak muda yang ingin memahami Islam dengan cara yang lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari. Bahasanya ringan tapi pesannya dalam. Cocok banget buat kamu yang ingin lebih dekat dengan Tuhan tapi tetap rasional dan terbuka terhadap perbedaan. Jadi kalau kamu lagi cari bacaan yang bisa bikin hati adem dan pikiran lebih terbuka, Tuhan Ada di Hatimu bisa jadi pilihan.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Teman Pro2, jangan ganti frekuensi ya.
3: Sore Ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

Well, teman Pro 2, ada kabar nih ya. Kalau yang satu ini tentunya aku mau baca dari rr.co.id, di mana pemerintah ya Indonesia resmi memberlakukan kebijakan bebas visa nih untuk warga negara Belarus mulai 9 Juli 2026. Ini dikatakan oleh duta besar di Belarus untuk Indonesia, Roman Romanowski, saat ditemui di sela-sela pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026 di G Expo Jakarta Selasa 21 Juli 2026. Menurut Romanowski, kebijakan bebas visa jadi langkah penting yang membuat hubungan Indonesia dan Belarus semakin dekat, baik dalam bidang ekonomi maupun hubungan antar masyarakat, gitu ya. So, untuk kamu semuanya juga yang pengen tahu informasi selengkapnya dan informasi lainnya, maksudnya ya, dan mendengarkan siaran RRI di seluruh Indonesia, langsung aja cus, cari rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.

0: Untuk mencapai financial freedom, banyak hal yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah dengan berinvestasi. Dewasa ini dengan semakin berkembangnya dunia teknologi, investasi di instrumen saham menjadi idola di kalangan masyarakat. Dengan segala kemudahan yang diberikan, seperti menjamurnya aplikasi trading, menjadi salah satu faktor pendorong naiknya investor saham di Indonesia. Berikut beberapa tips untuk pemula yang ingin berinvestasi di instrumen saham. 1. Pelajari saham terlebih dahulu. 2. Pilih perusahaan sekuritas. 3. Gunakan idle cash atau uang dingin. 4. Membuat perencanaan trading. 5. Investasikan dana pada perusahaan yang tepat. 6. Pelajari analisis saham. 7. Realistis dan tidak emosi ketika berinvestasi.
1: Kamu lagi dengerin
2: Sore
1: Bikin Sore Kamu Makin Berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Well, teman berdua, ternyata tanggal 22 Juli ini ya diperingati sebagai Hari Otak Sedunia yang menjadi momentum untuk mengingatkan masyarakat dunia akan pentingnya menjaga kesehatan otak ya. Jadi semua kalangan diajak untuk terlebih peduli terhadap fungsi organ yang menjadi pusat kendali tubuh tersebut. Jadi selamat Hari Otak Sedunia teman berdua. Jadi mari sama-sama jaga kesehatan otak kamu, tentunya ya, tentang pencegahan, deteksi dini, dan akses terhadap layanan neurologi yang lebih baik.

Om Swastiastu teman pro 2. Kita sore-sore gini kayaknya aku pengen ngajak kamu semuanya untuk jalan-jalan. Tapi jalan-jalan dalam pikiran aja dulu ya. Dikip, dicatat dulu nama objek wisata yang bakal aku ajak kamu ke sana. Itu adalah Kantolampo, Lampo Waterfall atau air terjun Kantolampo ya. Ini ya menyuguhin pemandangan yang ciamik banget, ditambah suasana yang menyejukkan. Jadi ini air terjun bertingkat ya, kontur dinding berbatu berundak-undak seperti tangga. Airnya mengaliri setiap rongga batu yang membuat pemandangannya begitu indah. Nah, wisatawan ya, kamu bisa menaiki batu-batu sambil diguyur oleh air yang jatuh ke sungai. Nah, jadi tentunya sebelum sampai di kawasan air terjun ini, kamu harus trekking dulu melewati sejumlah anak tangga, menuruni tebing dan menembus hutan yang lebat gitu ya. So teman pro 2, di mana sebenarnya tempatnya ini? Nah, tempat luas dan nyaman juga di sana ada untuk beristirahat setelah bermain di air terjun ya, tentunya yang bisa juga menikmati pemandangan yang ada. Untuk kamu ya yang bawa temen gak mau ikutan, mungkin ya driver atau apa, ada ya tentunya tempat dan minuman gratis yang bisa dinikmati.

kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Buat kamu yang akhir-akhir ini kayaknya males banget mau ngapa-ngapain, ujung-ujungnya cuma rebahan, scroll handphone, terus bilang ke diri sendiri, duh bentar lagi deh. Kalau kamu lagi di fase itu, bisa jadi kamu lagi ngalamin yang sekarang sering disebut bed rotting. Rebahan lama bukan cuman karena capek badan, tapi juga karena pikiran lagi penuh. Nggak salah kok untuk istirahat, tapi kalau keterusan, hati-hati. Kamu bisa terlalu nyaman sampai lupa caranya mulai lagi. Nggak harus langsung produktif hari ini. Coba aja dulu dari hal kecil, duduk, minum air, atau sekedar bangun dari kasur. Karena kadang satu langkah kecil itu loh yang paling susah, tapi itu juga yang paling penting.

Teman Pro 2, kalau air terjun Kanto Lampu ya, tuh Kanto Lampu Waterfall ini apa sih ya yang daya tariknya gitu. Nah, ini air terjun bertingkat. Terus jalur treknya dengan pemandangan alam ya, tempat santai yang nyaman. Terus gimana nih Teman Pro 2 masalah tiket? Ya, berdasarkan Instagramnya sih Rp25.000 ya, jam 6.30 sampai 18 Wita bukanya. Lokasinya di mana? Nah, jadi di Jalan Kaliasem lingkungan Klot Kangin Bang ya, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar gitu. So, jangan lupa untuk datang ke Kanto Lampu Waterfall, oke? Okay? Dan informasi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan aku di Sore Ceria, karena Kakak GG siap untuk nemenin kamu semuanya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Aku Irana Mora, jangan lupa dengerin terus Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Apa itu didengarkan? Kok kayak orang bertengkar? Duh, ibu ini kok ganggu aja sih? Ini emang anak-anak muda ini lagi bertengkar, Bu. Kok dengarkan orang bertengkar gitu? Matiin aja radionya. Atau cari frekuensi yang lain gitu loh. Itu radio apa sih ya? Kok menayangkan pertengkaran gitu? Waduh, ibu ini cek gawat, geng. Emang enggen yen iluh dengerin orang bertengkar? Loh, kalau kita ikut dengarkan tayangan pertengkaran-pertengkaran gitu, bisa-bisa kita ikutan suka bertengkar. Mayegang, itu tayangan yang tidak mendidik. Nah, kita bisa melaporkan radio atau TV yang menayangkan konten-konten yang tidak mendidik ke Komisi Penyiaran Indonesia.
1: Yih, ternyata ibu pinter, no. Padahal cuma gen ngil jadi ibu rumah tangga. Bangga ilu ngelah ibu kene, po.
0: Jika Anda menemukan konten acara yang tidak mendidik di TV maupun di radio di wilayah Bali, bisa Anda adukan ke Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali. Segala konten tayangan TV dan radio harus sesuai dengan P3 SPS, yaitu Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran.
2: Kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: 2.2 FMC Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku GG. Informasi pertama teman Pro 2, imigrasi Singaraja wajibkan hotel laporkan data WNA lewat APOA resmi. Kantor imigrasi kelas 2 TPI Singaraja mewajibkan seluruh pemilik hotel dan penginapan di wilayah kerjanya untuk melaporkan data tamu warga negara asing atau WNA melalui aplikasi pelaporan orang asing atau APOA. Kebijakan tersebut merupakan implementasi amanat Undang-Undang Keimigrasian guna memperkuat pengawasan keberadaan orang asing di Indonesia. Langkah ini juga diharapkan mampu mendukung penyediaan data yang akurat bagi aparat penegak hukum. Sosialisasi mengenai penggunaan APOA telah dilakukan kepada Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI di 3 kabupaten yang menjadi wilayah kerja kantor imigrasi kelas 2 TPI Singaraja, yakni Kabupaten Buleleng, Jembrana, dan Karangasem. Informasi berikutnya teman Pro 2, Lovina Festival 2026 siap digelar, Pemkab Buleleng finalkan persiapan. Pemerintah Kabupaten Buleleng memastikan seluruh persiapan Lovina Festival 2026 telah memasuki tahap akhir. Festival yang masuk dalam Harisma Event Nusantara atau KEN 2026 itu akan digelar pada 24 hingga 29 Juli 2026 dengan melibatkan OPD, pelaku pariwisata, dan masyarakat. Kesiapan pelaksanaan dibahas dalam rapat final yang dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Buleleng sekaligus Ketua Panitia Lovina Festival 2026 Putu Ayu Reka Nurhaini, Senin 20 Juli 2026. Informasi terakhir teman Pro 2, atlet woodball Buleleng siap harumkan Indonesia di World Cup 2026. Atlet woodball asal Kabupaten Buleleng, Igede Prabawa Dharma Nugraha Mapet, siap memperkuat Indonesia pada Woodball World Cup 2026 di Perlis, Malaysia yang berlangsung 24 hingga 30 Juli 2026. Ketua Umum Pemkab IWBA Buleleng Dr. S.M. Fernanda Iragraha MOR mengatakan pembinaan atlet dilakukan secara berkelanjutan dengan sistem seleksi berbasis prestasi. Organisasi juga terus memberikan dukungan moral serta berkoordinasi dengan keluarga atlet, KONI Buleleng, dan tempat atlet bekerja agar persiapan menuju kejuaraan dunia berjalan optimal. Sekian Info Pro 2, aku GG, selamat mengikuti program acara berikutnya, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadi

Teman.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo-halo teman Pro 2, selamat malam. Balik lagi bareng aku Gege tentunya di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-malam Pro 2 RRI Singaraja. Dan teman Pro 2, seperti biasa di malam hari ini Jaga Malam kita buka dengan Pos Jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam ya tentunya. Dan di Pos Jaga Jaga Malam kali ini kita ada topik nih teman Pro 2 ya. Mungkin ini agak jarang diangkat juga, tapi juga ini sebenarnya sesuatu hal yang penting teman Pro 2. Topiknya yaitu digigit ular, ini langkah awal yang wajib kamu lakukan. Mungkin buat kita-kita yang biasa hidup di ya perkotaan gitu, jauh dari pedesaan, jaranglah lihat ular berkeliaran di lingkungan kita. Tapi siapa tahu di satu momen tertentu kan kalian bertemu ular, atau bahkan sampai terjadi tragedi digigit ya. Minimal kita udah tahu, iya gak teman Pro 2? Nah, oleh karena itu kita bahas ya di Pos Jaga pengen ngobrol sambil jaga malam malam hari ini. Tentunya enggak sendiri, aku di sini ada Dr. Nimade Ita Purbayani. Kita sapa-sapa dulu teman Pro 2. Halo dokter, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Saya Dr. Ita Purba.
0: Kabarnya baik, dokter?
1: Sangat baik dan menegangkan. Oh, menegangkan. Karena topiknya tentang ular.
0: Oh, okay. Takut ya, dari topiknya takut ular. Gitu. Tapi aman aja, dokter pasti udah pengalaman dan tahu juga tentunya ya. Dan teman Pro 2, sampai beberapa jam ke depan mungkin ya, selama 1 jam kita akan ngobrolin terkait dengan topik ini ya. Digigit ular, ini langkah awal yang wajib kamu lakukan. Nah dokter, sebelum kita ke langkah-langkahnya, mungkin aku pengen tahu dulu gitu ya. Dan juga teman-teman Pro 2 juga ini rasanya perlu tahu, khususnya di Bali deh, atau mungkin di Buleleng ini, kasus gigitan ular itu seberapa banyak atau mungkin seberapa sering sih?
1: Oke, jadi sebenarnya kalau di Bali itu dari segi jenis ular dulu ya. Jenis ular di Bali itu ada yang berbisa, ada yang enggak berbisa.
0: Oke.
1: Jadi dengan kasus yang cukup sering, dalam artian setiap hari itu hampir selalu ada kasus gigitan ular.
0: Oke.
1: Oke, karena kita tuh kalau di Buleleng khususnya itu ada sebuah grup WhatsApp yang mendokumentasikan atau melaporkan setiap ada gigitan ular di daerah Singaraja.
0: Oh, alah, begitu.
1: Iya, tapi itu untuk medis. Jadi misalnya medis, ada kasus gigitan ular yang masuk ke puskesmas, ke rumah sakit, baik rumah sakit swasta ataupun yang pemerintah, itu ngelapornya ke sana. Jadi hampir setiap hari itu ada.
0: Setiap
1: jadi
0: hari
1: masuk
0: hari,
1: kasus ya? Sering itu sering, yang masuk ke laporan atau mereka yang ke fasilitas kesehatan. Mungkin yang tidak kelihatan di fasilitas kesehatan atau di rumah aja, tidak sampai ke fasilitas kesehatan, mungkin ada juga. Jadi satu case per hari menurut saya itu masuk kategori yang cukup sering.
0: Seperti itu. Berarti di Buleleng ini khususnya termasuk yang sering terjadi gigitan ular ini. Dan ini juga informasi yang perlu kita tahu juga, ternyata ya di Buleleng juga hampir setiap hari itu ada kasus ya ternyata. Dan ya itu tadi, kalau mungkin untuk yang sampai dilarikan ke rumah sakit itu bisa terpantau. Nah ini yang nggak ke rumah sakit nih, ini kan kita nggak tahu juga penanganannya apakah betul atau tidak. Nah itu
1: ya,
0: jadi
1: ini
0: masalah.
1: Yang teman-teman masyarakat perlu tahu gimana sih sebenarnya nanganin di awal sebelum ke rumah sakit.
0: Iya,
1: gitu,
0: betul,
1: biar
0: betul,
1: tidak memperparah ataupun membuat komorbid atau fatal kayak gitu. Jadi biar lebih ringan jadinya gejalanya nanti.
0: Tapi kalau kita ngomongin ularnya, ini ular yang berbahaya tuh yang berbisa kah, atau mungkin ular-ular yang tidak berbisa, dominan yang mana?
1: Yang berbahaya jelas yang memiliki kantong bisa ya. Jadi yang kalau dia menggigit itu tipe lukanya itu berupa iktum, istilah medisnya, atau kalau kita lihat tuh berupa titik tusuk. Justru kalau gigitannya tuh kayak berupa kayak cakaran, goresan, acak-acak itu biasanya dia tidak berbisa. Gitu. Karena pada ular yang berbisa itu dia di areal mulutnya itu mengandung gigi yang sekaligus buat injeksi, menginjek, menyuntikkan venomnya atau bisanya dari kantong bisanya. Jadi khas dia berupa titik, kadang 2 titik, kadang 3, kadang 4 titik.
0: Taringnya itu ya khasnya 2
1: gitu.
0: Oke, menarik, menarik dokter. Tapi sabar dulu, jangan terlalu detail menjelaskannya.
1: Jangan di-spill.
0: Kita masih ada beberapa segmen ke depan dan teman Pro 2 tentunya pasti penasaran. Karena ini juga sangat-sangat menolong ya, informasi ini juga ternyata sangat apa ya? Kita juga baru tahu ternyata di Bali atau khususnya di Buleleng ini juga cukup sering terjadi gigitan ular.
1: Iya, karena areal pertanian, perkebunan. Betul. Jadi kalau buleleng kota mungkin masih perumahan ya. Tapi kalau buleleng area barat, area timur, pesisir.
0: Oke. Dan di segmen nanti, di segmen kedua kita akan bahas gimana cara langkah-langkahnya untuk menangani hal itu. Siap dokter?
1: Siap.
0: Oke, so teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: lagi dengerin? Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Single terbaru, RRI Pro 2 FM.

0: Yes, teman Pro 2 masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan tentunya masih di pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam dengan topik digigit ular. Ini langkah awal yang wajib kamu lakukan bersama dengan Dr. Nima D. Ita Purbayani. Aku panggilnya Dr. Ita ya.
1: Okay. Dr. Ita aja.
0: Dr. Ita tadi kan udah menjelaskan beberapa lah gitu ya, data terkait dengan kasus-kasus gigitan ular di Buleleng khususnya gitu ya. Dan ya lumayan kaget juga, ternyata hampir setiap hari itu ada kasusnya. Nah, di segmen kedua ini mungkin kita akan membahas gimana langkahnya nih, langkah awal untuk mungkin warga masyarakat yang terjadi gigitan ular di lingkungannya itu harus seperti apa sih. Nah, apa sih dok tindakan pertama yang mungkin harus dilakukan saat setelah seorang itu digigit ular? Silahkan dokter.
1: Oke, jadi kalau misalnya teman-teman masyarakat kena gigitan ular, itu langkah pertama harus, atau first aid yang harus banget dan yang benar itu adalah melakukan imobilisasi. Itu artinya tidak. Okay. Mobile artinya bergerak, jadi tidak bergerak. Contoh, areal yang paling sering digigit itu adalah areal kaki, misalnya pekerja, petani, perkebunan, seperti itu, atau di daerah pemukiman yang

0: bisa yang kasus terburuk ya. Jadi untuk meminimalisir venom ataupun bisanya itu bergerak semakin ke atas atau ke arah sentral seperti itu. Karena bisa ular itu masuknya tuh dia bukan di pembuluh darah dia, tapi di kelenjar getah bening. Jadi semakin kita posisikan diam atau imobilisasikan, dia tidak akan sedikitlah untuk bergerak ke areal semakin ke atas. Seperti itu, sehingga fase gigitannya atau bisanya itu bisa di fase lokal saja. Tidak sampai menyebar, tidak sampai sistemik seperti itu. Karena kalau sudah masuk ke fase sistemik itu yang berbahaya. Itu yang bisa menyebabkan gangguan-gangguan saraf atau gangguan-gangguan darah. Istilahnya neurotoksik atau di bagian saraf atau hematotoksik seperti itu.
1: Jadi langkah awal yang bisa dilakukan tuh ya pertama jangan gerak dulu gitu. Jangan banyak gerak.
0: Dilakukan imobilisasi.
1: Imobilisasi tadi, terus disangga.
0: Disangga.
1: Disangga ya, dibidai tadi.
0: Dibidai. Kalau tangan juga dari tangan sampai ketek. Kalau misalnya areal badan ya direbahkan, nanti disangga dengan bantal kanan kiri. Seperti itu.
1: Dan itu untuk mencegah penyebaran bisanya tadi.
0: Jadi bukan dengan diikat. Nah, biasanya kayak yang kita tahu di masyarakat diikat atau mungkin disedot gitu.
1: Nah, itu.
0: Disedot. Apa ini ada bisa nih kayaknya aku sedot seret cuh gitu kan. Nah, itu enggak benar itu karena segala aktivitas yang tidak terbukti secara klinis dapat mengurangi pergerakan atau envenomisasi. Bisa itu masuk ke dalam, itu sebaiknya dikurangi. Karena semakin dilakukan itu, semakin terjadi kontraksi otot ataupun pergerakan otot, sehingga itu bisa, itu bisa ularnya itu bisa semakin masuk seperti itu. Nanti menyebabkan semakin bengkak, entah gangguan neuro ataupun gangguan pendarahan seperti itu.
1: Jadi ya jangan panik teman Pro 2, mungkin ada teman atau keluarga yang digigit ular terus tiba-tiba disedot, itu bukan americano ya. Bukan kopi itu teman Pro 2, itu bisa ya. Dan mungkin ya hal-hal seperti ini dokter yang harus banyak diketahui juga oleh masyarakat luas juga. Ya itu salah satunya jangan panik. Tapi kan pada prakteknya siapa sih yang gak panik gitu digigit ular ya
0: pasti
1: kan
0: panik.
1: Nah ini tuh seberapa lama sih penanganannya ketika kita terjadi, katakanlah di lingkungan rumah kita gitu ya. Ini tuh seberapa lama ketika kita setelah terjadi tragedi gigit ular ini, itu alangkah baiknya secepat mungkinkah ke rumah sakit atau mungkin ada jarak tertentu?
0: Secepat mungkin. Jika dirasa di rumah itu nggak ada sesuatu untuk mengimobilisasikan, itu secepat mungkin ke rumah sakit. Misalnya dengan menggunakan motor ataupun mobil, nanti di rumah sakit itu pasti dilakukan imobilisasi. Dan kita akan melihat dulu, oh ini pasien ini masih fase lokal atau cuman di daerah gigitan doang yang mengalami inflamasi atau sudah ke sistemik, dalam artian sudah makin setiap 2 jam kita nilai itu pembengkakannya semakin meluas. Nah, kalau sudah meluas kayak gitu, apalagi terjadi gangguan saraf, misalnya tiba-tiba kelopak matanya lumpuh dari melek gini, kayak ngenutup gitu, atau istilahnya ptosis, ataupun misalnya ngelihat ganda, apalagi sampai terjadi kebutaan, gangguan pernapasan, ataupun sampai terjadi penurunan kesadaran. Beberapa hari lalu ada case seperti itu di salah satu rumah sakit di Singaraja, dan itu terjadi penurunan kesadaran. Kayak itu berarti itu sudah masuk ke fase neurotoksin atau sistemiknya dia kena.
1: Nah mungkin sekarang aku berada di sudut pandang masyarakat yang awam gitu ya dokter, karena kan pastilah panik itu. Nah ketika perjalanan dari rumah ke rumah sakit gitu, itu pasti ada aja, ih kayaknya dicuci dulu deh, ih kayaknya pakai obat betadine atau alkohol. Nah itu gimana?
0: Enggak usah. Itu hanya akan memperlambat penanganan dan membuat semakin bergerak. Jadi kalau dicuci kan gosok-gosok-gosok, itu bergerak, itu akan menyebabkan ada kontraksi otot di areal gigitan. Dan itu venom atau bisanya itu bisa semakin ngalir dia. Karena dia ngalirnya itu ke areal peredaran getah bening. Gitu, dan dia masuknya itu semakin cepat dengan adanya kontraksi otot seperti itu.
1: Jadi ya
0: atau pergerakan.
1: Langkah awalnya itu ya jangan banyak gerak dulu, terus dibidai tadi gitu.
0: First aid mutlak imobilisasi.
1: Imobilisasi dan bidai, terus ya ke rumah sakit.
0: Karena itu bisa menolong banget kita lakukan imobilisasi. Bahkan di rumah sakit pun kalau terbukti hanya fase lokal, biasanya dilakukan imobilisasi 24 jam sampai 48 jam. Gitu, sampai 48 jam ternyata masih tetap lokal. Ya berarti aman-aman aja. Biasanya pasien dipulangkan seperti itu.
1: Dan nah

0: Nanti di segmen berikutnya kita akan bahas step selanjutnya di rumah sakit itu seperti apa.
1: Oke. Okay.
0: Okay. Teman Pro 2, jangan kemana-mana karena ini obrolannya makin seru ya teman Pro 2. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, masih di pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam tentunya dengan topik digigit ular. Ini langkah awal yang wajib kamu lakukan. Nah, kalau di dua segmen tadi kita udah membahas terkait dengan langkah-langkah awal yang bisa dilakukan nih teman-teman di lingkungan atau di rumah ketika terjadi tragedi digigit ular itu seperti apa ya. Salah satunya tadi di imobilisasi tadi ya, seperti yang dokter kita jelaskan. Nah, di segmen ketiga ini mungkin kita biar lebih tahu lagi teman Pro 2 dan juga masyarakat pada umumnya, ketika kita dibawa ke rumah sakit, dokter. Nah, ketika banyak masyarakat mungkin ya mengira semua korban gigitan ular itu pasti langsung diberikan serum antibisan. Apakah benar demikian?
1: Oke. Tidak semua ya case kasus gigitan ular mendapatkan sabu atau serum antibisa ular. Okay. Biasanya hanya kasus yang berdampak ke sistemik atau fase sistemik. Mm-hmm. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, kalau misalnya gigitannya itu hanya di fase lokal, misalnya kaki yang tergigit, inflamasinya atau peradangannya hanya di daerah kaki, tidak sampai menyebar ke atas, tidak menyebabkan gangguan saraf, tidak menyebabkan gangguan hemato atau darah, yang bisa kita buktikan dengan misalnya pembengkakan makin naik, berarti udah fase sistemik di hemato atau di darah. Atau secara lab ada gangguan pembekuan darah atau faal hemostasis istilahnya, itu berarti sudah terganggu di sistemik. Kalau secara saraf hanya dari pemeriksaan fisik aja kita lihat apakah ada defisit neurologis ataupun gangguan saraf. Jika itu sudah terjadi berarti udah fase sistemik. Juga fase sistemik berarti masuk serum antibisa ular. Tapi kalau misalnya masih fase lokal, hanya berupa radang-radang di setempat areal gigitan, itu tidak dikasih serum antibisa ular. Hanya diimobilisasi, dikasih obat pereda nyeri, diobservasi selama 24 sampai 48 jam, membaik, sudah. Kayak gitu. Karena serum antibisa ularnya itu bisa ular itu bisa keluar dia lewat tubuh manusia yang hebat ini. Jadi dia bisa ada fase ekskresi ataupun sekresi. Kayak gitu. Tapi kalau sudah nempel di saraf, mengalami gangguan di darah, itu perlu antinya. Anti bisa ularnya atau sabunya itu.
0: Jadi enggak semata-mata semua tragedi gigitan ular itu pakai serum gitu kan.
1: Iya, karena itu ada efek samping juga dari serum anti bisa ular. Karena pada beberapa orang bisa terjadi reaksi alergi yang parah. Misalnya reaksi anafilaksis. Jadi kalau kita kenal reaksi alergi kan cuma gatal-gatal saja. Nah ini kalau reaksi alerginya parah sampai ke anafilaksis, itu bisa menyebabkan gangguan pernapasan, penurunan tensi ataupun penurunan kesadaran. Gitu. Ya, jadi kita selektif memberikan kepada hanya yang memerlukan fase sistemik seperti itu.
0: Dan tergantung observasi juga kan nanti pada akhirnya. Jadi ya ini juga himbauan juga buat warga masyarakat ketika terjadi tragedi dan dibawa ke rumah sakit. Ya jangan buru-buru pengen dipakai serum.
1: Iya, dipakai serum gitu.
0: Karena kan mungkin panik juga atau seperti apa ya. Itu juga dokter atau tenaga medis juga perlu observasi, apalagi dibantu dengan informasi yang valid. Tadi sebelum ke rumah sakit mungkin informasinya terjadinya seperti apa, ularnya
1: sama jenis ular. Jenis ular itu penting. Misalnya kalau digigit ular, kita lihat kalau teman-teman lihat, "Oh, aku tadi digigit ular hijau," kayak gitu. Oh, kita udah bisa memprediksi kemungkinan ini arahnya ke hematotoksin. Kayak gitu. Oh, tadi kayaknya kobra deh yang gigit karena besar gitu di daerah dekat kupingnya, di daerah lehernya. Oh, berarti kemungkinan nanti ini adalah ke neurotoksin. Karena nanti serum antibisa ularnya beda itu. Kayak gitu, ada yang serum antibisa ular untuk yang hematotoksin, ada yang neurotoksin.
0: Dan ya itu juga mungkin jadi himbauan dan juga pengetahuan juga buat warga masyarakat ya, Bu Dokter. Jadi ketika astungkara sih jangan sampai terjadi digigit ular gitu, tapi ya minimal kita setelah tahu dari dokter, penjelasan dari dokter ini, ya kita tahu langkah-langkah dan apa aja. Jadi ketika kita terjadi itu yang enggak terlalu panik, yang enggak jelas gitu ya, dan itu juga bisa membantu pertolongan ketika pada saat di rumah sakit gitu. Nah, dokter, sekarang aku mau tanya terkait dengan ketersediaan serum antibisanya ini. Mungkin umumnya di Indonesia itu seperti apa, atau khususnya di Bali ini seperti apa sih?
1: Biasanya serum anti bisa ular itu kan salah satu program pemerintah ya. Dia ngedrop sabunya itu adalah ke dinas provinsi, kemudian ke dinas kabupaten, seperti itu. Jadi misalnya ada rumah sakit yang sudah jelas ada pasien mengalami fase sistemik yang perlu serum anti bisa ular, entah polineuro ataupun polihemato, itu dia akan minta ke Dinkes Buleleng. Misalnya ada langsung diberikan. Misalnya enggak, rumah sakit tersebut yang mengambil langsung ke Denpasar.
0: Oh gitu.
1: Seperti itu.
0: Okay.
1: Jika misalnya sampai di Denpasar pun kosong, akan nanti ada didistribusikan dari provinsi lain. Diantar seperti itu.
0: Oh alah.
1: Ya, karena kasusnya cukup banyak dengan produksi yang terbatas juga. Kenapa produksi terbatas? Karena tidak semua jenis ular, harusnya ya secara teori, satu jenis bisa ular yang beracun itu harus memiliki satu anti bisa ularnya. Cuman tidak mungkin kita pemerintah itu membuat sebanyak itu. Dari 380 jenis ular Indonesia, 80-nya yang berbisa, tidak mungkin membuat 80-nya itu. Jadi sekarang baru hanya polineuro sama polihemato. Jadi yang memberikan efek sistemik di darah atau memberikan efek sistemik di saraf.
0: Gitu. Dan semoga kedepannya ya bisa lebih banyak, lebih baik lagi ya dokter ya. Dan tentunya dari sisi masyarakat juga ya, jangan terlalu banyak tragedi yang digigit ular ini. Kita juga tentu harus mencegah.
1: Benar. Mencegah itu yang penting daripada mengobati sih.
0: Betul sekali dokter. Dan itu mungkin nanti bisa diinformasikan ke teman Pro 2 dokter terkait dengan pencegahan digigit ular ini dan juga pesan terakhir nanti di segmen keempat. So teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2, nggak kerasa kita sudah sampai di segmen terakhir aja nih di Pos Jaga. Pengen ngobrol sambil jaga malam dengan topik digigit ular. Ini langkah awal yang wajib kamu lakukan bareng dengan Dr. Nimade Ita Purbayani. Oke, dokter, di segmen terakhir ini mungkin kita lebih ke mendengarkan pesan-pesan dokter dan juga pencegahan seperti apa terkait dengan digigit ular ini. Silahkan, dokter.
1: Oke, sebenarnya sebisa mungkin kan mencegah itu pasti lebih baik daripada mengobati ya. Yeah. Jadi kita berusaha sebisa mungkin untuk mencegah tergigit ular. Itu yang pertama, misalnya kalau di rumah kita berusaha mengusahakan rumah itu rapi, okay, bukan menjadi sarang dari ular. Yep. Kalau misalnya rumahnya, perumahannya dekat dengan areal sawah, yeah, minimal di pinggiran rumah itu kayak dipangkas kayak gitu, yeah, rumputnya agar pendek sehingga kelihatan. Jadi kita lebih aware, kita lebih ngelihat oh ini ada ular atau tidak. Kemudian tutup-tutup areal yang berlubang.
0: Okay.
1: Seperti itu. Kalau di areal pertanian, misalnya petani atau perkebunan, yep, itu gunakan sebaik kayak sepatu boot yang tinggi, celana panjang.
0: Okay.
1: Dan jangan berusaha memasukkan tangan ke, ada kadang-kadang tanah tuh kayak berlubang gitu.
0: Yeah.
1: Kita berharap mungkin ada lilinya, ikannya.
0: Penasaran.
1: Ternyata yeah, isinya yeah, ular.
0: Betul,
1: nah
0: betul.
1: Itu, yeah, yeah, jangan sampai seperti itu. Terus kalau sudah terlanjur ketemu dengan ular, jangan berusaha melukai ular. Yeah. Jangan berusaha ngelawan ular ataupun membunuh ular.
0: Betul.
1: Biarkan dia pergi, karena sebenarnya ular itu kalau tidak diganggu atau dia tidak merasa terancam, dia tidak akan menggigit.
0: Betul. Yeah.
1: Jadi terpenting begitu ketemu ular, biarkan pergi. Kalau di area luar rumah.
0: Okay.
1: Tapi kalau di area lingkungan kita, misalnya rumah udah kadung nih, ada ular menggantung di lukisan kayak gitu. Kita bisa nelpon pemadam kebakaran,
0: damkar,
1: sebenarnya damkar untuk membantu menyelamatkan, dan kita orang-orang di rumah itu menyingkir dulu.
0: Yep.
1: Seperti itu. Yep. Pastikan aman.
0: Oke, okay, pastikan itu. Aman, bersih juga.
1: Aman, bersih, dan jangan membuat sarang ular.
0: Betul.
1: Dengan cara bersih kayak gitu.
0: Dengan itu ya, kayak kata tadi Bu Dokter juga, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Itu dia teman berdua. Pesannya udah itu aja Bu
1: Kalau
0: Dokter.
1: Kalau pesan ya, ada dua pesan ini. Yang pertama, begitu ternyata terlanjur tergigit ular,
0: yep,
1: jangan melakukan tindakan-tindakan yang belum jelas memberikan efek klinis yang bagus.
0: Betul.
1: Lakukan imobilisasi.
0: Yep.
1: Imobilisasi ini benar-benar sangat membantu, bisa ular itu tidak semakin menyebar.
0: Okay.
1: Kemudian yang kedua, jika misalnya bisa ngelihat ularnya,
0: yep,
1: lihat warnanya. Gitu, warna, sisik, ekor sama kepalanya.
0: Okay.
1: Itu membantu kita untuk menentukan,
0: yep,
1: kemungkinan serum anti bisa ular apa yang kita kasih.
0: Yeah.
1: Dan yang ketiga, sebisa mungkin dicegah biar tidak tergigit.
0: Betul.
1: Terakhir, segera cari rumah sakit terdekat.
0: Yeah.
1: Ya, baik swasta, baik pemerintah.
0: Yeah.
1: Segera cari rumah sakit terdekat.
0: Oke.
1: Kayak gitu.
0: Oke, gitu ya, teman Pro 2 ya. Jadi mungkin izin kalau aku rangkum ya, paling awal, paling pertama itu pasti pencegahan.
1: Mm-mm.
0: Lingkungan kita buat bersih gitu.
1: Yes.
0: Jangan sampai jadi sarang ular. Lalu ketika terjadi tragedi itu, kita jangan panik, jangan banyak bergerak, lalu diimobilisasi. Langsung ke rumah sakit.
1: Langsung ke rumah sakit.
0: Itu dia.
1: Nanti biarkan tim medisnya yang menangani.
0: Dan kalau bisa ditambah lagi informasinya, ularnya warna apa, seperti apa gitu.
1: Iya. Ada juga yang ekstrim nih. Dia kadang-kadang berhasil membunuh di bawah tuh.
0: Waduh.
1: Taruh di ember tapi udah mati. Kita berdua. Tapi itu memang beneran membantu.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Sangat membantu, iya. Tapi ya paling terkejut wow gitu.
0: Terkejut aja sampai di bawah kan.
1: Ya, sebenarnya itu bagus itu.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ya, terima kasih banyak Dr. Nimade Ita Purbayani. Sehat selalu, Dokter. Terima kasih banyak informasinya,
1: sama-sama,
0: pengetahuannya.
1: Mm-hmm.
0: Semoga nanti kita bisa bertemu lagi tentunya dengan topik-topik lainnya ya, Dokter.
1: Iya, okay. Terima kasih banyak Gigi.
0: Terima kasih banyak, sehat selalu sekali lagi. Dan teman Pro 2, itu tadi ya, semoga informasi yang disampaikan oleh Dokter Ita bisa bermanfaat buat kamu-kamu. Dan kamu juga bisa menyebarkannya. Tentunya hal-hal positif ini nggak ada ruginya kalau kita untuk menyebarkan. So, teman Pro 2, jangan kemana-mana. Aku masih bakal temenin kamu sampai jam 12 malam. 12 malam nanti di Jaga Malam Pro 2 RRI Singa Raja. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu.

0: kakak, aku punya challenge untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Wey. Kita lagi malam hari ini sama Edit dan juga Angga ya.
0: Yoi. Apa kabar teman brodo seluruh Indonesia di malam hari ini?
1: Semuanya pasti baik-baik saja.
0: Amin.
1: Walaupun sekarang lagi agak bingung ya.
0: Kenapa tuh?
1: Karena gue nonton apa ya hari ini? Gak ada bola, men.
0: Iya sih, bener sih.
1: Kalau lo yang kemarin bener-bener intu banget gitu ya sampai lo pasti ngerasa, aduh gue nonton apa hari ini ya?
0: Lagi.
1: Gak ada ditunggu-tunggu lagi gitu.
0: Gak ada bro. Dulu kan kemarin kayak lagi siaran.
1: Ntar malam nih.
0: Abis siaran, lagi siaran tuh bisa nonton bola.
1: Kemarin nonton gak gitu. Sekarang gak ada, men.
0: Sekarang udah gak ada. Ya udah tidur aja deh, bener ya.
1: Bener-bener. Paling bener emang lo nungguin MLC hari ini. Bintang tamu siapa.
0: Betul.
1: Besok siapa.
0: Bener.
1: Hari ini spesial banget bintang tamunya.
0: Betul. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya sama bintang tamu kita malam hari ini. Ini dia baru aja ngerilis single terbarunya.
1: Yaitu
0: adalah Ayah judulnya.
1: Karena bertepatan dengan hari Ayah waktu rilisnya ya.
0: Kemarin ya, benar-benar.
1: 21 Juni.
0: Nah, ini spesial juga karena dia sebenarnya juga berkarir musik enggak cuma di Indonesia juga ya.
1: Tapi
0: di Malaysia juga.
1: Wow, di Kuala Lumpur.
0: Betul sekali. Karena kita bakal ngobrol bareng sama Lukman Podolski.
1: Wey, seseru apa obrolan kita sama Doi? Jangan kemana-mana ya, pokoknya kita terus bareng sama kita nanti di 1 jam ke depan.
0: Yo,
1: tentunya di MLC
0: Music Live Chat.

0: welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga ini dan seperti janji kita bakal ngobrol-ngobrol pastinya.
0: Betul sekali.
1: Barengan sama
0: Lukman Podolski.
2: Yo, what's up, bro?
1: Jadi kita tanya kapan sampai di Indonesia secara dari Malaysia ya. Ternyata baru datang semalam ya.
2: Iya, semalam.
1: Semalam. Wow. Gimana Jakarta setelah sekian lama ya? Terakhir kan ke Bali katanya.
2: Udah lama tak kembali.
1: Tak kembali.
2: 2019.
0: 2019. Wow.
1: Sebelum COVID ya.
2: Yes.
1: Pasti tadi agak miss something different gitu ya dibandingin dulu banget. Udah beda banget lah Jakarta sekarang.
2: Boleh lah. Different ya. Udah lain.
1: Tapi udah lain. Jalan ke Bundaran HI Sudirman. Wah, vibe-nya udah.
2: Iya.
1: Betul. Keren lah ya.
0: Benar.
1: Nah, Lukman Podolski.
0: Yes.
1: Aku sangat-sangat tertarik dengan nama Podolski.
0: Dari mana ini nama Podolski?
1: Ada keturunan Rusia.
0: Aduh. Apakah sahabat dari Lukas Podolski?
2: Bukan. Namanya agak alay.
0: Oke, okay, dari mana tuh ceritanya?
2: Kalau boleh gue mau tukar namanya. Tapi udah terlanjur.
1: Itu nama stage name kan pasti?
2: Itu nama Facebook.
0: Nama Facebook. Wow, oke.
1: Lu juga ada namanya Edit Cemungut Selalu. Namanya Always Spirit.
0: Enggak. Kalau dulu Edit Respector.
1: Namanya apa itu?
0: Itu ininya Bondan.
1: Oh, Respector.
0: Fat to Black, gitu-gitu lah.
1: Jadi Podolski itu nama Facebook?
2: Actually nama Facebook itu kan nama pemain bola.
0: Iya. Yeah.
2: Tapi udah ke arah sini nggak bisa tukar.
1: Jadi nggak bisa diganti.
2: Tak boleh. Tak boleh turn back time.
0: Iya. Sudah melekat ya.
2: Ya tak apalah, pergi aja lah.
1: Mungkin itu rezekinya itu ya. Lukman Podolski. Itu keren sekali sih.
0: Wow.
1: Kalau boleh tahu Lukman berkesenian dari mulai kapan?
2: Apa konten dari segi apa dari,
1: apakah dimulai dari konten atau bernyanyi?
2: Iya, saya mulai dari konten.
1: Mm-hmm.
2: Terus 5 tahun after that then I start to music.
1: Oh, katanya dulu apa waktu
2: like skit, like okay. Ya okay. Wayang kelakar.
1: Oke. Okay.
2: Ya,
1: okay.
2: Jenaka lah.
1: Sketsa ya.
2: Yes. Mm-hmm. Mostly jenaka.
1: Mm-hmm.
2: Dan tiba-tiba orang pelik, kenapa ke musik?
0: Kenapa tuh akhirnya ke musik tuh?
2: Saya pun nggak tahu.
1: Tapi benar-benar itu ketika berkonten itu sendiri ya?
2: Sendiri.
1: Ada teman. Karena kalau sketsa berdua.
2: Yes. Okay. Saya shoot dia shoot saya.
1: Oke.
2: Ya, kalau tetmennya tripod.
1: Oke.
0: Okay. Oke. Okay.
2: Ya, so itulah kita berdua aja lah dulu.
1: Di TikTok, Instagram?
2: Dulu nggak ada TikTok.
1: Dulu di mana tuh?
2: Dulu di IG aja.
0: Berarti udah lama banget tuh. Dari kapan?
2: Dari kalian pernah dengar Vine?
0: Okay, Vine. Tahu.
1: Dari zaman Vine.
2: Yes.
0: Wow.
1: Vine itu padahal cuma berapa detik ya?
0: Iya benar-benar.
2: 6
0: detik kan?
2: Yes.
1: Jadi gimana bener-bener bikin sketsa 6 detik ya?
0: Iya. Dulu tuh ramai banget konten
1: ramai banget. Iya, kan? Ada yang bikin setiap hari 6 detik itu bisa digemeng-gemeng. Wah, keren sekali.
0: Gokil sih.
2: Iya.
1: Dan akhirnya itu go viral. Cukup viral di Malaysia.
2: Can say viral lah that time.
1: Mm-hmm.
2: That time I think 2014-15.
1: Mm-hmm.
2: Yeah. Then 2016 dah ke IG.
1: Mm-hmm.
2: 1 minute.
1: Mm-hmm.
2: Okay. So yeah, we go on IG. Mm-hmm. For like I think 2-3 years. Then I don't know why I go to music.
0: Yeah. Okay.
1: Tapi musiknya pun bukan musik komedi ya.
2: Awalnya komedi.
1: Okay.
2: Tapi lama kelamaan, why not we try serious?
0: Okay.
2: Yeah, something serious at least. So orang, itulah orang pelik lah. Kenapa kau buat musik?
0: Berarti pertama masuk ke dunia musik tahun
2: 2000? Yang seriusnya 2019.
0: 2019 yeah, itu mulai.
2: Ya yeah, awal-awalnya itu main-main aja konten.
0: Mm-hmm. Oke. Okay.
2: Ya,
0: okay.
2: Kemudian lama-lama tuh udah jumpa orang musisi yang serius, produser yang serius. So kita pun harus serius.
1: Oke. Okay. Tapi banyak yang akhirnya melihat perubahan dari Lukman gitu ya. Apa respon dari fans yang mungkin sudah mengikuti dari lama begitu?
2: Pada awalnya mereka tak suka.
1: Okay.
2: Mereka suka lah macam, ya lah diorang dah kebiasaan selalu nonton video jenaka, sketsa kan. Ini udah beralih ke music, diorang macam awal-awal gak bisa terima. Tapi lama-kelamaan just do whatever you want.
1: Sebenarnya bisa diterima sama
2: alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah ya.
0: Yeah. Wow. Yeah.
1: Itu keren sih. Maksudnya itu kan giant step ya. Merubah sesuatu yang mungkin sudah jadi kebiasaan.
0: Yes.
1: Sampai akhirnya bisa jadi sesuatu yang baru buat Lukman Podolski.
0: Seru. Ya. Dan ini single paling baru terbaru adalah berjudul Ayah.
1: Serius banget kalau ini. serius ya. Seorang Lukman Podolski tapi serius tentang ayah.
0: Sedap.
2: Yeah.
1: Punya cerita, punya kisah tentang ayah?
2: Enggak lah, itu semua cerita dari luar.
1: Oke. Okay. Okay.
2: Di apa? Kadang-kadang sosial media kan banyak story.
0: Betul.
2: Saya ambil inspirasi dari situ tentang broken home,
1: okay.
2: broken family. So saya terapkan dalam lagu dan jadilah ayah. Yeah.
0: Okay. Wow, menarik.
1: Tapi kalau secara pribadi, apakah hubungan dengan ayah seperti apa? Dekat, cukup dekat, apa cukup jauh?
2: Yang tahu jelas tahu.
1: Tapi emang gak mudah ya.
0: Bener.
1: Kayak kemarin itu masa-masa ini tuh di Indonesia sedang ada orientasi masuk sekolah.
0: Okay. Yeah,
1: yeah. Jadi after holiday, sekarang ini baru anak-anak masuk sekolah.
0: Oh.
1: Jadi SD atau juga SMP ya. Kalau di Indonesia ada gerakan namanya gerakan ayah mengantar anak sekolah.
0: Oke.
1: Okay. Jadi
2: ibu nggak ada.
1: Ibu kan udah tuh apa ya, obvious apa? Obvious lah, terlalu biasa begitu kan.
0: Oh.
1: Ibu sudah pasti biasa yang mengantar anak ibu.
0: Oke.
1: Okay. Nah di sekarang ini lagi digalakkan untuk ayah yang mengantar. Okay. Karena kan ayah biasanya sibuk kerja kan.
0: Benar.
1: terlalu busy.
0: Betul.
1: Jadi dia nggak punya waktu untuk anak yang antar sekolah sampai akhirnya dibikinin gerakan
0: ayah mengantar sekolah.
1: Mengantar sekolah.
0: Oh.
1: Dan kalau aku udah punya anak dua, yang pertama kemarin, yang kedua itu masuk SD, memang rasanya beda.
0: Yes,
1: itu sih. Kita punya core memory for our child. Ketika nanti dia mungkin besar, dia akan
0: teringat
1: di waktu itu diantrin gitu. Dia.
0: Wow, oke. Okay.
1: Jadi mungkin hal-hal kecil seperti itu ya mungkin dulu waktu kita kurang gitu,
0: yeah.
1: kurang mendapatkan sesuatu sehingga tak ada memori apa-apa gitu.
2: Iya, iya.
1: Ya enggak? What Lukman, ya iya tak?
2: Enggak ingat.
1: Enggak ingat memori. Lu ada enggak? Momen-momen apa yang sama ayah mungkin?
0: Ya kalau biasa kalau berangkat pasti sama ayah sih biasanya.
1: Oh, berangkat sekolah dianterin?
0: Pasti.
1: Oh, karena bareng sekalian.
0: Bareng sekalian. Karena nganternya bertiga tuh langsung. Berdua biasa sama abang.
1: Sama abang.
0: Sama abang berdua. Jadi nganter habis itu ayah langsung kerja.
1: Okay.
0: Biasa kayak gitu.
1: Makanya dari ceritanya ini ayahnya tapi lebih kepada cerita tentang broken home ya.
2: Yes. Broken home yang enggak ada orang selalu ceritakan.
0: Benar.
2: Selalunya orang cerita ayah best, ayah yang happy. Tapi why not kita try yang about broken home? And actually benda tu ada. Reality.
0: Okay.
1: Jadi nanti buat teman berdua yang mungkin punya cerita tentang ayah, bolehlah share di live chat kita ya.
0: Ya iya, atau mungkin mau bertanya-tanya sama Lukman langsung ya kan. Langsung drop aja di live chat itu RRI Jakarta. Lu bisa langsung WhatsApp aja ke Brodo FM Jakarta tentunya ya.
1: So don't go anywhere.
0: Masih di MLC Music Live Chat.

0: Yo, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan tentunya kita masih bareng sama Lukman Podolski.
0: Yes, yeah. Tadi kita sudah sempat
1: spill dikit ya.
0: Single terbarunya berjudul Ayah. Dan ini juga ngambil POV-nya agak berbeda gitu ya. Biasanya kalau ngeceritain tentang ayah tuh yang
1: baik-baik.
0: Yes. Best friend, father ever gitu kan. Tapi ini ngambil sisi yang broken home nih.
2: Yes.
0: Wow, menarik.
2: Something new.
0: Yeah. Kenapa akhirnya ambil sudut pandang itu?

0: arah macam anaknya marah kenapa bapaknya enggak ada situ. Tapi dia sudah lama pendam perasaan itu terus dilepaskan kepada ayahnya. So satu kemarahan lah gitu.
1: Alright. Oh, berarti ini sebuah apa ya, kayak
2: ya sebenarnya kan semarah-marahnya anak itu karena sayangnya.
1: Benar.
2: Karena itu tadi tidak mendapatkan kasih sayang, mungkin tidak pernah mendapatkan kehadiran seorang ayah gitu ya. Jadi itu yang mungkin mencoba dicoba untuk diwakilkan oleh Lupan. Mungkin ada banyak juga anak-anak yang merasakan hal yang sama begitu ya.
0: Komentar ada yang ceritakan boleh relate.
2: Relate sekali gitu ya.
1: Iya, benar-benar. Karena ya ada juga maksudnya yang mungkin ya sering itu saya maksudnya keluarganya mungkin tidak sempurna.
2: Betul.
1: Gitu kan, tidak full mungkin ayahnya.
2: Dan itu makanya kenapa tadi sempat ada yang tadi gue ceritain itu ya, gerakan mengantar sekolah, karena memang fatherless itu banyak dirasain banyak orang gitu.
1: Betul.
2: Jadi mungkin lagu ini bisa Lukman yakin juga ini banyak yang relate, terbukti sudah banyak yang komen gitu ya di sosial media.
0: Kalau ada yang ceritakan macam kisah mereka, so macam okay, ada orang yang rasa benda ini, so I appreciate that.
1: Tapi di awal ada rasa kayak ketakutan gak sih, karena kan ini topik yang sensitif.
2: Betul.
1: Iya kan?
0: Pada awalnya takut, karena takut kena apa backlash, takut orang marah. Itu kan still ayang kau, itu still your father. Tapi enggak, itu opposite.
2: Okay. Ternyata malah banyak yang terima ya.
0: Alhamdulillah, okay.
1: Ya karena mungkin mewakili perasaan juga yang mungkin enggak bisa tersampaikan gitu kan.
2: Benar. Jadi ketika kita ngerasa punya keluarga yang baik-baik saja, atau punya ayah yang mungkin sangat care sama kita ya, kita harus bersyukur.
1: Betul.
2: Karena banyak di teman-teman kita yang tadi Ilwan bilang merasakan, wah ternyata butuh punya ayah yang sempurna itu tidak apa, itu bagian dari privilege.
1: Betul, gitu. Privilege ya.
2: Nah, sebenarnya kalau genre-nya dari Lukman itu lebih kemana sih?
0: Lagu ini atau keseluruhan?
2: Kalau lagu ini?
0: Lagu ini ke arah band.
2: Band ya?
0: Band style
2: band ya?
0: Iya, iya.
2: Kalau sebelum-sebelumnya?
0: Sebelum-sebelumnya kayak macam R&B.
2: R&B.
0: Hip-hop R&B gitu.
2: Jadi, so random? So pengen explore lebih banyak?
0: Experiment.
2: Ya,
1: Benar.
2: Dari R&B, hip-hop, dan sekarang band gitu ya.
1: Wow, benar-benar. Dan tadi juga kita sempat ngobrol di off-air. Katanya ini sesuatu yang berbeda juga dari lagu-lagu sebelumnya. Ya
2: apa
1: kan?
2: Yang berbeda dari sebelum-sebelumnya?
0: Kalau sebelum nih cerita topiknya tentang cinta, heartbroken, situationship. Yang ini pasal hubungan sama family.
1: Fresh juga sih, iya kan? Maksudnya sebelumnya mungkin
2: cinta-cintaan lah.
1: Cinta-cintaan, kita sama pasangan.
2: Ini lebih ke ayah.
1: Sama hubungan sama ayah.
2: Gue penasaran pengen dengerin sih lagunya.
1: Kita dengerin dulu kali ya. Single terbaru dari Lukman berjudul Ayah. Mungkin nanti kamu bisa ceritain ya kan. Mungkin ada memori apa sama ayah. Atau mungkin buat kamu yang relate juga boleh langsung drop
2: kasih tau
1: aja.
2: Ya.
1: Kasih tau ke kita ya. Jadi langsung aja, ini dia Lukman Podolski dengan Ayah.
3: Music Life Chat. Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng Angga Edi dan tentunya masih bareng sama Lukman Podolski.
0: Yes.
1: Tadi kita udah dengerin lagu Ayah ya.
0: Betul.
1: Dan ternyata lagunya sangat ceria banget gitu.
0: Iya lagi, maksudnya gak sedark tadi ceritanya yang mengangkat tentang broken home gitu kan. Tapi emang pingin ngambil genrenya emang genre kayak band-band gitu atau gimana nih untuk lagu ini? Atau sebenarnya udah mencoba genre yang lain dulu nih sebelum akhirnya rilis?
2: Enggak, lagu itu udah lama.
0: Oke.
2: Tahun 2020.
0: Wow. Oke.
2: Terus nggak tahu kapan lah mau rilis nih.
0: Oke.
2: So sampai that one time we do it again, make it new, fresh. So we released it.
0: Oh.
2: Yeah. So.
0: Oke.
2: Nggak tukar sangat lah arrangementnya. Emang arrangementnya lebih kurang sama dulu.
0: Oke. Yeah. Cuman minor aja perubahan ya. Oke.
1: Band gitu, maksudnya nadanya sangat catchy banget. Nada apa easy listening gitu ya.
0: Yes.
2: Terima kasih.
1: Bahkan kalau boleh dibilang kayak apa ya? Kayak kalau di Indonesia tuh kayak Peter Pan zaman-zaman sebelum jadi Noah gitu.
0: Yeah. Bandnya masih kental banget.
1: Tahu band Peter Pan nggak?
2: Iya.
1: Yeah.
2: Sekarang Noah.
0: Noah betul.
1: Atau ST12 mungkin. Dikit-dikit lah. Ada yang seperti itu.
0: Benar-benar.
1: Sebenarnya kalau band, siapa yang favoritnya Lukman?
2: Lokal sini atau
1: di Malaysia?
2: Di Malaysia sekarang ada satu band lokal namanya MT Page.
1: MT Page. Oh,
0: Page. Okay. Yeah.
2: So mereka new gen. I think band punya music. So yeah, I suka
1: ya sama MT Pitch.
2: MT Pitch.
0: Okay.
1: Kalau di Indonesia ada yang tahu?
2: Indonesia
1: selain tadi Peter Pan Noah ya. Ada tak?
2: Kalau dulu lah, dulu saya suka Wali Band.
1: Wali.
0: Seru. Wali.
1: Pang. Gue juga sering dimiripin sama Fang. Emang mirip Fang gue.
0: Lo banyak miripnya.
1: Tadi katanya maksud gue jauh banget sih Fang. Kalau Fang gue, ya oke lah ya. Kalau dimiripin sama
0: Iga Mas Ardi, kayaknya
1: agak jauh sih. Iganya marah sama gue.
0: Iya, dia Iga rusuk tapi.
1: Tulang Iga. Oke.
0: Alright, so
1: setelah genre band, apakah ke depan ada keinginan untuk bikin genre yang baru lagi?
2: Mungkin yang galau.
1: Galau okay, ya?
0: Ballad.
1: Bisa jadi ya?
2: Ballad, ya. Itulah, mungkin ballad.
1: Belum pernah ya?
2: Pernah, tapi mungkin gak suka lagu itulah. Arrangementnya mungkin susah dikit.
1: Okay. Karena gak biasa aja sebenarnya ya?
2: Iya, karena itu orang lain yang lakukan bikin musik itu.
0: Oke. Okay.
2: Mungkin lepas nih ada freedom, creative freedom. So, yeah, maybe try ballad.
1: Okay.
2: I don't know. Yeah.
1: Kita tungguin ya. Yes, tapi akhirnya mulai nyaman ya dengan dunia musik. Apa sampai sekarang masih suka bikin konten-konten komedi juga nggak?
2: Konten nggak.
1: Terkadang gitu. Udah sama sekali off.
2: Kadang. Yeah.
0: Kadang-kadang aja ya.
2: Kadang-kadang.
0: Alright.
2: Sekarang mau to live stream di YouTube.
0: Okay.
1: Di YouTube ya.
0: Live stream.
1: Apa ngapain di?
2: Gaming kayak itu apa? Winda.
0: Okay. Winda. Benar. Bang Winda. Sampai juga sampai sana ya. Ada juga ya. Wow.
1: Itu ya karena basicnya adalah content creator ya. Jadinya memang do everything gitu ya.
2: Yes.
1: Dari mulai coba di komedi, terus juga akhirnya di gaming, sampai akhirnya ke dunia musik itu. Sejak kapan tuh akhirnya mulai kayaknya aku di dunia entertain aja gitu? Apakah cita-cita dari kecil?
2: Enggak juga lah.
1: Enggak juga ya?
2: Dulu,
1: cita-cita apa?
2: Cita-citanya mau jadi apa itu pesawatnya?
1: Pilot.
2: Oh, bukan. Cabin crew.
0: Okay.
1: Pramugara. Yes.
2: Tapi enggak ganteng.
0: Flight attendant ya.
1: Flight attendant.
2: Yes, yes.
0: Benar.
2: Flight attendant.
0: Yeah.
2: Tapi lihat cermin macam enggak lah.
1: Kan gak harus ganteng.
0: Iya.
1: Cantik juga boleh.
0: Aduh, jangan dong. Jangan dong. Jangan dong. Agak serem ya.
1: Serem ya. Oke, okay, ya udah kita nanti masih ada satu cut lagi ya.
0: Yes, kita masih bakal ngobrol-ngobrol teman Bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Bro 2 FM, daerah kamu tentunya, favorit kamu di tempat kamu berada tentunya. Jadi tetap di MLC
1: Music Live Check.

0: masih di MLC Music Legend.
1: Sebelum nanti kita bakal tanya-tanya lagi sama Lukman. Ternyata ini ada WhatsApp ya.
0: Ya iya, ada yang join nih nanya ke Lukman. Ini dari siapa nih namanya?
1: Ada namanya ya. Tapi nomornya oh, ada tuh.
0: Siapa?
1: Tuh Rumsword
0: namanya ya. Ya. Katanya apakah lagu Ayah Itu Kisah Pribadi Kak Lukman?
1: Apakah dari kumpulan-kumpulan cerita orang ya?
2: Ada dikit lah, tapi yang lainnya itu kayak cerita orang lain.
0: Oke. Okay. Berarti dari cerita orang lain dibikin lagu gitu ya.
2: Inspirasinya.
0: Benar.
1: Oke. Berarti lagu ini sudah ada music video?
2: Iya. Yeah.
1: Sudah ada ya?
2: Sudah
1: di channelnya siapa?
2: Di channel saya.
1: Oke.
2: Podolski Vivo.
1: Oke. Lukman Podolski Vivo.
2: Iya.
1: Alright. Itu bisa disaksikan di situ. Mm-hmm. Tentu sudah ada di all digital streaming platform ya. Yeah.
0: Mm-hmm. Dan
1: apa?
0: Iya, benar.
1: Di Spotify, di iTunes dan lain-lain ya.
0: Dan tentunya bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
1: Right. Alright. Yeah. So, next project ada yang mau di share atau mungkin ada rencana plan buat concert atau showcase?
2: Showcase, concert belum lagi.
0: Mm-hmm. Belum. Oke.
2: Okay. Mungkin next single maybe this year juga.
1: This year juga. Oh, jadi wow. Biasanya berapa setahun ada 2-3 single?
2: Maybe, ya. Yeah. Hmm. Ada gapnya 2-3 bulan.
1: 2-3 bulan.
2: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Yeah.
1: Siapa tahu ada lagu yang balad itu tadi ya?
2: Mungkin ya.
1: Mungkin.
0: Ditunggu
1: atau
0: aja ya.
1: Mungkin bisa dicoba bikin single komedi ya.
0: Bisa.
1: Single ada di sini tuh banyak loh ya.
0: Bisa.
1: Sekarang ada banyak sekali yang dia itu grup vokal kayak NPD itu kan sebenarnya komedi ya kan.
0: NPD. Komedi.
1: Project Pop.
0: Betul. Ya, Project kan? Pop gitu-gitu. Banyak. Jadi,
1: banyak yang lucu-lucu.
0: Betul. Ya makanya nanti ditunggu aja ya. Bisa dicek Instagramnya Lukman Podolski tentunya.
1: Betul. Abis kita bakal dengerin Lukman live session.
0: Yes. Abis ini ya.
1: Lagu Ayah ya.
2: Yes.
0: Oke. Okay. Apa ibu nih?
1: Jangan dong. Belum dibikin. Bisa nanti. Ngarang nanti. Gak bisa.
0: Siapa tahu mau spontan gitu langsung mikir kan.
1: Jangan. Oke.
0: Okay. Ya, terima kasih juga teman Produ. Ya,
1: apa? Yang main gitar.
0: Oh ya.
1: Kasih baku pura ya.
0: Sengaja. Oke. Okay, aman.
1: Okay.
0: Iya, sukanya berdiri emang.
1: Ya udah.
0: Terima kasih teman Produ. Udah seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Lukman Podolski tadi di malam hari ini.
1: Okay.
0: Dan buat kamu jangan lupa buat selalu dengerin lagu Ayah di semua DSP. MV-nya juga bisa ditonton di Lukman Podolski Vivo di YouTube ya. Dan juga bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
1: Ya udah, kita sekalian pamit dulu ya.
0: Kalau gitu nama gue Edit.
1: Gue Angga.
0: Kita pamit. Dan ini dia Lukman Podolski.
1: Ayah.

0: Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

terus Pro 2 FM Singaraja. Teman terus.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yes, teman Pro 2 masih bareng aku GG tentunya di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam Pro 2 RRI Singa Raja. Lagian ngapain galau terus guys? Kita mah lekas bahagia aja jadi orang, iya enggak sih? Dan di jam 9 ini kita masuk di mana? Di request time. It's time for request time. Setelah sebelumnya tentunya kita bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta ya, dalam program acara Music Live Chat yang menghadirkan bintang tamu Lukman Podolski. Podolski ini bukan pemain bola, teman Pro 2, mohon maaf, dia musisi ya dari Malaysia. Dan sekarang kita bacain request yang udah masuk ya di request time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja. Kali ini ada Kak Ari 1818. Ini gercep banget, tadi aku belum pencet siarkan live di live TikTok kita di akun RRI underscore Singaraja, tapi Kak Ari udah WhatsApp duluan ini lewat WhatsApp requestnya ya, katanya pengen diputerin lagu Pesan Terakhir dari Liodra. Sip, aman, enjoy. Kak Ari udah aku masukin ya. Selanjutnya ada dari kakak siapa, Kak PNRM yang bergabung di live TikTok kita ya, pengen diputerin lagu Hanya Lolongan dari Nabila Takia. Wih, Hanya Lolongan ya, itu lolongan tuh kayak mendeskripsikan sebuah apa ya, lolongan itu mungkin bisa dibilang kita tuh mencurahkan isi hati, tapi itu hanya sekedar lolongan. Aduh, aku ngomong apa sih, apa aja yang penting mah seru ya gak sih. Selanjutnya Kak Silent, ini di requestin sama Kak Esi Welviana, bestinya. Halo besti gitu. Pengen diputerin Perunggu katanya, yang mana aja aku masukin, aku ada untukmu as always. Oke, okay? So teman Pro 2 sampai jam 10 malam nanti tentunya di request time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja. Dan langsung saja ini dia Pesan Terakhir dari Liodra.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Guys, teman Pro 2 semuanya, ini mohon maaf dengan amat sangat dengan kerendahan hati saya yang serendah-rendahnya. Ini slot lagunya udah habis, guys. Di request time jaga malam Pro 2 RRI Singaraja malam hari ini ya. Jadi buat kamu yang mungkin belum sempet ngetik nih request lagu, judul lagunya atau penyanyinya, tiba-tiba udah habis aja, mohon maaf ini mas saya ya. Ini teman Pro 2 emang luar biasa kalau masalah request lagu mah, paling terdepan dan terdebest, top mantap is the best kalau kata Ryan Jakma ya, teman Pro 2. Tapi mungkin bisa dicobalah besok atau hari-hari berikutnya di jam yang sama, di jam 9 sampai jam 10 malam, request time jaga malam Pro 2 RRI Singaraja. Kita bacain lagi teman Pro 2 requestan dari teman Pro 2 di segmen kedua ini, ada dari Kakak Fir ya. Harus Kakak Fir, kalau Kak aja itu jadi Kak Fir, itu agak gak enak, agak gimana ya saya bilangnya gitu. Kakak Fir pengen diputerin lagu Sumpah Mati dari Selena Grace ya, aku masukin aman aja. Selanjutnya Kak Flower, ini yang di requestin sama bestinya Kak Isi Viviana, pengen diputerin lagu Judika katanya, yang mana aja, aku masukin Cinta Karena Cinta. Selanjutnya ada Kak Just Love, pengen diputerin lagu, salah Kak Esi dulu ya, ada Kak Esi ini pengen diputerin lagu Penjaga Hati dari Nadib Basalamah, katanya lagunya buat aku. Aduh, terima kasih banyak ya si Welviana, akan saya jaga ini hati sebaik mungkin dan sebisa mungkin ya, biar gak kejatuh ke tangan yang salah. Tiba-tiba. Oke teman Pro 2, kita langsung aja puterin Sumpah Mati Selena featuring Andi Rianto.

keras kepala dari Meiska. Ayo ngaku di sini siapa yang keras kepala. Jadi orang tuh jangan keras-keras kepala, guys. Tahu enggak? Nanti di Hedon Jidan aja. Pingsan kok tiba-tiba di Hedon Jidan. Mohon maaf guys, aku terlalu ngawur ini ya. Tadi requestannya dari Kak Jaslop karena ini ada apa? Perputaran atau mungkin perpindahan posisi ya dari request lagu. Ini slotnya dari Kak Esi Welviana ya, yang tadinya request lagu Nadib Basalama diganti nih sama Mbak Di. Ini Mbak Di pengen diputerin lagu Titik Nadir dari Kak Hitna. Wih, terima kasih banyak Kak Esi Welviana. Baik banget ini mah Kak Esi mah, ini masuk surga jalur prestasi ini mah Kak Esi. Titik Nadir udah aku masukin ya Kak Hitna buat Mbak Di. Dan selanjutnya ada Pak Budi di Medan yang pengen diputerin lagu Sisa Rasa dari Mahalini. Udah aku masukin juga Pak Budi, aman aja. Selanjutnya ada Mbok Asri, ini seniorku di kantor, pengen diputerin lagu Akbar Calaib, judulnya Astaga Bercanda Bercanda Bercanda. Aman aja, semuanya udah aku masukin. Dan teman Pro 2 sampai jam 10 malam nanti tentunya di request time jaga malam Pro 2 RRI Singa Raja. Dan ini dia buat Mbak Di, si pawang kuda Titik Nadir Kahitna.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja, teman terbaik kamu.

Bercanda, bercanda, enak juga lagunya ya. Sering-sering request ini Mbak Asri. Kita bacain Teman Pro 2 ini segmen terakhirnya. Ada 5 lagu terakhir dari Teman Pro 2, requestan dari Teman Pro 2. Yang pertama ada dari Katitan, pengen diputerin lagu Teh Hijau dari Tulus. Wih, ini lagi hype banget ya Teman Pro 2, buat orang-orang yang mati rasa. Aduh, mati rasa gak tuh. Selanjutnya ada dari Nini Zeren, ini pengen diputerin lagu Menghapus Jejakmu dari Peter Pan. Aman ini, udah aku masukin tentunya ya. Dan selanjutnya ada dari Kak Nang Boy di Kalimantan Selatan ya, pengen diputerin lagu Mahalini Melawan Restu. Ya gak apa-apa lah, tapi melawan restu tuh sama dengan melawan orang tua gak sih? Jangan ya guys. Tapi ini hanya lagu, aman aja. Selanjutnya Pak Budi, ini Fabio Asar, Aku Berjanji. Berjanji sama siapa tuh kalau boleh tahu Pak Budi ya. Selanjutnya ada Kak Anggi, ini tadinya slotnya punya Kak Virgo tapi dikasihin ke Kak Anggi Reva. Ya gak apa-apa. Dan pengen diputerin lagu Penyangkalan dari Four Events. Itu dia Teman Pro 2, 5 lagu terakhir di Request Time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja kali ini ya. Setelah ini di jam 10 malam kita move ke program berikutnya. Programnya apa? Udah tahu dong pasti Teman Pro 2, Curhat Kamu. Kira-kira bakal ngomongin apa kita nanti? Ya dengerin aja lah. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Teh Hijau, Tulus.

kepikiran gak? Kenapa sesuatu yang masih mentah harganya biasa aja, tapi pas udah jadi produk langsung naik? Nah, itu dia pentingnya hilirisasi. Hilirisasi merupakan proses pengolahan bahan mentah jadi produk yang lebih bernilai. Jadi, bukan cuma jual bahan mentah aja, tapi diolah dulu biar lebih cuan. Selain itu, hilirisasi juga bisa buka lapangan kerja dan bikin ekonomi makin keren. Yuk dukung hilirisasi, biar potensi kita nggak cuma lewat, tapi berkembang maksimal.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, masih bareng aku GG tentunya di Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja. Dan di jam 10 malam ini kita masuk di program Curhat Kamu teman Pro 2 ya. Ruang untuk mungkin beristirahat sejenak dari segala kesibukan. Ruang untuk kamu berbagi cerita, berbagi setiap rasa atau mungkin setiap perjalanan hidup yang selalu punya tempat untuk didengarkan ya teman Pro 2. Dan malam ini kita akan membahas satu perjuangan yang seringkali tidak terlihat oleh orang lain. Apa coba teman Pro 2? Yaitu bertarung dengan diri sendiri. Kadang musuh terbesar itu bukan orang lain loh teman Pro 2. Bukan keadaan juga, melainkan pikiran kita sendiri, iya gak sih? Ada rasa takut, ada rasa ragu, overthinking hingga ekspektasi yang terus membebani langkah kita. Kalau malam ini kamu sedang merasa lelah teman Pro 2 karena terus berusaha menjadi lebih baik nih di setiap harinya, semoga obrolan kita di Curhat Kamu malam hari ini bisa menemani kalian. Dan ingat, setiap orang punya pertarungannya masing-masing. Dan itulah kamu gak sendirian teman Pro 2. So, jangan kemana-mana, tetap bareng aku GG tentunya di Curhat Kamu Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Karena setelah ini kita akan membahas kenapa pertarungan paling berat seringkali justru terjadi di dalam diri kita sendiri. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM.

teman pro 2, bertarung dengan diri sendiri bukan berarti kita membenci diri sendiri ya. Justru ini adalah proses ketika kita berusaha mengalahkan rasa takut yang terus membatasi langkah kita. Takut gagal, takut ditolak, takut tidak cukup baik, atau takut mengecewakan orang lain, dan takut-takut lainnya. Seringkali kita terlihat baik-baik saja di depan banyak orang gitu, tetapi di dalam hati sedang berjuang keras melawan pikiran yang terus bertanya, apa aku mampu ya? Atau mungkin, aku tuh pantas gak sih? Padahal semua orang pernah berada di titik itu, teman perdua. Enggak semua manusia yang selalu yakin dengan dirinya setiap saat. Yang penting bukan seberapa cepat kita menang, tapi seberapa berani kita tetap melangkah meski masih dipenuhi keraguan. Karena keberanian bukan berarti tidak takut, melainkan tetap berjalan meski rasa takut itu masih ada, teman perdua. Masih banyak cerita yang akan kita bahas di malam ini di Curhat Kamu Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja. Setelah jeda lagu berikut, kita akan ngobrol tentang gimana cara berdamai dengan diri sendiri tanpa harus selalu menjadi sempurna. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Pada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, untuk kamu yang sering nonton video tips gratisan di TikTok ataupun Instagram, ada kabar yang perlu diwaspadai nih ya. Jadi para ahli keamanan cyber menemukan modus baru hacker yang menyebarkan malware lewat video pendek di media sosial. Biasanya video itu menawarkan cara mendapatkan layanan premium gratis seperti Spotify, Microsoft Office, atau aplikasi berbayar lainnya. Penonton kemudian diarahkan untuk mengikuti beberapa langkah di komputer. Nah, tanpa sadar, langkah itulah yang bisa membuat malware bernama Vidar masuk ke perangkat kita. Malware ini berbahaya karena dapat mencuri data penting mulai dari password akun, data browser, hingga informasi dompet kripto dan file pribadi yang tersimpan di komputer. Karena itu jangan mudah tergiur ya sama tawaran aplikasi premium gratis yang beredar di media sosial. Pastiin juga selalu mengunduh aplikasi dari sumber resmi dan aktifin keamanan tambahan seperti autentikasi dua langkah.

Teman Pro 2, salah satu penyebab kita terus bertarung dengan diri sendiri adalah karena terlalu sering membandingkan perjalanan hidup dengan orang lain. Kita melihat keberhasilan mereka, tetapi lupa bahwa setiap orang memiliki waktu dan proses yang berbeda tentunya ya. Kita sering memaksa diri untuk selalu kuat, selalu berhasil, dan selalu terlihat baik-baik saja. Padahal menjadi manusia berarti itu boleh lelah, boleh salah, bahkan boleh berhenti sebentar untuk mengatur nafas sebelum melanjutkan perjalanan, teman Pro 2. Mungkin hari ini kamu belum sampai di tujuan yang kamu inginkan. Belum sampai di target yang kamu canangkan gitu ya. Gak apa-apa kok. Selama kamu masih terus belajar, selama kamu masih memperbaiki diri, dan selama kamu tidak menyerah, itu sudah menjadi kemenangan kecil yang layak diapresiasi dan kamu rayakan, teman Pro 2. Di segmen terakhir nanti kita akan mengambil satu pelajaran penting bahwa kemenangan terbesar dalam hidup itu bukan tentang mengalahkan orang lain, tapi tentang berhasil mengalahkan keraguan yang ada dalam diri kita sendiri, teman Pro 2. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: kelihatan murung banget. Kenapa sih?
1: Gak tahu. Capek aja. Rasanya hidup kayak gak ada artinya lagi.
0: Jangan dipendam sendiri dong. Cerita aja, aku siap dengerin kok.
1: Tapi aku takut orang malah ngejudge aku gitu.
0: Gak semua orang begitu kok. Jangan pernah mikir buat nyerah ya. Hidup kamu itu berharga.
1: Makasih ya, aku butuh itu.
0: Kapanpun kamu butuh teman, aku selalu ada.
2: Masih banyak yang peduli. Hidupmu berarti. Hidupmu layak diperjuangkan.
3: Produa FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman

Oke teman Pro 2, gak kerasa kita sudah sampai di segmen terakhir di Curhat Kamu Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja malam hari ini. Dengan topik melawan diri sendiri ya. Setiap orang pasti pernah bertarung dengan dirinya sendiri teman Pro 2. Ada yang sedang berusaha melawan rasa takut. Ada yang sedang berusaha bangkit dari kegagalan. Ada juga yang sedang belajar menerima kenyataan hidup yang tidak sesuai harapan tentunya. Tidak semua kemenangan harus dirayakan dengan tepuk tangan. Kadang kemenangan terbesar adalah ketika hari ini kita berhasil bangun dari tempat tidur kita, berani memulai semuanya lagi, berani memaafkan diri sendiri, atau tetap tersenyum meski sedang menyimpan banyak beban. Kalau malam ini kamu masih merasa sedang berusaha atau berjuang, ya, jangan menyerah teman berdua. Kamu harus percaya setiap langkah yang kamu ambil hari ini sedang membentuk versi diri kamu yang lebih kuat di masa depan. Bertarung dengan diri sendiri memang melelahkan. Tapi selama kamu terus bergerak maju, kamu sedang memenangkan pertarungan itu sedikit demi sedikit, teman Pro 2. Dan pada akhirnya, setiap orang punya perjuangannya masing-masing. Setiap orang punya usahanya masing-masing, dan tentunya setiap orang punya waktunya masing-masing. Gak harus buru-buru kok. Nikmatin aja teman Pro 2. Dan semoga kita bisa memenangkannya. Terima kasih untuk kamu yang udah dengerin aku dari tadi jam 7 malam sampai sekarang. Hampir jam 11 malam ya teman Pro 2. Di Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja malam hari ini. Edisi Rabu 22 Juli 2026. Tapi seperti biasa, kamu jangan kemana-mana dulu. Jangan diputar-putar dulu frekuensinya. Karena aku masih punya playlist lagu yang buat nemenin kamu berjuang melawan dirimu sendiri. Bertarung melawan dirimu sendiri di malam hari ini, teman Bro 2. So, kamu juga bisa berhenti sejenak kok. Gak harus dilawan setiap waktu atau setiap saat. Istirahat aja dulu sambil dengerin playlist yang bakal aku puterin malam hari ini. Sekali lagi terima kasih. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia.

0: Saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: kepikiran gak? Kenapa sesuatu yang masih mentah harganya biasa aja? Tapi pas udah jadi produk, langsung naik. Nah, itu dia pentingnya hilirisasi. Hilirisasi merupakan proses pengolahan bahan mentah jadi produk yang lebih bernilai. Jadi, bukan cuma jual bahan mentah aja, tapi diolah dulu biar lebih cuan. Selain itu, hilirisasi juga bisa buka lapangan kerja dan bikin ekonomi makin keren. Yuk dukung hilirisasi, biar potensi kita nggak cuma lewat, tapi berkembang maksimal.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.

0: Eh, kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
7: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

sama atas waktu, tidak ada seorang pun melebihi dari yang lain. Namun, tak jarang setiap kita berbeda dalam menentukan sikapnya. Ada yang berjuang untuk melaluinya dengan membunuh waktu. Tidak pula sedikit yang merasakan sempitnya kesempatan yang dia dapatkan. Jika ada yang bertanya, apa rahasia terbesar dalam hidup ini? Rahasianya adalah melewati hari ini dengan penuh makna. Makna tentang cinta, ilmu, dan iman. Dengan cinta, hidup menjadi indah. Dengan ilmu, hidup menjadi mudah. Dan dengan iman, hidup menjadi terarah. Maka dari itu, tetaplah semangat dalam menjalani hidup.

Keberanian tidak selalu berarti bebas dari rasa takut. Keberanian sejati adalah ketika kita tetap melangkah maju meskipun rasa takut itu menghantui. Di momen-momen ketika kita merasa rapuh, justru disitulah kita menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Kerapuhan bukanlah kelemahan, melainkan pintu menuju keberanian yang lebih besar. Jangan biarkan ketakutan menghalangimu dari menjalani hidup sepenuhnya. Ketakutan mungkin mencoba menahan langkahmu. Tetapi percayalah, setiap langkah yang kamu ambil menuju ketidakpastian adalah bukti bahwa kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Setiap kali kamu memilih untuk melawan ketakutan, kamu sedang membangun hati yang lebih tangguh, jiwa yang lebih berani. Ketika kita berani menghadapi ketakutan, kita membebaskan diri dari belenggu yang menghalangi potensi kita. Teruslah melangkah, karena di balik setiap ketakutan ada kemenangan yang menunggumu. Dan pada akhirnya, keberanianmu akan membawa cahaya tidak hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk mereka yang melihatmu sebagai inspirasi.

अस्ति अस्तु ओम अनुबद्रा क्रतौयन्तु विश्वतः. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat sedharma yang kami hormati dimanapun sedang berada, sesanti angayu bahagia, puja dan puji syukur selalu kita panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, Yang Widiwasa, karena tentunya berkat dan rahmat serta sinar suci beliaulah kita diberikan kekuatan, keselamatan, kedamaian, dan bisa berkumpul bersama sanak keluarga. Berjumpa kembali dengan kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Pada hari ini kami akan menyampaikan renungan Dharma yang kami kutip dari Kitab Suci Bhagavad Gita, yaitu bab 5 sloka 14 yang berbunyi,

Yang artinya, Yang Maha Kuasa tidak menciptakan pelaku kerja. Demikian juga berbuat untuk dunia dan tidak menghubungkan kerja dengan pahalanya. Ini sebenarnya adalah kegiatan dari sifat kerja itu sendiri. Umat sedharma yang kami hormati, makhluk hidup adalah salah satu di antara tenaga-tenaga atau sifat-sifat Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi makhluk hidup berbeda dari alam. Alam merupakan sifat lain dari Tuhan yang disebut sifat yang rendah. Entah bagaimana sifat utama, yaitu makhluk hidup, mengadakan hubungan dengan sifat material sejak sebelum awal sejarah. Badan sementara atau tempat tinggal material yang diperoleh makhluk hidup menyebabkan berbagai jenis kegiatan serta mengakibatkan reaksi. Seseorang yang hidup dalam lingkungan yang terikat seperti itu akan menderita akibat kegiatan badan yang mempersamakan diri dengan badan. Kebodohan yang diperoleh sejak sebelum awal sejarah menyebabkan penderitaan dan duka cita yang jasmani. Begitu pula makhluk hidup menyisihkan diri dari kegiatan badan, ia juga dibebaskan dari reaksi-reaksi. Selama dia berada di dalam kota badan ini, kelihatannya ia penguasa kota badan ini, padahal dia bukan pemilik maupun yang mengendalikan perbuatan dari reaksi-reaksinya. Dia hanya berada di tengah-tengah lautan material, dan ia sedang berujung dan berjuang untuk hidup. Ombak-ombak di dalam lautan mengombang-ambingkannya, dan dia tidak dapat mengendalikan ombak-ombak itu. Penyelesaian yang paling baik bagi makhluk hidup ialah keluar dari lautan itu melalui cara kesadaran Tuhan yang bersifat rohani. Hanya itulah yang dapat menyelamatkan dirinya dari segala kesulitan dan penderitaan yang berulang-ulang. Umat sedharma yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya, dan tak lupa kami mohon maaf apabila ada ucapan kami yang tidak berkenan di hati pendengar sekalian. Sebagai akhir kata, renungan dharma ini kami tutup dengan mengaturkan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi.

teman Pro 2, Programa 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz. Web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital akan segera turun dari udara. Aku GG yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro 2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi teman Produa. Mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program 2 Radio Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz. Web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Ita Saputri, Produa RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM Radio FM.
1: Halo, saya Adela. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM.

Plus Produk.

0: Makan adalah kebutuhan. Makan yang enak-enak adalah keinginan. Berpakaian adalah kebutuhan. Berpakaian bagus dan mahal adalah keinginan. Tempat tinggal adalah kebutuhan. Tempat tinggal yang megah dan mewah adalah keinginan. Kebutuhan harus dipenuhi. Keinginan harus dikendalikan. Karena kebutuhan akan menunjang kehidupan. Tetapi keinginan bisa saja menghancurkan kita.
1: FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Prodo FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crack rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

pasti sering dengar istilah ekonomi digital. Kedengarannya canggih, tapi sebenarnya ini dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari. Ekonomi digital itu adalah aktivitas jual beli atau bisnis yang memanfaatkan internet dan teknologi. Jadi, sekarang kamu nggak perlu punya toko fisik untuk mulai usaha. Cukup dengan smartphone dan koneksi internet, kamu sudah bisa berjualan. Mulai dari jualan makanan lewat aplikasi, buka toko online di marketplace, sampai jadi konten kreator atau freelancer. Semuanya termasuk bagian dari ekonomi digital. Buat anak muda, ini jadi peluang besar. Karena selain fleksibel, kamu juga bisa mulai dari modal kecil dan berkembang seiring waktu. Jadi, di era sekarang, yang penting bukan cuma punya modal besar, tapi punya ide, kreativitas, dan kemauan untuk mencoba.

0: miss me when the lights go on. Shit, maybe I miss you.
1: Bro, acara komunitas jadi di mana nih?
2: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
1: Gampang, Wantilan RRI Singaraja aja.
2: Serius? Bisa buat event kreatif?
1: Bisa dong, catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
2: Wah, wah, wah, fix ini.
1: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali. Atau hubungi marketingnya, Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
3: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: 105,4 Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Om Swastiastu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara umat sedharma, pendengar yang berbahagia, puja pangastuti dan angayu bagia senantiasa kita panjatkan kehadirat Ide yang widiwasa, yang paramekawi,

0: Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Bro 2.

memperoleh penataan pedagang kaki lima dan pedagang bermobil di sepanjang kawasan Pasar Anyar Singaraja dinilai memerlukan dukungan lintas instansi agar berjalan lebih optimal. Satpol PP Kabupaten Buleleng menegaskan penegakan aturan harus dibarengi koordinasi seluruh pihak terkait. Satpol PP Buleleng terus melaksanakan patroli dan penertiban rutin di kawasan Pasar Anyar setiap pagi. Penertiban menyasar pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar serta kendaraan pedagang yang melanggar aturan sehingga mengganggu ketertiban kawasan pasar.

Sementara itu DPRD Kabupaten Buleleng menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota pengantar Bupati atas rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2027 serta tanggapan pemerintah daerah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas dua rancangan peraturan daerah. Rapat paripurna berlangsung di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Buleleng Senin pagi dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Ketut Ngurah Arye. Rapat dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Buleleng, Sekretaris Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, jajaran kepala perangkat daerah, tim ahli serta undangan lainnya. Demikian info Pro 2 untuk hari ini. Aku Tasa Putri, selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi ini. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the beat, turning it up.
1: Cikini ke gondang dia, kuliah pagi biar ketemu dia.
2: Cikampek, Tasikmalaya, ku capek bercita-cita sama dia.
1: Pagi-pagi capek, pagi-pagi itu Spada.
0: Welcome to Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: 105,4 FM Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya, semangat dan aktivitasnya berjalan dengan lancar. Untuk kamu yang lagi siap-siap mau berangkat sekolah, kuliah, kerja, atau mungkin nih masih nikmatin udara pagi, makasih ya karena sudah memilih Pro 2 FM pagi hari ini dan sudah dengerin Sarba Gita. Coba deh diperhatiin teman Pro 2, pernah gak kamu ngerasa lebih semangat belajar atau mungkin lebih semangat kerja saat ada di tempat yang nyaman? Ruangannya bersih, udaranya seger, orang-orang di sekitarnya juga saling mendukung, rasanya ide itu juga jadi lebih gampang untuk muncul. Tapi ada juga momen ketika kita mencari tempat yang tenang, duduk di taman, nikmatin suasana alam, atau sekedar menjauh sebentar dari keramaian untuk menenangkan pikiran setelah aktivitas yang padat. Nah, dari sana muncul pertanyaan menarik. Sebenarnya lingkungan yang sehat itu fungsinya buat bikin kita lebih produktif atau justru membantu kita merasa lebih tenang sih, gitu kan? Makanya aku pengen ajak kamu untuk sedikit sharing soal lingkungan yang sehat itu bikin produktif atau justru lebih tenang, karena ternyata lingkungan tempat kita beraktivitas itu punya pengaruh yang besar terhadap cara kita berpikir, belajar, bekerja, bahkan menjaga kesehatan mental.

0: lagi, hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Sama Spada, selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RNI Pro 2 Singaraja. Spada.

Ketika kita mendengar kata lingkungan yang sehat, banyak orang yang langsung membayangkan tempat yang bersih, banyak pepohonan, udara seger, bebas sampah. Padahal maknanya bisa lebih luas dari itu ya. Lingkungan yang sehat juga berarti suasana yang membuat kita merasa nyaman untuk berkembang. Misalnya kelas nih, kelas yang saling menghargai pendapat.

0: nggak sih? Bali sekarang lagi gencar banget buat gerakan bersih plastik loh.
1: Iya, aku dengar-dengar sih. Ada SE Gubernur Bali tentang itu kan? Gerakan Bali Bersih Sampah Plastik ya?
0: Iya, bener banget. Jadi di Bali mulai dibatasi penggunaan plastik, terutama yang sekali pakai itu. Soalnya sampah plastik udah jadi masalah besar di sini.
1: Wah, bagus itu. Kalau nggak segera diatasi, Bali bisa jadi kotor dan kumuh. Lagian, aku juga lihat banyak banget sampah plastik di pantai dan tempat wisata.
0: Parah itu kan? Tapi dengan adanya gerakan ini, Bali bisa lebih bersih dan kita bisa bantu mengurangi sampah plastik.
1: Setuju banget itu. Gimana kalau kita mulai dari diri sendiri aja dulu? Misalnya bawa tas belanja sendiri atau bawa tumbler sendiri.
0: Iya, aku juga udah mulai gitu kok.
2: Mari kita jaga kebersihan Bali untuk masa depan.

teman terbaik kamu. 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

Tapi di sisi lain ya teman Pro 2, lingkungan yang sehat itu juga punya manfaat yang gak kalah penting, yaitu membuat kita lebih tenang. Di tengah jadwal yang padat, tugas yang numpuk, mungkin notifikasi yang gak berhentinya berbunyi, kita juga butuh ruang untuk mengistirahatkan pikiran. Kadang ketenangan itu datangnya dari hal-hal sederhana, jalan kaki di taman, duduk di bawah pohon, sambil kita baca buku, terus juga ngobrol sama teman yang sefrekuensi, atau sekedar menikmati pagi tanpa terus-menerus melihat layar ponsel. Nah, saat pikiran lebih tenang, biasanya kita juga jadi lebih mudah untuk berkonsentrasi dan mengambil keputusan. Jadi sebenarnya produktif dan tenang itu bukanlah dua hal yang saling bertentangan, justru keduanya saling melengkapi. Karena orang yang pikirannya tenang biasanya sih bisa bekerja lebih fokus, dan orang yang lebih produktif dengan cara yang sehat juga tahu kapan harus berhenti sejenak untuk beristirahat. Makanya jaga lingkungan yang sehat itu bukan hanya soal menjaga kebersihan, tapi juga menjaga suasana yang membuat kita bisa bertumbuh tanpa kehilangan ketenangan.

0: Cosplay dan LARPing itu punya vibe yang beda, tapi sama-sama seru. Cosplay lebih tentang jadi karakter favorit kamu dengan kostum yang super detail. Misalnya, kamu bisa jadi Spider-Man dengan kostum full body suit lengkap dengan jaringnya, atau Naruto dengan baju orange dan headband khasnya. Biasanya, cosplay dilakukan di konvensi atau buat sesi foto, dan fokus utamanya adalah penampilan serta foto-foto keren. Sedangkan LARPing itu bikin kamu beneran merasakan pengalaman jadi karakter dalam cerita. Contohnya, kamu bisa jadi seorang kesatria di dunia fantasi, berkeliling di hutan yang disetting sebagai kerajaan dan menjalankan misi untuk menyelamatkan kerajaan dari ancaman. Atau, kamu bisa jadi penjelajah luar angkasa yang menjelajahi planet-planet buatan dan menyelesaikan quest intergalaksi. LARPing melibatkan interaksi langsung dengan pemain lain dan berpartisipasi dalam cerita yang seru. Jadi, cosplay itu lebih ke penampilan dan foto, sedangkan LARPing bikin kamu beneran merasakan petualangan dan aksi dalam cerita. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM.

masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: Pernahkah Anda terpikir betapa menariknya dunia yang terbuka lebar lewat lembaran buku? Membaca bukan hanya kegiatan rutin, tetapi juga petualangan tak terbatas ke dalam imajinasi dan pengetahuan. Membaca juga mengasah pikiran, membuka wawasan, dan juga memperkaya kosakata. Buku yang berjudul 1 miliar untuk semalam menceritakan kisah seorang yang bernama Aileen. Dia dianggap sebagai benalu di keluarganya sendiri. Dijadikan pelayan, dihina, diperlakukan tidak adil, bahkan dipukuli pun kerap ia alami. Gadis malang yang hidup di bawah tekanan ibu dan kakak tirinya, suatu hari demi mendapatkan uang, Aileen dijual kepada seorang pria hidung belang. Riana dan ibunya mengira telah menjual Aileen kepada seorang pria kaya raya, tua bangka, jelek dan gendut. Namun tak disangka, pria misterius yang telah membeli Aileen ternyata adalah seorang pengusaha muda yang tajir melintir. Ia merupakan pemilik perusahaan di mana tempat Riana bekerja. Lalu bagaimanakah reaksi Riana saat mengetahui bahwa pria yang membeli Aileen adalah bos yang selama ini ia incar? Dan bagaimana reaksi Aileen ketika mendapati malam kelam itu menghasilkan benih kehidupan baru dalam rahimnya? Buku 1 miliar untuk semalam, karya dari Kolom Langit, diterbitkan oleh Lovable pada 29 Agustus 2024 dan memiliki 279 halaman.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Produ FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: sepada mase.
1: Emang boleh sepada itu?
2: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
3: Teman berdua, pernah nggak sih kamu kepikiran kalau rumah yang nyaman itu bukan soal cuma bangunannya aja, tapi juga soal siapa yang tinggal di sekitarnya? Nah, belakangan ini kasus yang viral di Depok ini bikin banyak orang sadar kalau punya tetangga yang baik ternyata sebuah privilege. Sebuah keluarga mengaku mengalami intimidasi dan berbagai tindakan gak menyenangkan dari tetangganya sendiri selama kurang lebih 5 tahun. Padahal rumah seharusnya itu kan jadi tempat paling nyaman ya untuk kita pulang, bukan malah jadi sumber rasa cemas. Nah, kasus ini jadi pengingat kalau hidup bertetangga gak harus akrab-akrab banget, tapi paling gak saling menghormati, menjaga komunikasi, dan juga menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Soalnya konflik kecil yang dibiarkan itu bisa berkembang menjadi masalah yang besar. Makanya, yuk mulai lagi dari hal yang sederhana, teman berdua. Jadi tetangga yang baik itu gratis, tapi dampaknya bisa bikin satu lingkungan terasa jauh lebih nyaman. Setuju gak?

0: Bucil.
1: Enggak bocen. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-36472.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

Teman Pro 2, aku punya informasi viral lagi untuk kamu. Bayangin deh ya, ini tuh udah lolos sekolah impian, semua berkasnya udah beres, daftar ulang juga udah selesai. Tiba-tiba penerimaannya dibatalkan. Wah, gimana rasanya? Pasti kecewa banget. Itulah yang dialami sejumlah calon siswa SMA Negeri 1 Cilungsi, Jawa Barat ya. Orang tua mereka sampai mengadu ke Gubernur Jawa Barat setelah penerimaan siswa itu dibatalkan secara sepihak. Nah, menurut informasi yang beredar, panitia SPM membatalkan karena sistemnya sudah tertutup, padahal para siswa sebelumnya sudah menyelesaikan seluruh proses administrasi daftar ulang. Kejadian ini gak cuman bikin rugi waktu dan tenaga ya teman Pro 2, tapi juga berdampak pada kondisi psikologis para calon siswa yang sudah sempat berharap bisa mulai sekolah di sana. Ya, semoga persoalan kayak gini tuh bisa segera dapat solusi yang adil supaya hak para siswa tetap terlindungi dan mereka nggak jadi korban karena persoalan administrasi atau mungkin karena sistem.

0: Eh, minggu depan ada pawai budaya di alun-alun. Kamu ikut nggak?
1: Ikut dong. Aku pengen lihat tari dan dengar gamelan.
0: Iya, makanya kita harus bangga. Budaya Bali itu warisan leluhur. Kita bisa lestarikan mulai dari hal kecil, kayak belajar bahasa Bali atau ngayah di desa.
1: Benar. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Ayo lestarikan budaya Bali, karena budaya adalah jati diri bangsa.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, 105,4 FM Teman Pro 2. Masalah sampah di Bali lagi-lagi jadi sorotan ya. Kali ini datangnya dari TPS 3R Bumi Resik di Sempidi Mengui, Badung, yang viral karena tumpukan sampahnya sampai menggunung dan hampir nutup pintu masuk bangunan. Pihak pengelola menjelaskan kalau volume sampah yang masuk itu ternyata melonjak sekitar 10 ton per hari. Angka itu jauh di atas perkiraan awal, ditambah lagi mesin pengolah utama juga belum bisa dioperasikan karena masih terkendala urusan administrasi. Menanggapi kondisi ini, DLHK Badung langsung melayangkan teguran keras dan meminta pengelola segera membersihkan tumpukan sampah itu. Sementara pihak pengelola berjanji akan menyiapkan 20 truk untuk mengangkut sampah secara bertahap. Bupati Badung juga sudah siap menginstruksikan ya penanganan darurat dan menyiapkan solusi jangka panjang. Ya, semoga persoalan ini segera bisa diatasi ya Teman Pro 2, karena kebersihan lingkungan itu jadi tanggung jawab kita bersama.
1: I don't know, I'm in a mood and I just want to talk to you. I want to talk to you.
2: Read this through, I've written it down for you. Talks about every

0: Matcha merupakan bubuk teh hijau dari Jepang yang terbuat dari proses penggilingan tanaman teh hijau hingga halus seperti tepung. Matcha mulai masuk ke Indonesia sebagai bahan pewarna dan tambahan rasa untuk olahan makanan dan minuman. Matcha mengandung kombinasi L-teanin dan kafein yang bermanfaat dalam meningkatkan fokus, menambah energi, dan daya ingat pada otak. Selain itu, terdapat kandungan katekin di dalam matcha yang mampu menjaga kesehatan jantung. Manfaat lain dari matcha untuk kesehatan yakni dapat menurunkan berat badan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.